0: 22 Juni 2026, saya Rudy Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik, selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu PPH juga melakukan evaluasi

0: 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
2: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
3: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
2: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi,

0: Pangan juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
0: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis De La Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung
9: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis De La Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami hadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang Anda perlukan dan Anda butuhkan informasinya di kesempatan pagi hari ini. Seperti informasi berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini, pendengar, di wilayah Kabupaten Bandung akan dilakukan di dua lokasi. Yang pertama di Demetik Mall Majalaya dan di Bank HIK Cileunyi. Tentunya juga kami informasikan bahwa pelayanan SIM keliling untuk wilayah Kabupaten Bandung hari ini buka dari jam 8 sampai dengan 11 untuk pendaftarannya. Begitu prosesnya dilaksanakan sampai dengan penerbitan SIM bisa Anda terima. Syaratnya masih sama, Anda sertakan SIM asli yang masih berlaku dan tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan juga KTP asli dan surat keterangan pengganti EKTP. Dan kami ingatkan juga pendengar bahwa pelayanan SIM keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia. Sertakan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Dan bagi penyandang disabilitas khususnya dengan menggunakan alat bantu dengar dan telah memenuhi persyaratan kesehatan dengan dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter.
0: Bandung pagi ini.

0: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: Kami informasikan pendengar untuk Anda, jadwal pemadaman listrik di Bandung hari ini Senin 22 Juni 2026 untuk wilayah-wilayah tertentu yang terdampak pemadaman listrik di Kota Bandung hari ini. Pemadaman listrik di Kota Bandung hari ini juga akan berdampak pada sejumlah wilayah, dan dalam keterangannya pendengar, PLN menyebut pemadaman listrik di Bandung ini sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik begitu. Dan jadwal pemadaman listrik hari ini termasuk juga untuk estimasinya hari Senin 22 Juni 2026, estimasi waktu dari jam 8 sampai jam 11 siang nanti untuk wilayah Bojong Loakaler dan Astana Anyar. Ini ada di Jalan Soekarno-Hatta, Grafika Soekarno-Hatta, PT Pancamas Pipa Sakti, PT Link Apparel Thailand, kemudian Hartono Istana Politron Soekarno-Hatta, sebagian di Jalan Karasak, kemudian juga Hyundai Soekarno-Hatta, Shell Soekarno-Hatta dan sekitarnya. Untuk estimasi di wilayah Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sumur Bandung juga untuk estimasi waktu pemadaman listrik jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Ini di sebagian Jalan Gatot Subroto, di SPBU Gatsu, Gang Pelita, Gang Warta, Gang Deme, Gang Jalan Cibangkong, Gereja Pusenkaf, Gatot Subroto, kemudian di Jalan Ciremai, di Jalan Cikurai, Komplek Militer, Seskoat, Jalan Cukang Jati, Samsung Store Asia Afrika, sebagian Jalan Asia Afrika juga akan dilakukan pemadaman listrik. Jalan Kaca-Kaca Wetan, Jalan Kasim, Hotel Kumala, Jalan Arifin, Jalan Lengkong Kecil, dan sebagian Jalan Lengkong Besar, sebagian di Jalan Tamblong, Jalan Naripan juga sebagian, dan Divisi Kebijakan Prosedur Bank BJB di Jalan Kejaksaan. Di wilayah Bojong Loakidul, untuk estimasi pemadaman waktu wilayah terdampak di pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, yaitu di Sekolah Harapan Kasih, Perumahan Mekarwangi, Jalan Mekar Kencana, Mekar Arum, Raden Rangga Kencana, Jalan Mekar Permai, Mekar Agung, Mekar Raharja, Mekar Setia, Mekar Hegar, Mekar Sejati, Jalan Mekar Sederhana, Mekar Molek, Jalan Mekar Murni, Jalan Mekar Jaya, dan Sekolah Bintang Mulia juga Gang Cinta Pendengar. Kami juga informasikan pemadaman listrik untuk wilayah Lengkong dari pukul 11 sampai dengan pukul 14 nanti, di wilayah Kecamatan Lengkong, di Jalan Wartawan dan lain hal sebagainya, juga untuk di wilayah Bojong Loakidul, Dayeuh Kolot, ini ya, pemadaman listrik diestimasi pukul 11 sampai dengan pukul 14, dan di wilayah terdampak Kecamatan Sumur Bandung, di BJB University, Jalan Asia Afrika, Kantor Pos Asia Afrika, dan Jalan Alkateri. Kemudian juga di beberapa wilayah lainnya yang tentunya bisa Anda dapatkan informasinya melalui media sosial kami di Pro1 RRI Bandung.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Dari kawasan jalan di Penogoro nomor 61 Bandung, pendengar baru saja saya informasikan berkaitan dengan hal-hal terkait dengan pemadaman listrik begitu bergiliran yang jadwalnya sudah saya sampaikan beberapa saat lalu. Dan berbicara tentang dampak pemadaman listrik ini tidak hanya bagi masyarakat saja, namun juga berakibat dan berdampak besar juga bagi sektor industri. Seperti apa dampak yang dirasa oleh pemadaman listrik yang dilakukan PT PLN Persero bagi masyarakat dan di wilayah Pulau Jawa untuk sektor industri terlebih. Bersama kami, Pro1 sudah terhubung dengan seorang pekerja freelance multimedia, Risnandar Setiadi Sulaiman.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Adi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Rawidi.
0: Kabar baik, Pak Adi, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, secara fisik baik-baik saja, tapi sedang tidak kondisi tubuh bisa fit, tapi sepertinya keadaan sedang tidak baik-baik saja, begitu Pak Adi ya?
2: Iya, kalau secara mental kan kita jadi ngedown.
0: Ah, itu dia, ini yang dirasa oleh jangankan pengusaha, artinya dalam hal ini sektor industri, masyarakat saja, terutama ibu-ibu dengan pemadaman listrik tidak bisa nyangu hari gini mah ya. Karena begitu lu, kalau ibu mamah-mamah muda yang Gen Z ini kayaknya belum bisa kalau harus ngisikan heula begitu dan lain hal sebagainya, on proses ya, nyangu itu seperti apa. Tapi kalau kita berbicara tentang sektor industri sendiri, apa sih dampak yang dirasa? Walaupun memang ini baru berlangsung belum lama begitu, tapi ternyata sudah berdampak terhadap masyarakat, apalagi sektor industri. Dalam hal ini Pak Adi juga merasakan betul. Pak Adi, seperti apa?
2: Jadi gini ya, kan ada beberapa kerjaan tuh aku sistemnya deadline. Dan semuanya itu nggak bisa pakai laptop, karena untuk saya freelancer multimedia itu ngerender tuh harus pakai PC. Karena kalau udah dua kali tuh laptop hancur dipakai ngerender, jadi akhirnya aku untuk pekerjaan multimedia itu menggunakan PC. Dan saat deadline ditunggu hari itu tiba-tiba pet mati dan data semua ada di PC.
0: Aduh, artinya pekerjaan jelas molor begitu ya?
2: Kena penalti jadinya.
0: Waduh, kena penalti.
2: Betul, karena kalau klien itu kan udah terikat perjanjian nih. Dulu pernah sempat sama satu BUMN, aku telat ngupload 2 menit aja, telat tayang, itu lumayan penalti juga.
0: Aduh. Kemudian kalau ini disampaikan kepada klien yang bersangkutan, apakah mereka kan mereka juga mungkin si klien kita ini juga dapat pemadaman listrik bergilir meren Pak Adi, seperti apa nih?
2: Dan kliennya itu kan enggak di sini juga.
0: Kliennya di luar Pulau Jawa yang pasti ya.
2: Ya,
0: di luar negeri bahkan. Aduh, ini menanggapi hal sendiri, apa sih yang menjadi yang kalau deadline molor sudah jelas, ditambah lagi harus bayar penalti dan lain hal sebagainya, artinya yang dirugikan ini kita juga ikut dirugikan atas dampak pemadaman listrik ini. Apa yang menjadi harapan Pak Adi sendiri berkaitan dengan hal ini?
2: Ya sih, kalau pengen bijaknya mah hak sama kewajiban balance lah gitu kan. Kita kalau telat bayar listrik tuh denda ya.
0: Iya.
2: Kalau enggak sekarang lebih
0: sadis lagi tuh kita
2: cabut. Iya betul, apalagi kan saya pakainya enggak yang apa ya, yang enggak kuat, aku mesti yang jadul.
0: Yang bayar, yang prabayar ya? Apa sih namanya?
2: Pasca.
0: Pasca bayar ya. Jadi pakai dulu pasca bayar. Jadi enggak pakai token gitu ya.
2: Nah itu kan sebenarnya lumayan membantu tuh yang pasca tuh. Jadi gak pas lagi keramas, habis kuota, kering airnya gitu.
0: Tapi jika hal ini berkepanjangan, solusi apa yang Kang Adi lakukan supaya tidak terjadi lagi harus bayar penalti, harus kena kerjaan molor dan lain hal sebagainya?
2: Ya, di sini sih bijaknya tuh PLN, kalau misalkan lihat dari ini kan kita konsumen nih, berarti ada hak konsumen yang apa ya, secara tata kelola tuh kita harus istilahnya diganti atau dikasih kelonggaran atau apapun
0: itu. Ada kompensasi
2: itu,
0: begitu ya?
2: Ya, cuma jangan nggak seribet dulu gitu, langsung aja gitu mereka langsung tanpa harus daftar dulu nomor ini kan tidak semua masyarakat bisa tuh. Bagi masyarakat yang puntennya yang dia ke IT-nya agak pusing nih untuk ngisi Google Form aja mereka masih blah-blah gitu. Jadi udah aja PLN langsung aja gitu nih, kita umumkan bahwa untuk mengganti yang kemarin langsung dipotong bulan depan berapa persen, kayak udah, jadi udah masuk ke bayaran aja, nggak usah semua harus daftar dulu.
0: Jangan tidak by sistem begitu, artinya
2: masuk
0: laporan begitu yang diharapkan ini bisa diatur sebetulnya, masuk laporan warga bahwa terdampak pekerjaan mungkin sektor industri dan lain hal sebagainya, nanti listriknya diganti dengan potongan dan lain hal sebagainya. Ini menjadi harapan Kang Adi selaku ya mewakili sektor industri lainnya, yang pasti bukan hanya Kang Adi yang terdampak mungkin ini ya, bahkan mungkin masyarakat yang punya apa peliharaan ikan juga nih, wow, rugi bandar. Ini
2: kemarin keponakan tuh apa, dia harus di nebu ya, dia pakai listrikan, tiba-tiba untung ada itu tuh, ada buat yang sesak napas yang pakai kaleng itu, kayak spray gitu, dia pakai itu akhirnya tuh.
0: Aduh, ya Allah, ini juga berdampak bagi kondisi kesehatan masyarakat begitu ya, karena mungkin rumah sakit besar memiliki genset dan kelengkapan lainnya, tapi dengan mereka yang melakukan rawat jalan di rumah membutuhkan alat listrik untuk alat nebu dan lain hal sebagainya, juga ini terdampak agak riskan juga ya, bahkan mungkin
2: ada beberapa kan yang harus rawat inap tuh yang emang memerlukan apa ya, ada yang pakai listrik tuh buat ngecasnya atau buat dia emang standby pakai listrik gitu.
0: Aduh, ini kalau berbicara tentang harapan dan lain hal sebagainya, hal yang klise sepertinya Kang Adi, tapi tentunya juga apa sih yang harus kira-kira dari perspektif, dari sudut pandang masyarakat, apa sih yang harus dibenahi?
2: Sebenarnya tata kelola subsidi negara tuh lagi acak-acakan sebetulnya. Banyak yang tidak pada porsinya. Contohnya aja, pas efisiensi tuh saya harus melakukan ujian metodologi, 5 hari offline, 5 hari online, baru 2 hari online udah di stop katanya efisiensi.
0: Aduh, apa boleh buat ya, luar biasa sekali, ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat juga sektor industri, bagaimana menyikapi dengan bijak hal-hal ini, tidak hanya menuntut pemerintah untuk bijak, tapi masyarakat juga harus menanggapi dengan masyarakat dengan berbagai emosi keluar, entah itu emosi negatif, emosi positif, kita nggak pernah tahu dan tidak bisa membatasi begitu ya Kang Adi. Tapi tentunya hal-hal seperti ini boleh nggak kalau misalnya dikatakan ini merugikan masyarakat?
2: Sangat. Karena banyak beberapa apa ya, pengelola itu kompetensinya tidak di situ sebetulnya. Kalau aku lihat gitu ya, dari cara mereka mengelola, terus cara mereka menyelesaikan satu masalah tuh, itu kasarnya sih orang awam aja kalau ngomong gitu mah aman gitu bisa. Tapi kalau untuk kompetensinya di situ, dia biasanya bisa menjabarkan apa sih latar belakangnya, kenapa ini terjadi, jadi tidak normatif.
0: Tentunya harus ada perubahan, tidak hanya selesai di efisiensi, tapi bagaimana hal ini bisa terselesaikan dan masyarakat mendapat solusinya supaya tidak merasa dirugikan dan nyaman kembali beraktivitas begitu ya Kang Adi ya.
2: Betul sekali.
0: Ada harapan, pesan atau himbauan atau mungkin unek-unek yang ingin disampaikan pagi hari ini?
2: Banyak.
0: Kalau banyak-banyak juga jangan kenyang nanti saya Kang Adi.
2: Betul. Jadi intinya mah kan kita mah rakyat mah apa ya, kita hidup by sistem gitu ya. Semuanya gitu. Nah, tinggal yang di atasnya nih, rapihin nih sistemnya gitu aja sih sebenarnya mah.
0: Waduh, itu dia. Beberes gitu ya istilah katanya.
2: Betul.
0: Mari kita beberes sama-sama, yang di atas beberes, kita juga beberes begitu supaya segala sesuatunya rapih lagi. Kang Adia turun pisan, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Keluhannya juga mudah-mudahan bisa kami sampaikan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini yang berkompeten untuk menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat berkaitan dengan pemadaman listrik yang tidak hanya merugikan, berdampak bagi masyarakat tapi juga untuk sektor industri. Mudah-mudahan lancar ya, tidak ada pemadaman listrik. Ini di daerah mana nih? Kang Adi,
2: kalau lihat di jadwal sih hari ini suka jadi aman teh.
0: Suka jadi aman ya, ya karena wilayah Lengkong sebelah sana nih, Dayeuhkolot dari sana yang saya sampaikan juga ke pendengar pusat. Mudah-mudahan kerjaan hari ini tidak terganggu ya.
2: Aman aman.
0: Hatur nuhun, sehat selalu.

Ya, mendengar berkaitan dengan pemadaman listrik yang berlangsung di Kota Bandung dan bahkan mungkin di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Kali ini permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa disampaikan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang menjelaskan

0: menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh terganggunya pasokan batubara berkaloring menengah dan dibutuhkan, yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit listrik. Permohonan maaf ini disampaikan dalam salah satu konferensi pers di tanggal 20 Juni 2026 lalu. Berikut kami sampaikan kutipannya.
1: Sehingga proses

0: TPLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia, Dirjen Ketenagalistrikan dan juga Dirjen Minerba. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Kami mengapresiasi kepada para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Dalam proses ini, kami berkoordinasi dengan tim Dirjen Minerba sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan. Saat ini, proses penyaluran medium rangkul mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU Independent Power Producer. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan.
1: Demikian pendengar kutipan keterangan dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang menjelaskan kondisi PLN seperti saat ini di mana harus ada pemadaman listrik terkendala pasokan batubara yang berkalori menengah. Konferensi pers disampaikan Direktur Utama PT Persero PLN pada tanggal 20 Juni 2026. Apa opini Anda, pendengar, berkaitan dengan dampak dari pemadaman listrik bagi masyarakat dan juga sektor industri? Anda bisa sampaikan di 0811-220-9760 di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Semakin hari, dampak pemanasan global di bumi tidak dapat diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Gerakan menanam pohon sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Pohon bermanfaat untuk meredam perubahan iklim di dunia, bisa mengurangi lubang ozon yang makin menipis, bisa menangkis sinar ultraviolet matahari yang sangat berbahaya, bisa sebagai penyimpan atau penampung air dalam jumlah besar.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Senin 22 Juni 2026. Informasi pertama, kecelakaan lalu lintas ganda terjadi di Jalan Martanegara, tepatnya di depan Sesko TNI, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Sabtu 20 Juni 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat lalu. Insiden yang melibatkan sejumlah kendaraan tersebut mengakibatkan 4 orang mengalami luka ringan. Berdasarkan laporan Satlantas Polrestabes Bandung, kecelakaan melibatkan 1 unit mobil Toyota Rush, 1 unit mobil Toyota, dan 2 sepeda motor Yamaha, serta 2 sepeda motor lainnya yang identitasnya belum diketahui. Satlantas Polrestabes Bandung AKBP Hudi Arif menjelaskan peristiwa bermula saat sebuah sepeda motor diduga menyenggol mobil Toyota Rush yang dikemudikan EA. Kemudian mobil tersebut diketahui sedang beroperasi sebagai kendaraan layanan ojek daring. Diduga karena panik dan tidak memiliki uang untuk menyelesaikan persoalan di lokasi kejadian, pengemudi mobil kemudian memundurkan kendaraannya dan meninggalkan tempat kejadian perkara. Kendaraan tersebut selanjutnya melaju melalui sejumlah ruas jalan di Kota Bandung sambil dikejar oleh sejumlah pengendara dan warga. Akibat kejadian tersebut, 4 orang luka ringan dan seorang pengendara yang identitasnya masih belum diketahui dalam keadaan luka. Petugas Satlantas Polrestabes Bandung juga menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Informasi selanjutnya, hari jadi Kota Cimahi ke-25 jatuh pada Minggu 21 Juni 2026. Peringatan ulang tahun ini mengusung tema Aruna Karsa Perak Cimahi yang bermakna sebagai cahaya harapan baru untuk membangkitkan semangat kolaborasi dan kemajuan kota. Salah satu tokoh penggagas pembentukan Kota Cimahi sekaligus sekretaris bersama Cimahi Otonom 2021, Asep Tariana mengatakan 25 tahun baginya bukan waktu yang sebentar sehingga kota ini mengalami banyak perubahan. Informasi terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan jadwal pelaksanaan kegiatan resmi nonton bareng pertandingan sepak bola dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026 tidak dilaksanakan sejak awal pertandingan dimulai atau fase grup. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan Pemprov akan memfasilitasi kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 saat turnamen sepak bola akbar tersebut sudah memasuki babak semifinal. Alasan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar nobar Piala Dunia 2026 dimulai pada babak semifinal karena fase grup dinilai belum cukup mendongkrak antusiasme massa secara maksimal untuk menonton turnamen sepak bola yang diikuti 48 negara tersebut.
0: Bandung pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasa oleh sektor industri, justru masyarakat juga merasakan dampak yang terasa sekali ketika memang listrik mati, begitu, karena aktivitas rumah tangga, memasak, mencuci, segala sesuatunya ini sudah menggunakan listrik, begitu, berbeda dengan mungkin ibu-ibu rumah tangga zaman baheula, begitu pendengar, yang memang masih nyucinya pakai tangan, kemudian masak nasinya juga masih pakai langseng, begitu ya namanya, apa langseng bahasa Indonesia ya. Kami juga mengundang pendengar masyarakat berkaitan dengan dampak dari pemadaman listrik ini. Pro 1 sudah terhubung bersama seorang guru, seorang penyanyi juga seorang ibu rumah tangga. Ini lebih kompleks lagi permasalahannya ya, dengan laptopnya, dengan mikrofonnya, mungkin jika ingin menyanyi tidak terkendala karena listrik mati. Pro 1 sudah terhubung bersama Ibu Kulsum Nuriyah.
2: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru, selamat pagi.
3: Allahu wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Bu Kulsum.
3: Pagi.
1: Aduh, luar biasa sekali ya. Hari ini libur mengajar karena siswa-siswinya sudah bagi rapat, begitu ya?
3: Iya.
1: Jadi artinya full di rumah nih.
3: Iya.
1: Udah dapat chat. Ini kalau boleh tahu rumah di wilayah mana nih, Teh Kulsum?
3: Wilayah Cangkuang.
1: Wilayah Cangkuang, Soreang.
3: Iya, betul. Nah,
1: udah dapat jadwal giliran pemadaman listrik belum nih?
3: Sudah.
1: Hari ini ada kebagian pemadaman nggak?
3: Kalau hari ini enggak, kalau kemarin iya.
1: Oh, kemarin iya. Itu apa sih yang dirasa kalau dari POV atau mungkin sudut pandangnya ibu rumah tangga? Riweh nggak sih dengan mati lampunya hari ini? Mati lampunya berapa jam nih?
3: Biasanya dari jam 9 sampai jam 2 jam, kadang 3 jam.
1: Itu aktivitas terhambat gak sih?
3: Gimana?
1: Aktivitas terhambat gak?
3: Sangat terhambat, Teh. Karena kan saya ibu rumah tangga, juga ibu pekerja. Tentunya kan dibantu dengan berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik.
1: Betul, ya. Betul,
3: ya.
1: Kalau pemadaman listrik, Teh Kulsum, kalau pemadaman listrik di wilayah Cangkuang sendiri, itu ada informasi dulu nggak? Atau tiba-tiba pet, weh, parem?
3: Ada.
1: Ada informasi, jadi bisa tatahar kalau orang sudah.
3: Ada lewat grup.
1: Oh.
3: Grup RW.
1: Artinya bisa persiapan terlebih dahulu atau tetap merasa terhambat juga nih?
3: Ya sebenarnya mah bisa dipersiapkan, cuma kan debu, kita ya? Biasa dengan daily jam-jam segitu pasti gunakan. Jadi kadang kita kan kalau guru kan banyak tugas. Betul. Mempersiapkan pembelajaran, ngeprint rapot, belum urusan anak, jadi ya memang terhambat.
1: Ini sudah berlangsung berapa lama pemadaman listrik bergilir di wilayah Cangkuang sendiri, Bu Kulsum?
3: Sudah berapa lama ya? Udah berapa lama pemadaman listrik teh? Ada gitu? Sebulan ada.
1: Sebulan ya, artinya belum sebulan ya. Tapi terkendala belum, ya, apalagi sebulan. Kalau guru itu apalagi sebagai wali kelas nih ngisi rapot menggunakan laptop, kerjaannya juga biasanya iya. dibekal ke rumah ya.
3: Iya, apalagi kan aplikasi itu kan pakai internet.
1: Oke.
3: Okay. Kalau listrik mati, wifi mati, segala.
1: Mm-hmm. Jadi kehidupan juga ikut mati. Parumen obor
3: wifi mati. Ya.
1: Karena memang iya. jadi gabut aja begitu, karena segala sesuatunya sudah berkaitan. Sekarang memasak nasi nggak pakai langseng ya, sudah pakai magicom.
3: Iya.
1: Masak air sudah pakai dispenser, kemudian nyuci sudah dengan mesin cuci, bahkan mungkin sebagian banyak mesin cuci piring juga sudah ada. Alat setrika otomatis ya nggak ada mah ya, tetap harus ngegusrek ibu-ibu.
3: Tidak ada.
1: Apa yang menjadi harapan Teh Kulsum sendiri berkaitan dengan pemadaman listrik bergilir ini Teh?
3: Gimana Neng, bisa diulangi?
1: Apa yang menjadi harapan? Sebetulnya masyarakat kebanyakan tahu nggak sih kenapa PLN ini melakukan pemadaman listrik bergilir?
3: Pemadaman listrik bergilir. Mm-mm. Ya kalau masyarakat umumnya kayak saya yang tidak tahu persis itu kenapa, taunya ya kan taunya hanya perbaikan alat aja gitu. Oh lagi perbaikan PLN-nya gitu, ya taunya Teh.
1: Taunya seperti itu ya, artinya tidak diinformasikan juga kenapa ada kendala apa yang terjadi begitu ya. Tapi apa sih yang menjadi harapan masyarakat? Kalaupun misalnya nih pemerintah memberikan kompensasi karena memang sering mati selama ini, Bu Kulsum pakai listriknya prabayar dengan token atau pasca bayar?
3: Dengan token
1: ya. Kerasa nggak sih lebih cepat habis dengan pemadaman listrik ini?
3: Ya kan kadang kita juga terdistrik sama omongan netizen di sosial media ya. Gini,
1: apa tuh?
3: Kalau misalnya pemadaman bergilir, atau bayarnya juga bergilir. Tapi kan nggak gitu juga.
1: Aduh,
3: aja.
1: Nanti
3: tetap
1: jadi
3: bayar mah, tagihanmu tetap ada.
1: Betul,
3: bayar tetap segitu.
1: Tapi kan kalau gitu. Menggunakan token ini, kita... terukur nggak sih dengan pemadaman listrik yang bergilir kemudian sering lebih kerasa cepat habis atau ya biasa aja begitu, seperti apa nih Bu Kulsum?
3: Kalau dari yang token makanya biasa aja sih.
1: Biasa aja. Ya?
3: Kalau untuk biasa aja.
1: Jadi nggak terdampak begitu ya? Ada harapan apa kepada pemerintah berkaitan dengan pemadaman listrik yang masih dilakukan secara bergilir ini?
3: Ya buat pemerintah tolonglah jangan sering-sering ada pemadaman listrik bergilir. Kalau memang lagi diperbaiki mohon dipercepat diperbaikinnya, karena kan kita juga kalau bayar listrik nggak nunggang dan wish gitu, jadi
1: itu dia.
3: Mungkin
1: apalagi
3: diperbaikinya lebih cepat, alatnya lebih canggih lagi.
1: Baik, itu yang menjadi harapan masyarakat begitu. Apalagi pengguna listrik prabayar ini memang mau tidak mau harus ngisi token begitu ya, supaya tetap bisa menyala rumahnya. Jadi tidak ada istilah nunggak listrik kalau untuk pengguna atau pelanggan PLN prabayar begitu ya. Bu Kulsum, hatur nuhun. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin?
3: Apa ya? Ya cuma itu aja buat pemerintah. Kalau memang ada perbaikan, segala diperbaiki dengan alat yang lebih canggih lagi. Karena masyarakat mah ada insya Allah cash bayar PLN-nya nggak telat-telat,
1: nggak digilir-gilir juga gitu ya. Ibu Kulsum, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan ya, pagi hari ini.
3: Mohon sehat. Maaf ya, banyak kesalahan ini ya.
1: Sehat selalu, selamat menikmati libur ya bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama salah satu masyarakat, beliau seorang guru, seorang penyanyi, dan seorang ibu rumah tangga juga yang terdampak berkaitan dengan pemadaman listrik yang dilakukan PT PLN Persero di beberapa wilayah di Pulau Jawa.
2: Bandung pagi ini.

0: Kenapa sih kamarnya berantakan? Kertas di sana-sini.
1: Iya, Bu. Nanti ada beresin. Itu mah bekas iseng aja, curat-coret. Biarin atuh, Bu. Masih banyak kok kertasnya juga.
0: Jorok amat sih. Kenapa nggak dibuang ke tempat sampah?
1: Iya deh, Ibu sayang. Mau ini juga.
0: Adek, sini duduk dekat Ibu. Ibu pengen ngomong.
1: Apa sih, Bu? Serius banget.
0: Adek, coba belajar hidup hemat. Sayang kan kertas dibuang percuma. Kertas ini berasal dari kayu, makanya harus berhemat. Kalau kita hemat kertas, sama halnya dengan kita mencintai hutan kita. Let's start.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan program Halo RRI ke ruang dengar Anda.
1: Bandung pagi ini.

0: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengan Anda pendengar. Di kesempatan pagi hari ini kami tampung aduan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan aduan tersebut kepada Pro 1 RRI Bandung dengan cara mengirim pesan suara Anda melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 untuk kami bantu mencari solusinya dan disampaikan kepada dinas dan pihak berwenang dalam hal ini berkaitan dengan aduan yang Anda sampaikan. Seperti aduan warga Kota Bandung yang was-was tembok penahan tanah di dekat pertigaan jalan arah ke Dago Pakar amblas terulang kembali. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDAPM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, STMM.
2: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, berusaha untuk hari ini menyempatkan waktu.
1: Luar biasa sekali, izin berkenan untuk kami ganggu sebentar waktunya sebelum melaksanakan berbagai aktivitas padat pagi hari ini, Pak Kadis, untuk menanggapi terlebih dahulu aduan warga masyarakat yang khawatir kembali terjadi amblas untuk tembok penahan tanah di dekat pertigaan jalan arah ke Dago Pakar. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya. Berkenan menyimak, Pak Kadis, kami sampaikan aduannya.
3: Mangga.
4: Halo RRI, saya Indra, warga Bandung. Hampir setiap hari saya lewat pertigaan jalan arah ke Dago Pakar dan Dago Bengkok. Sejak tembok penahan tanah amblas, saya ada kekhawatiran akan terjadi lagi. Apakah penguatan tembok penahan tanah yang sekarang apakah sudah cukup kuat, dan apa yang akan dilakukan dinas terkait untuk mengantisipasinya agar tidak amblas lagi? Sekian, terima kasih.
1: Baik, hatur nuhun Pak Indra. Waduh, puitis sekali menyampaikan aduannya begitu, Pak Kadis ya. Silakan langsung ditanggapi Pak Kadis berkaitan dengan aduan Pak Indra.
3: Terima kasih Pak Widi dan Pak Indra ya atas pertanyaannya. Jadi perlu diluruskan dahulu, sebetulnya dinding penahan tanah itu bukan amblas sebetulnya, tapi di situ ada pergerakan tanah yang langsung kita antisipasi. Mm-hmm. Jadi perlu dilakukan proses penguatan. Memang sebelumnya di situ adalah dinding penahan tanahnya dengan potongan batu dan brejong. Nah, ini yang sedang kita lakukan, proses penggantian struktur dengan menggunakan struktur bor pile atau beton, apa, pondasi beton, dan juga nanti dengan beton menerus istilahnya, untuk yang kekuatannya jauh lebih baik dibandingkan dinding penahan tanah ya dengan sistem bronjong atau pasangan batu kali. Masalahnya adalah area yang harus kita lakukan itu sangat sempit, gitu. Jadi karena kondisi sangat sempit terkait pemasangan atau manuver alat berat dan juga adanya utilitas jaringan kabel listrik, obdatel di atasnya, ini menjadi tantangan tersendiri, gitu. Nah, untuk mempercepat proses ini, tentunya kami juga butuh dukungan dari teman-teman dinas perhubungan untuk bisa membuat satu lajur. Mm-hmm. Supaya menstabilkan kondisi tanah yang sedang kita garap. Alhamdulillah sampai pelaksanaan sampai dengan hari ini yang kurang lebih berjalan sekitar 10 sampai 12 hari ini, kita sudah bisa memasang 6 titik pondasi sumur dalam lah istilahnya gitu ya, bore pile. Gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini akan jauh lebih cepat. Karena ternyata memang yang banyak memakan tingkat kesulitan tinggi itu adalah pemasangan bore pile ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan lancaran ke

0: keamanan gitu. Jadi diharapkan masyarakat untuk bersabar sehingga nanti kondisi dinding tenang tanah ini menjadi kembali lebih baik.
1: Baik.
0: Itu sementara Teddy.
1: Baik, tentunya juga hal ini dilakukan untuk kembali masyarakat merasa nyaman melewati jalan arah ke Dago Pakar dan Dago Bengkok begitu ya. Dan
0: betul,
1: masyarakat
0: sekali.
1: Juga bentuk dukungan masyarakat terhadap program atau mungkin perbaikan yang sedang dilakukan adalah mengikuti aturan lalu lintas juga begitu, mengikuti arahan dalam hal ini jika memang diperlukan peralihan jalur dan lain hal sebagainya, masyarakat untuk bisa patuh agar supaya pengerjaan segera terselesaikan begitu Pak Kadis. Pak Kadis, ada
0: betul.
1: Terakhir ada informasi atau himbauan atau juga pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
0: Ya, intinya kami mohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan jika yang setiap saat menggunakan jalur Dago Bengkok maupun jalan menuju Semerura itu mengalami kemacetan ya. Karena ini betul-betul kami lakukan semata-mata hanya untuk percepatan proses perbaikan dinding penahan tanahnya ini menjadi lebih baik, karena butuh dukungan kestabilan dari struktur jalan yang ada di atasnya. Semoga pekerjaan ini bisa dapat segera kami tuntaskan dan warga masyarakat dapat kembali menikmati perjalanannya dengan nyaman. Demikian.
1: Baik, Pak Kadis, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak waktunya sudah berkenan menanggapi aduan masyarakat dan selalu bersedia dihubungi oleh Pro 1 RRI Bandung di sela aktivitas yang cukup padat ini juga jelang melaksanakan giat rapat dan lain hal sebagainya begitu ya. Pak Kadis, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Kadis, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Dan juga seluruh rekan RRI ya.
1: Baik, selamat kembali beraktivitas Pak Kadis, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDAPM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, STMM.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Masih dalam program Halo RRI, pendengar, di aduan selanjutnya kami menerima aduan dari pedagang UMKM di Garut akibat dari membengkaknya biaya produksi, lonjakan harga bahan pokok naik, juga ini berdampak terhadap pendapatan yang didapat oleh pedagang UMKM di wilayah Garut. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Garut, Aneke Kusuma Wardani, Esos MM.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kabid, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Siap, Neng. Selamat
0: kabar pagi. Baik, Bu Kabid, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, Neng.
0: Bagaimana
2: kabar
0: Garut?
2: Baik.
0: Cuacanya cerah pagi hari ini. Garut dingin lagi ya?
2: Iya, Neng.
0: Bu Kabid, berkaitan dengan aduan warga, aduan pedagang UMKM di Garut yang curhat begitu akibat membengkaknya biaya produksi, lonjakan harga bahan pokok, juga ini ingin menyampaikan aduannya juga. Izin untuk kami sampaikan aduannya, berkenan menyimak Bu Kabid, kami sampaikan aduannya.
3: Siap. Halo RRI, saya Sari, salah satu pedagang UMKM di Garut yang cukup pusing dengan naiknya harga minyak goreng dan plastik karena kami bingung mau jual panganan kami berapa. Kalau dinaikkan takut tidak ada yang beli, kalau harganya tetap untungnya hanya sedikit. Mohon kepada dinas terkait untuk menolong kami menstabilkan harga agar kami bisa tetap bertahan berjualan. Terima kasih RRI.
0: Sama-sama Ibu Sari, silakan langsung saja ditanggapi bagaimana para pelaku UMKM di wilayah Garut tetap bisa memproduksi, tetap bisa ya berjualan dengan keuntungan yang tentunya juga didapat. Bu Kabid, menanggapi hal ini.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Neng Widya. Ya. Saya sama Indeke Kusumawardani, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Garut. Kebetulan kami juga sedang rapat inflasi hari ini tiap hari Senin sama Pak Sekda sama SKP tim TPID lainnya. Sesuai keputusan Kementerian Perdagangan terbaru, HET minyak kita dipastikan batal naik dan tetap Rp 15.700 per liter. Tugas kami di daerah adalah memastikan tidak ada spekulan atau pedagang nakal yang menaikkan harga sepihak di pasar-pasar wilayah kita. Jika ada kelangkaan, Pemda akan langsung mengintervensi dengan pasokan tambahan. Langkah taktis Pemda di lapangan aksi nyata, sidak pasar bersama satu satgas pangan, bekerja sama dengan Polres setempat untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gudang-gudang distributor dan pasar tradisional. Sasarannya adalah memastikan pedagang patuh pada HET Rp 15.700 dan mencegah praktis penimbunan. Operasi pasar khusus, pasar murah kami juga melaksanakan menggunakan sisa alokasi dana darurat APBD untuk menggelar pasar murah keliling di tingkat kecamatan atau kelurahan. Kita juga bisa membeli minyak kita langsung dari produsen atau bulog dan menjualnya tepat di harga HET kepada warga miskin menggunakan sistem kupon maksimal 2 liter per kepala keluarga agar tidak diborong tengkulak. Itu yang dapat kami sampaikan sesuai dengan fakta di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bu Ineke, kalau berbicara tentang harga bahan pokok di kota Garut dan Kabupaten Garut sendiri ini seperti apa? Apakah memang benar terjang naiknya ini signifikan atau mungkin masih bisa terjangkau oleh masyarakat sendiri?
2: Oh siap, Neng. Kemarin ada rumor yang naik itu harga bawang merah, Neng. Kebetulan ini tanamnya pasca tanamnya baru mulai. Tapi sekarang juga dari hasil inflasi rapat harga daging, Neng. Harga daging sapi yang mahal, Neng. Hampir 150.000, Neng. Harga-harga yang lainnya alhamdulillah untuk Kabupaten Garut terjangkau sesuai dengan HET, Neng.
0: Baik, ada pesan atau himbauan juga informasi yang akan disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung mungkin dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana para pelaku UMKM tetap tidak panik ketika memang ada kenaikan harga dan lain hal sebagainya dan memanage bagaimana supaya produk tetap memiliki kualitas baik untuk dijual ke masyarakat.
2: Ya, untuk pelaku UMKM kita berdoa saja, alhamdulillah untuk kedepannya juga khususnya Kabupaten Garut tidak ada kenaikan, biar kita untuk berdagang untuk selanjutnya ya, untuk kedepannya kita bisa ya makin apa, makin murah apa berdagangnya, minyaknya makin apa sesuai dengan HET. Sasarannya adalah kita untuk pedagang khususnya rakyat kecil, pedagang UMKM semakin itu ya Neng.
0: Baik, Bu Kabid hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas, Bu Kabid. Selamat pagi. Siap, insyaallah nanti kita ngabring ke Kabupaten Garut. Hatur nuhun. Sehat selalu, Bu Kabid. Selamat pagi.
2: Maaf, Neng, waktu itu ada itu kegiatan, Neng, waktu katanya kan hari Senin depan yang kemarin, tapi ada kegiatan baru insyaallah hari Senin ini bisa diwawancara ya, Neng ya.
0: Baik, siap. Hatur nuhun. Iya. Bu, kan sehat selalu.
2: Doa yang sama ya, Neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Garut Ineke Kusumawardani, Esos, MM.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami akan sampaikan juga informasi berkaitan dengan pelayanan publik yang sedang ramai terkait dengan SPMP, SMA, dan SMK. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kartika Purwaningtyas.
1: Bandung pagi ini.
0: Bu Kartika, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Waduh, kabar baik Bu Kartika pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, meskipun habis war ini, emergency lamp.
0: Waduh.
2: Mati lampu di mana-mana ini.
0: Oh, ini juga kebagian juga nih.
2: Iya.
0: Luar biasa sekali begitu. Tapi ini berkaitan juga mungkin dengan sistem penerimaan atau SPMB dan SMK, SMA di Kota Bandung, bahkan mungkin di Provinsi Jawa Barat sendiri. Mana lagi kebagian bergilir begitu ya, dengan sistem yang luar biasa begitu. Kayaknya akan semakin banyak aduan yang masuk nih. Bagaimana mungkin ada paparan terlebih dahulu yang ingin disampaikan Bu Kartika?
2: Ya, jadi kalau kita bicara SPMB atau seleksi penerimaan murid baru ini kan meskipun secara frase ini kan baru 2 tahun dipakai gitu ya. Tapi sebelumnya kan PPDB, nah, tapi sebenarnya kan ini adalah agenda rutin tahunan dalam dunia pendidikan gitu. Yang mana memang seharusnya kalau kita bicara bagaimana kemudian penyelenggaraan SPMB atau dulu PPDB ini, seharusnya kan kemudian pemerintah daerah gitu ya, khususnya kalau kita bicara SMA, SMK di pendidikan menengah itu, pemerintah provinsi harusnya sudah lebih settle kayak gitu ya. Karena memang setiap tahun kami Ombudsman RI juga melakukan pengawasan, dan setiap kami melakukan pengawasan, kami juga selalu memberikan gitu ya hasil pengawasan kami kepada seluruh stakeholder, termasuk saran-saran penyempurnaan terkait bagaimana penyelenggaraan PPDB atau SPMB di tahun yang akan datang untuk perbaikan-perbaikannya gitu. Tapi memang di tahun ini cukup banyak menjadi sorotan gitu ya. Mulai dari penerimaan program baru dari Gubernur Jawa Barat, namanya seperti Sekolah Mau, sampai dengan adanya PCMB gitu ya. PCMB yang memang awalnya digunakan untuk pemetaan gitu ya. Tapi akhirnya ada frasa di masyarakat, loh ini kok kayak di ranking dan sebagainya, loh padahal belum masuk ke seleksi atau kemudian tahap 1 maupun tahap 2 kayak gitu. Nah, kami di Ombudsman sangat menyoroti salah satunya adalah kesiapan dari pemerintah daerah begitu, namanya pemerintah Provinsi Jawa Barat, bagaimana kemudian memastikan dan hak-hak dari masyarakat ini bisa terpenuhi. Tapi kan memang ternyata ada problem gitu, banyak bottleneck dalam penyelenggaraan SPMB ini gitu.
0: Baik, tentunya berkaitan dengan aduan yang masuk, karena kalau hal-hal SPMB, SMA, dan SMK ini sebetulnya ada lagi tahapan yang seleksi, ada seleksi berbeda lagi begitu, ada yang masuk ke sekolah maung dan lain hal sebagainya, seleksinya juga berbeda. Apakah ini juga menjadi aduan, apa yang menjadi aduan masyarakat kebanyakan yang sampai saat ini masuk ke Ombudsman?
2: Ya, jadi beberapa aduan yang masuk ke kami sebenarnya apabila ditarik secara makro gitu ya, ini dimulai dari sistem yang memang belum settle gitu ya. Jadi contohnya adalah banyak masyarakat yang ketika mengakses informasi di website PPDB misalnya, SPMB maaf, nah itu memang kemudian tadi tidak adanya informasi yang jelas, contohnya ketika ada maintenance server atau kemudian diduga tidak transparan begitu. Nah, itu yang memang menjadi banyak keluhan yang disampaikan kepada Ombudsman. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kekhawatiran masyarakat gitu ketika tidak dibuka sistem tersebut begitu ya. Karena tadi tiba-tiba contohnya ada beberapa yang mengeluhkan gitu, di hari ini dia masuk ke pemeringkatan atau masuk ke pemetaan, tapi kemudian datanya tidak ada, atau hal itu yang memang kemudian banyak disoroti oleh masyarakat gitu.
0: Kemudian apa yang harus masyarakat lakukan ketika memang setelah menyampaikan aduan, kemudian apa yang selanjutnya dilakukan oleh ombudsman dengan aduan yang sudah masuk?
2: Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, satu memang kalau kita bicara seleksi penerimaan murid-murid SPMB ini, semua memang punya peran gitu. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya di wali murid begitu ya, atau orang tua siswa, pemerhati pun punya peran untuk memastikan bahwa proses kemudian seleksi penerimaan murid baru ini sesuai dengan juknis dan juklak yang memang sudah disusun oleh pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pendidikan, dan juga memastikan bahwa seluruh prosedur telah terlampaui gitu ya, atau tidak ada prosedur yang terlewati. Nah, itu peran dari masyarakat. Ketika ada yang tidak sesuai, maka memang masyarakat punya hak untuk segera menyampaikan keluhan dan laporannya kepada dinas pendidikan dan juga kami di Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Nah, apa yang dilakukan oleh kami ketika kami mendapatkan aduan dari masyarakat, kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi kami tidak serta-merta langsung turun gitu ya untuk melakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu gitu terhadap aduan yang kami terima. Nah, kemudian setelah itu, nah proses verifikasi, maka kemudian kami akan melakukan pemeriksaan gitu ketika memang sudah memenuhi syarat formil dan material begitu. Tapi memang karena SPMB ini waktunya cepat, juga kami juga kemudian menggunakan pendekatan reaksi cepat ombudsman gitu ya, untuk memastikan bahwa hak masyarakat juga terpenuhi gitu.
0: Baik, tentunya terakhir mungkin Bu Kartika ada pesan atau informasi dan himbauan bagi masyarakat dan terutama orang tua murid, orang tua siswa calon, siswa baru yang sedang masih gedebak-gedebuk, masih berjibaku dengan proses SPMB di tingkat SMA dan SMK ini, Bu Kartika.
2: Ya, baik, bagi seluruh masyarakat yang memang kemudian saat ini sedang mengikuti atau putra-putrinya sedang mengikuti seleksi penerimaan murid baru untuk tingkat baik SD, SMP, SMA, SMK begitu, Bapak dan Ibu sekalian, silakan Bapak dan Ibu sekalian pantau dan pelajari seluruh tahapan dari proses SPMB tersebut. Yang paling penting, ketika ada ketidaksesuaian atau ada hal-hal yang dianggap janggal atau kemudian ada dugaan penyimpangan, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk melapor. Jadi silakan melapor baik melalui satuan pendidikan masing-masing, dinas pendidikan maupun kami ombudsman. Informasi kami bisa diakses di sosial media kami maupun di WhatsApp pengaduan kami.
0: Baik, hatur nuhun Bu Kartika untuk informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan SPMB dan SPMB untuk tingkat SMK dan SMA yang mungkin banyak menyita waktu orang tua siswa begitu ya, calon siswa, dan tentunya juga masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu kikuk begitu kemana harus mengadukan informasi berkaitan dengan keluhan dan aduan yang ingin disampaikan. Bisa ini bisa langsung menyampaikan ke ombudsman sajakah atau mungkin ada tahapan tersendiri yang harus dilalui untuk warga dan masyarakat Jawa Barat menyampaikan aduannya berkaitan dengan SPMB ini?
2: Ya, jadi sebelum ke ombudsman, kami menyarankan silakan melaporkan secara internal terlebih dahulu. Sambil melapor secara internal, nanti juga bisa menyampaikan atau berkonsultasi kepada ombudsman. Karena kami juga seluruh cara hubung dan juga tim pengelola pengaduan di seluruh dinas pendidikan maupun di satuan pendidikan gitu, itu salah satunya adalah mereka, kami dorong mereka untuk menyelesaikan pengaduan secara internal terlebih dahulu begitu. Jadi sebelum ke ombudsman, ada baiknya Bapak dan Ibu segera melapor. Nah, ketika tidak dapat respon, silakan bisa melaporkan kepada kami ombudsman RI Jawa Barat begitu.
0: Baik, Bu Kartika, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, Bu Kartika, dan selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: perbincangan kami pendengar bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kartika Purwaningtyas, dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani mengakhiri program Halo RRI sekaligus undur pamit setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami karena hingga jelang sore hari nanti rekan saya Tali akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbicara tentang kesetaraan gender dalam perspektif ekonomi pembangunan. Seperti kita tahu bahwa kesetaraan gender dalam ekonomi pembangunan adalah pilar utama untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dan tentu saja kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya, begitu ya. Kita akan berbincang-bincang dengan Asek Profesor Dr. Ima Sumiati, Dr. Randa, MSI, yang merupakan Wakil Ketua Komite Skema LSPPI Unpas. Dan alhamdulillah sudah terhubung di ujung telepon. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Imas.
1: Waalaikumsalam Teh.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, Senin ceria ya Ibu. Gimana cuaca di sana? Apa masih mendung?
1: Cerah. Cerah banget.
0: Cerah, secerah hati Ibu ya.
1: Secerah hatiku.
0: Iya. Alhamdulillah. Ibu, saya yakin dengan gelar Ibu yang sangat panjang ini, begitu ya. Dan menjadi orang kepercayaan di Unpas begitu padat mungkin ya dari pagi sampai malam, Ibu. Amin. Dan yang paling saya kagum dengan Ibu tetap bisa melihat dari sisi wanita ya, membela wanita. Yep. Dari kesetaraan gender, apalagi dalam perspektif ekonomi pembangunan yang sekarang mah kayak cari duit susah, ngabisin gampang ya Bu ya.
1: Aduh.
0: Gimana nih Bu, cerita dong tentang kesetaraan gender dalam perspektif ekonomi pembangunan. Apa yang harus dilakukan supaya perempuan dan laki-laki ini bisa memiliki akses, kontrol dan manfaat yang setara atas sumber daya, partisipasi pasar kerja dan juga sekaligus pengambilan keputusan. Mangga, silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Teh. Buat semua pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Lalu terlimpah tercurah ya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kemudian juga kepada Allah yang terus memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Oh, itu yang gak bisa ini ya, kekayaan yang paling luar biasa itu adalah kesehatan. Baik deh, saya coba jelaskan sedikit ya bahwa yang namanya kesetaraan gender di sini kan jenis kelamin ya.
0: Iya.
1: Itu jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu laki perempuan. Nah, begitu. Nah, sekarang yang diinginkan bagaimana di ranah-ranah publik bahwa perempuan itu harus setara dengan pria, begitu ya hari ini itu. Bahkan dulu-dulu juga sudah diperjuangkan sama para pejuang-pejuang perempuan bahwa perempuan itu harus setara dengan teman-teman pria, terutama di bidang ekonomi. Nah, sekarang tambahin ekonomi pembangunan. Nah, kalau bicara ekbang, itu kan ada makro, ada mikro ya. Kemudian juga dari sisi pembangunan nih, cerita dulu pembangunan sedikit dulu. Pembangunan itu ada dua ya, ada pembangunan fisik, ada pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik itu yang kelihatan, misal gedung, jalan gitu ya. Kemudian juga jembatan dan lain-lain lah. Nah, pembangunan-pembangunan yang sifatnya fisik ini juga sama, harus memperhatikan kepentingan perempuan. Karena perempuan itu tidak bisa kalau dia melangkah si kakinya itu terlalu tinggi gitu ya. Misalnya kalau naik tangga, nah jadi tangga itu harus berapa meter kali berapa meter lah begitu. Karena secara fisik perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, itu dari sisi fisiknya. Belum dari sisi dalam. Dalam itu perempuan ada rahim di dalamnya, sementara laki-laki tidak ada rahim. Tetapi laki-laki juga punya yang namanya testosteron tuh ya. Di situ sumbernya nanti untuk mempunyai anak juga kan harus benar, itunya juga harus sehat. Jadi artinya sama-sama sebenarnya, laki perempuan juga sama, makanya mesti setara dari sisi kesehatan. Nah, kemudian sekarang tadi kan dari fisik, sekarang non fisik, mental, pembangunan non mental. Nah, perempuan dan laki-laki memang agak sedikit beda alokasi dari sananya. Kalau perempuan lebih banyak rasa. Nah, jadi kalau laki-laki pikiran. Nah, jadi kemudian dari cara bicara saja, perempuan itu bicaranya, kata sahabat saya Aisyah Dahlan, 20.000 sehari. Sementara laki-laki 7.000. Jadi jauh banget. Nah, ini dari sini saja Kita harus ketika membuat kebijakan-kebijakan, kita mau membuat apa namanya aturan main di publik, itu harus memperhatikan ini. Jadi artinya si pengambil keputusan dia harus pinter, harus tahu gitu ya. Karena makhluk hidup itu ada laki-laki, ada perempuan, dan hanya dua ya. Hanya dua jenis kelamin, gak ada yang lain. Nah, oleh karena itu si pengambil keputusan ini dia harus paham benar. Dari sisi mental, perempuan tuh mainnya rasa yang tadi saya bilang. Karena dia main rasa, maka harus bagaimana? Maka perempuan harus punya kompetensi. Banyakkan ilmunya, banyakkan belajar, banyak belajar terkait dari ilmu-ilmu alam, ilmu religius, sehingga tidak akan dikuasai oleh rasanya dia. Nah, jadi kalau dia cerdas, kalau dia pintar, kalau dia memahami semua, dia akan mengerti bahwa tidak perlu main rasa mulu, walaupun ada rasanya memang dari sana. Nah, sekarang kita nyentuh ke ekonomi. Bicara ekonomi, perempuan itu sebenarnya kalau mau jujur-jujuran tidak ada dia dari rezeki nafkahin, nggak ada. Kalau dari sisi agama nih.
0: Betul.
1: Tapi ketika kita main ke realita kenyataan lah ya. Kenyataannya perempuan juga dituntut untuk mampu membangun ekonominya pribadinya maupun di publik. Ketika kayak saya kan ada di nah gitu ya. Nah, teman-teman yang tidak di

0: Teh Ima senangnya ngejahit. Saya mah senangnya masak, saya bikin kue. Itu juga keren.
1: Iya.
0: Bahkan keren banget karena urusan perut mati bisa dihentikan begitu saja.
1: Betul.
0: Artinya pembangunan ekonomi dari berbagai leading sektor terkait dengan gender, tetap kompetensi harus diperhatikan. Satu, knowledge-nya harus jelas, harus masuk mengerti. Pengetahuannya harus mengetahui. Mengetahui, bukan hanya mengetahui, tapi menguasai. Dari sisi knowledge nih. Kemudian dari sisi skill. Nah, skillnya perempuan biasanya apik perempuan mah. Perempuan biasanya apik, runut gitu ya. Nah, itu perempuan tuh. Makanya kenapa kama akal Allah itu perempuan tuh disandingannya dengan laki-laki.
1: Yeah.
0: Karena biasanya laki-laki mah berpikir tak, tak, tak, tak. Nah, no apiknya perempuan biasanya. Nah, gitu. Kemudian dari sisi attitude. Attitude itu bukan hanya sikap kan ya. Bukan hanya sopan santun saja, tetapi tepat pada waktunya selesai. Ketika dia janji, nih ada meeting atau ada kerjaan secara ekonomi tadi ya, ada bisnis tuh, janji sekian, harus tepat tuh. Nah itu attitude. Jadi ketika kompetensi yang dari knowledge, skill, attitude ini dikuasai, maka ekonomi pembangunan perspektifnya gender atau dibalik, gender perspektif ekonomi pembangunan, insya Allah ini akan baik. Nah jadi persoalan sekarang, punten ya, mohon maaf sekali, banyak orang yang gak kompeten tetapi dia merasa bisa. Bukan hanya bisa, harus kompeten. Misalnya saya bisa nih mimpin tentang energi, saya misalnya. Padahal saya tidak di bidang di situ. Gak bisa. Harus saya harus ngerti knowledge tentang energi. Ayana parem ya lampu tepu-pupu misalnya ya. Ini ada apa nih gitu. Ada sumber energi yang memang kurang. Maka harus ahli energi. Itu kan ekonomi pembangunan. Jangan dipikir ekonomi itu hanya mikro yang tadi dagang dan lain-lain. Ada ekonomi makronya. Jadi ketika orang-orang ditempatkan di tempat-tempat yang tentunya sesuai dengan kompetensi yang tiga tadi, knowledge, skill, sama attitude, itu insya Allah ekonomi pembangunan ini akan maju. Indonesia akan berada di garis depan sama dengan negara-negara baju lainnya. Cuman hanya kalau di kita ini kadang-kadang lebih tinggi naonnya disebut mata ya dibanding kompetensi tuh relasi ya udah babaturan ya ya sahabat ya gitu ya dulur. Nah boleh, itu boleh, tetapi tentunya kompetensi, satu kompetensi, dua loyalitas, tiga rekam jejak. Itu harus tahu dulu nih misalnya, oh ini rekam jejaknya dia ahlinya di sini nih. Gitu ya, rekam jejaknya bagus, dia bahwa nilainya juga bagus ya, gitu ya, di atas kertas bagus. Kemudian pengalamannya juga tinggi gitu. Nah itu boleh jadi loyalitas penting. Jadi ketika bicara loyalitas nomor hiji, kompetensi kedua, iya tanur dari weh. Jadi harus kompetensi ya. Kemudian baru berikutnya yang lain-lainnya gitu teh.
1: Jadi memang pria dan wanita itu sesungguhnya saling melengkapi ya, Bu Imas ya. Karena yang satu walaupun pinter tapi perasaannya masih tetap jalan. Berbeda dengan kaum pria yang tak-tak-tak-tak misalkan ya, terlalu cepat memberi keputusan, tidak melihat dari berbagai aspek terutama rasa gitu ya. Ya. Tapi sayangnya di kita itu masih ada KKN gitu ya Bu ya. Tapi gak apa-apa sebetulnya kalau sesuai dengan tapi yang disayangkan ini yang kalau salah penempatan ya.
0: Nah itu ini bahaya apalagi kalau bicara ekonomi pembangunan ya. Ini ngimbasnya ke persoalan-persoalan publik
1: ya.
0: Misal ya, misalnya sekarang daya beli. Ketika hari ini dolar naik, itu daya beli kan luar biasa. Rupiah melemah. Nah ini kan persoalan teh.
1: Iya.
0: Nah ini yang maksud saya. Mudah-mudahan ada yang mendengar ya. Para pemimpin-pemimpin, para pengambil keputusan. Ini ketika bicara ekonomi pembangunan perspektif gender, laki perempuan tuh nggak digaris bedain, enggak. Sama, saling melengkapi tadi. Makanya ketika mengambil keputusan, itu harus dilihat dari perspektif itu. Karena perempuan laki-laki tidak bisa dipisahin. Satu sama lain saling melengkapi. Tadi kita ini di Republik ini ekonomi pembangunan

0: pembangunan untuk semua, ya laki ya perempuan.
1: Iya.
0: Itu berbicara itu, belum bicara usia.
1: Ya.
0: Baru udah kletik, Nusa Karola, ya, belum ibu hamil, belum lansia. Ini kalau perspektif Ekbang yang gede begini, ini kita nggak cukup cuman setengah jam. Ya teh, kudu dibedah.
1: Ya.
0: Itu, meren tuh opat SKS mah teh.
1: Kuliah dulu, khusus Bu Imas.
0: Ayo lah, kurang gaskeunnya.
1: Iya.
0: Sementara segitu teh.
1: Iya, betul Bu. Jadi berarti di negara kita ini belum ada keseimbangan dan juga apa tadi menaruh orang di tempat yang tepat begitu ya. Jadi dalam prakteknya itu makanya maaf suka aut-autan gitu Bu ya.
0: Jadi katanya gini ya kalau menurut saya mah. Harus duduk bersama.
1: Iya, betul.
0: Jadi duduk bersama pentaheliknya. Government, kemudian akademisi, community, komunitas-komunitas tuh, media, dunia usaha, dunia industri.
1: Yeah.
0: Kalau perlu finance. Jadi hexahelix ngariung. Tapi itu tadi, ketika ngariung banyak orang yang ketika di zona nyaman terganggu, mungun ngariungna.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kayak jadi harus ada ini ya. Sign is belonging terhadap negara bangsa yang sebenar-benarnya. Ya akan negara bangsa, nah warga negara, nah ayo bebarengan. Itu, kalau menurut saya sih begitu teh. Yang tadi pentahelik tadi itu harus bersama, gak bisa kita sendirian. Saya misalnya akademisi, mau bisa, dan bukan pengambil keputusan.
1: Betul.
0: Pengambil keputusan itu ada di ranah legislasi, legislatif, eksekutif. Karena orang kan juga menginap tiras politika.
1: Yeah.
0: Bukan menginap, menginap saya teh. mempunyainya atau ya kita mengadopsi itu tiras politika. Indonesia kan tiras politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, pembuat regulasi, pelaksana regulasi ya, dan hukumnya yudikatif. Nah ini tiga ini tuh harus bareng sebagai government. Nah, kita akademisi ada di situ, community ada, terus media juga memberitakan yang sebaik dan sebenar-benarnya, mengedukasi masyarakat, bukan hoax kan gitu. Nah, terus baru dunia usaha, dunia industri nih. Enak rekumaha datang investor ke Republik. Aina juga kieu kan, kondisinya. Dari sisi ekonomi mereka nggak mau. Investor pelan-pelan kalau luar, kan gitu teh, bahaya ini.
1: Iya. Menurut Bu Ima sendiri, apakah di bawah presiden itu harusnya ada seseorang? Saya nggak tahu apa bahasanya, penasehat atau apa yang bisa memang mengumpulkan mengumpulkan orang-orang pintar dari berbagai aspek dan mengadakan rapat rutin mungkin ya sebulan sekali berkumpul dari akademika, civitas, bahkan mahasiswa, apalah dari berbagai aspek supaya negara kita ini aman dari berbagai segi karena terus ada masukan-masukan positif begitu.
0: Iya.
1: Tapi yang bisa langsung disampaikan ke presiden gitu, jangan lewat-lewat itu kan belum tentu nyampe juga.
0: Nah itu di kita itu ya, di kita itu hari ini politik kita terlalu ini ya. Mungkin sekarang bukan waktunya saya ngomong terkait politik, nanti undang lagi saya ngomong tentang perspektif gender di kajian politik.
1: Supaya kan gitu sumber ya? Daya, apa sih sumber daya alam betul-betul memang untuk kepentingan rakyat, begitu ya.
0: Nanti kita bedah dari sisi politik. Ini kita sekarang
1: terlalu jauh.
0: Kan dari sisi Ekbang nih ya. Nanti kalau kita mau bedah dari sisi politik, karena memang benar, politik ini apa ya melingkup semua. Jadi sistem politik kita ini ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, kan kuncinya ya di sini. Ayah politiknya naon sih gitunya. Kan itu pengambil keputusan tuh. Mengarena regulasi teh produk politik. Karegulasi atau kebijakan tidak pro terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara, nyari.
1: Betul.
0: Maka politik inilah yang harus dibenahi. Tangkai orang bedah teh, ondang deui. Pun perlu mah mending offline lah, main ngobrol nangguna.
1: 4 SKS itu. Ya.
0: Ya, ayo 4 SKS.
1: Sehari bersama Bu Imas.
0: Tak itu sehari dengan saya. Jadi nanti tuh nanti kita bedah dari berbagai sisi gitu ya. Nanti ngerujut nanti kadinya teh. Karena kan bicaranya kebijakan. Hari kebijakan teh regulasi, regulasi teh aturan. Nah, nunyian aturannya saha itu. Berlagi ya belah. Saya di rumah bikin aturan nih buat anak-anak saya. Saya dengarti bagaimana sih anak jahat hari gini. Kan mau benar beraturan anak. Nah, saya tidak paham terkait anak-anak di zaman ayeuna. Nah, itu masalahnya. Nanti nggak bakal implementatif kebijakannya. Nah, begitu. Memang harus harus duduk bersama. Harus apa ya, si hati teh benar-benar gede. Lega. Gitunya dilegaan, eker iya negara bangsa. Jika gitu teh, harus punya komitmen bersama lah.
1: Iya.
0: Apalagi bicara itu. Ekonomi teh. Kok daya beli ayeuna teh, nusuk teteh tadi. Bu Imas, ayo natenya hese miliaran artos tapi babari seep. Apaan etan nilai jual mah? Nilai tukar rupiahnya. Lemah bener. Nah itu kan harga diri sebuah bangsa itu dari situ teh. Harga diri sebuah bangsa itu dari daya beli mata uangnya. Kan mengerikan atau negara besar seperti ini. Solusinya apa coba? Kalau saya sih tetap satu. Solusinya harus duduk bersama semua leading sektor. Masalahnya tidak raih. Eta solusinya mah kudu hayu duduk bersama demi negara bangsa. Ya itu. Nah gitu.
1: Iya, baik. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0811220970 atau juga di 0227278978. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu sebuah lagu.

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Ibu Ima Sumiati, Dokter Anda MSI, Wakil Ketua Komite Skema LSP PI Unpas ya, dengan tema kesetaraan gender dalam perspektif ekonomi pembangunan. Ibu Ima.
1: Iya. Iya.
0: Begini Ibu, kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender dalam perspektif ekonomi pembangunan, ini ada yang bertanya nih. Dari Mita yang ada di Bandung, pertanyaannya, saya sebagai perempuan yang memang kebetulan dalam situasi keadaan ekonomi yang memang tidak memungkinkan untuk sekolah tinggi-tinggi, tapi ingin membantu suami katanya dalam perekonomian, apa yang harus saya lakukan katanya Ibu Imas?
1: Oke, kita punya namanya dikir oleh Kemenaker. Nah, Kemenaker sebar 28 kalau nggak salah tuh 28 balai seluruh Indonesia. Kalau Neng Mita ini di Bandung, Neng Mita sukanya apa nih, mau bantu suami usaha misalnya ya. Bu Imas, aku mau, nggak apa-apa perempuan juga, saya mah mau manufacturing, tapi saya nggak punya duit untuk sekolah buat pelatihan, nggak bisa bayar misal ya. Sekarang ada balai yang dimiliki oleh Kemenaker tuh yang depan ini nih. Saya ini bukan promosi, tapi karena saya adalah bagian dari Republik ini, maka boleh dong Kemenaker milik saya juga dan milik orang Indonesia semua ya. Nah, di depan Hotel Ibis itu ada namanya BBPP, Balai Besar Vokasi dan itu melakukan pelatihan-pelatihan dan kita berbasis. Nanti kata sudah pelatihan itu, teman-teman termasuk Mita nanti ketemu sama orang-orang itu, saling berkomunikasi. Nanti Mita misalnya, Bu, saya sukanya pertanian, petakan, kue, itu balai kore, sama nggak bayar. Pelatihan dulu beberapa hari. Nah, Mita bikin dulu namanya akun siap kerja. Nanti komunikasi itu sama orang-orang balai, seperti apa. Mana nggak bayar sekali lagi ya. Nanti dari situ Mita baru tuh banyak teman-teman di situ berkomunikasi, bikinlah usaha kecil-kecilan, sering berkomunikasi antar kemarin pelatihan. Tuh dari situ bisa tuh jaringan-jaringan itu membuat kita banyak teman, banyak jaringan, usaha kita bisa maju. Itu yang pertama. Pemerintah sudah menyiapkan itu. Adanya di Kementerian Ketenagakerjaan, adanya di balai-balai. Nanti Mita bisa buka IG namanya BPPP, kalau enggak BPPP, balai besar kalau BB, kalau BP langsung balai produktivitas gitu aja. Tidak balai besar ya. Nah, itu bisa nanti buka-buka IG-nya, bikin akun siap kerja. Emang buat ibu-ibu bisa? Boleh. Bahkan kalau nanti ada bapak-bapak yang mau bisa misalnya di manufacturing ya, mesin-mesin segala macam itu ada tuh bisa. Mobil tuh yang gede itu nyopir anak rumah tuh. Nanti diuji kompetensi, dapat sertifikat kompetensi. Gratis pula kan kalau bayar mah mahal. Ah, jadi itu info nih, info karena saya kebetulan juga ngajar di balai, ngajar produktivitas. Ah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Mita misalnya, ibu saya misalnya untuk di balai di situ gak ada waktu sambil ngurus anak. Nah, sekali ya, usaha di
0: Ibu, punten suaranya luplep, Bu. Bu Imas. Halo. Ibu, suaranya menghilang ini. Baik. Kita akan, terputus. Kita akan coba kembali menghubungi Ibu Imas. Sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali sedikit lagi tentang kesetaraan gender dalam perspektif ekonomi pembangunan bersama Sek Profesor Dr. Ima Sumiati, Dr. Anda MSI yang merupakan Wakil Ketua Komite Skema LSP PI Unpas. Ibu Imas.
1: Iya.
0: Ya, mungkin karena sinyal ya Bu ya.
1: Oke, okay. Ya, ya.
0: Kita lanjut lagi sedikit Bu soal balai ya. Besar ini Ibu untuk membantu para wanita yang memang ingin mandiri. Silakan Ibu.
1: Jadi boleh kalau boleh saya tadi sedikit bukan PI ya P1.
0: P1.
1: Oh iya. LSP P1.
0: Iya.
1: Nah, setiap balai juga nih punya LSP-nya. Lembaga sertifikasi profesi. Kalau Ibu kan di LSP P1, itu di pendidikan, di Unpas. Kalau di balai itu biasanya LSP P2. Itu kalau di asosiasi LSP P3. Karena kebetulan Ibu juga asesor. Makanya kalau saya nanya, "Kok Bu Imas bisa sih jaringannya sebanyak itu?" Ya karena itu tadi, karena saya asesor. Nah, begitu ya. Nah sekarang teman-teman di balai dalam hal ini pemerintah ya dari sisi ketenaga kerjaan sebenarnya sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan yang tidak berbayar. Itu artinya mau ke perempuan mau ke ya pokoknya gender lah bisa di sana gitu ya disiapkan. Pemerintah menyiapkan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi untuk masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dibeda-bedakan, dilayani dengan baik. Di Bandung, di Bekasi, di Bandung Barat, di Belitung, kemudian di mana ya, pokoknya banyak ada 28. Nah nanti itu bisa, kalau karena sekarang saya lagi bicara di Bandung ada di itu depan itu tuh, depan Hotel Ibis. Nah, pelatihan-pelatihannya banyak. Ada konten kreator, ada banyak ya. Nah, ini adalah kalau menurut saya dari sisi akademisi, ini salah satu bukti bahwa pemerintah juga aware perhatian terhadap masyarakat kita untuk melakukan pendampingan kepada para pekerja untuk lebih kompeten lagi saat dia bekerja di ranah-ranah industri, misalnya begitu ya, baik itu industri rumahan maupun industri besar. Nah, yang harus dilakukan sama teman-teman yang butuh, berkomunikasilah dengan balai. Nah, nanti ke sana ngobrol sama security-nya, ke security-nya minta diketemukan dengan pihak yang berwenang terkait dengan pelatihan. Nah nanti dikasih tahu dan dilayanin dengan baik. Dan saya merasa bahwa pemerintah dalam hal ini ketenaga kerjaan sudah sangat baik ya Pak Yeserli ini, Profesor Yeserli sebagai Pak Menteri. Dia pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, bahkan ada yang untuk ke luar negeri. Misalnya dia mau bekerja di luar Jepang, ada pelatihan berbahasa Jepang.
0: Iya.
1: Tadi kerjasama dengan LPK-LPK, demikian teh. Jadi sebenarnya kalau bicara ekonomi pembangunan, perspektif gender, baik pembangunan secara fisik maupun mental tadi, ini pemerintah terkait dengan ketenaga kerjaan sudah melakukan beberapa kegiatan ya, terutama di balai-balai yang tadi pelatihan-pelatihan tuh mereka benar-benar serius. Jadi yang saya tahu ya, karena saya juga pengajar di balai besar, juga di yang Bandung Barat itu juga ngajar produktivitas, itu mereka luar biasa, bahkan pengajarnya juga ada di internal, ada instruktur internal yang mereka punya, ada instruktur eksternal seperti saya. Kebetulan saya di Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia, di mereka salah satunya adalah tugas Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi para pekerja untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sehingga dapat terserap di dunia industri dan di dunia kerja. Jadi kalau untuk yang ini ya, saya ngerasa bahwa mulai digarap sama Pak Menteri dan saya pikir ini serius. Hanya tinggal teman-teman di ketenaga kerjaannya sendiri yang belum punya kompetensi, dia harus punya informasi banyak. Buka website gitu ya, buka apapun itu. Nah itu menjadi referensi kita untuk mencari info, dan setelah itu kita di ini pun gitu. Oh ya udah, ini dapat info nih. Sekarang RRI undang saya, kemudian dapat info dari saya. Mereka teman-teman dengar nih, barusan ada yang WA saya. Yeah. Bu dokter, saya mendengar ibu nih, katanya gitu. Oh iya bagus, sok coba ke balai gitu. Siap bu, gitu. Banyak murid-murid saya yang dulu ikut BSSC ya di pelatihan produktivitas, UMKM terus naik
0: kelas. Iya. Nah ini ibu ada. Ibu Punten, ini ada pertanyaan dari Wawan Sabastian di Cimalaka, Sumedang. Perempuan itu katanya separuh penduduk Indonesia, tapi kewajibannya mengurus rumah tangga sangat kompleks dan luas. Sedangkan pengetahuan, keterampilan, kompetensinya tidak seragam, berasal dari berbagai background dan juga riwayat, katanya seperti itu.
1: Pertanyaannya?
0: Hanya itu. Jadi berarti memang ikutan diskusi ya, ya menanggapi. Jadi
1: terima kasih Kang Wawan, keren.
0: Ya, jadi memang tadi harus dilihat sukanya apa itu ya, Ibu Imas ya.
1: Dan ini bukan menjawab ya, merespon Kang Wawan.
0: Iya.
1: Saya sepakat dengan Kang Wawan. Memang benar Kang Wawan, perempuan tuh multi talenta banget. Tidak mudah ngurus di rumah tangga ya. Dengan suami, dengan anak-anak, belum kita membantu ekonomi suami. Jadi penting apa? Penting berkoordinasi dan berkolaborasi dengan suami. Jadi suaminya harus yang paham betul. Jadi ini mah sinkronize antara suami dan istri.
0: Nah,
1: jadi
0: ini
1: betul. Nah, Kang Wawan nih keren nih, iya. Paham beliau.
0: Nah, ini pertanyaannya baru menyusul, Bu. Bagaimana menyeragamkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi perempuan dalam mengurus rumah tangga, katanya. Perlukah masuk kurikulum pengetahuan, keterampilan RT dan tingkat SMP, SMA, universitas, karena bangsa yang kuat didukung dari sejumlah besar rumah tangga yang kuat, katanya.
1: Benar. Ada itu, ada khusus kok. Ada program studi tentang Pak Arya, Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, dia SG2 tentang kerumah tanggaan. Cuman saya lupa nama program studinya. Itu ada tentang ngurus rumah tangga gitu ya. Ada program studinya di beberapa universitas negeri ada. Kalau kami di UNPAS belum. Jadi ada itu khusus ke situ. Cuman mungkin karena orang teh sudah tertarik, naon sih ngurusin rumah tangga, padahal itu teh penting onjina dirinya.
0: Yeah.
1: Betul Kang Waman, saya sepakat. Kalau tadi pertanyaannya, Rima boleh nggak sih itu masuk kurikulum? Sudah ada sih sebenarnya, cuman memang belum semua universitas ada program studi itu. Tapi kalaupun misalnya dulu itu ada di SD, SMP, SMA tuh namanya teh keterampilan putri, tapi di termasuk kurikulum rumah tangga itu hanya misalnya menyulam gitu ya, nah kayak gitu-gitu.
0: Yeah.
1: Bagus Kang Wawan, barusan masukannya, masukan coba ke manajemen rumah tangga ya. Di semua kurikulum dari mulai SMP kayaknya SMP itu kan kementeriannya beda loh Kang Wan sekarang. Kementerian sekarang untuk Disdasmen itu pendidikan dasar menengah. Nah, kementerian pendidikan tingginya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Jadi kita beda, bahkan Kementerian Budaya beda, ada 3 kementerian sekarang. Tadinya 1 kementerian jadi 3 kementerian. Jadi memang agak yang memang harus rigid lah. Yang ini misalnya untuk Kementerian Disdasmen menengah atas dasar ya, dasar menengah atas. Terus Kementerian Saintek, Kementerian Tinggi dan Saintek. Kementerian Budaya beda lagi, ada Kementerian Kebudayaan. Pindah hiji kementerian jadi 3 kementerian. Itunya ternyata juga nanti itu harus dibedah lagi teh tuh.
0: Ya, biar 1 lebih terkait detail, politiknya, ya.
1: 2 terkait dengan kelembagaan.
0: Ya.
1: Kayak orang diskusi ini kelembagaan juga kalau kayak begini juga ini teh apakah penghamburan APBN untuk gaji gitunya. Padahal bisa satu tuh gitu ya. Kayak gini, bicara sekolah, bicara budaya di situ. Bicara rumah tangga, bicara budaya di situ.
0: Iya.
1: Budaya itu kan budaya itu adalah kebiasaan. Ya. Kebiasaan yang habit ya. Nah itu kebiasaan yang diadopsi menjadi satu aturan main. Misalnya kebiasaan kita di budaya kita, perempuan itu adalah nomor 2. Di budaya sebenarnya di agama juga jelas. Istri itu adalah kuncinya dari rumah tangga, dia harus taat sama suaminya. Nah di budaya di Indonesia, apa kita di material patrilineal ya, yang laki-laki yang lebih dominannya, kayak di Jawa gitu, kalau di Padang kan beda lagi. Di Padang itu patrilineal. Ini beda secara Jadi kita tuh nggak bisa rahasia, harus simultan bicaranya. Gitu.
0: Iya.
1: Dengan saya tuh nggak selesai sampai di sini.
0: Iya, betul Ibu. Nanti kita akan nyambung lagi Bu ya, dengan tema yang berbeda ya. Tapi ini menurut saya sudah menjawab pertanyaan kesetaraan gender dalam perspektif ekonomi pembangunan, karena memang sudah ada jalannya bergabung dengan tempat yang tadi Ibu ceritakan. Di sana nanti bisa konsultasi seperti apa bakatnya, dan nanti bisa mencari nafkah di situ ya Bu ya.
1: Betul,
0: baik, terima kasih banyak Ibu Imas untuk waktunya ya. Nanti kita insya Allah kalau ada umur kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu, selalu sehat, selalu semangat ya Bu ya, seperti ini ya.
1: Amin.
0: Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam cantik, nuhun.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Asek Profesor Dr. Ima Sumiati, Doktoranda MSI, Wakil Ketua Komite Skema LSP P1 Unpas ya. Mudah-mudahan semangat beliau bisa menjadi semangat kaum perempuan dimanapun berada dalam kesetaraan gender dalam perspektif ekonomi pembangunan.
2: Bandung siang ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek striker Iran sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap

0: Lee tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Danish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir

Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan. Menjaring.

0: 2028 di Nusa Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
0: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Dan dalam ruang sesuatu yang penting, dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil Saudara Heni Rosmawati binti Ujenal, tempat tanggal lahir Bandung 19 Juli 1976. Agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga. Tempat kediaman di Cijambe, Gang Suranta, RT 5 RW 1, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Etik Suryadi bin Uaskar sebagai pemohon melawan Heni Rosmawati binti Ujenal sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 22 Juni 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Ya, pendengar, masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil saudara Budiarto bin Suryadi, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Cisitu Indah 4 nomor 16 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Selasa 29 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sutina binti Sapta sebagai penggugat melawan Budiarto bin Suryadi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 22 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, berkaitan dengan pemadaman listrik secara bergilir yang belakangan ini berlaku di sejumlah daerah ya, dan tidak jarang juga terjadi secara mendadak. Ini tidak akan terulang lagi dalam beberapa waktu ke depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjamin dan juga memastikan PT Perusahaan Listrik Negara akan mendapatkan dukungan solusi dari Kementerian SDM dalam mengatasi penyebab kurangnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar penggerak pembangkit listrik tenaga uap. Dengan mengatasi penyebab kekurangan pasokan energi untuk pembangkit tersebut, Bahlil meyakini ke depan tidak akan terjadi lagi proses pemadaman listrik bergilir oleh PLN yang dapat mengganggu aktivitas hingga dampak kerugian bagi masyarakat.
1: Bandung siang ini.

Zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11.55 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

bulannya, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: NMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya ditemani oleh Gina Puspa Andini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gina Almira. Puspa Andini siapa yo?
0: Gak tahu.
1: Ini nih Teh Talia nih seneng banget nih. Gina berarti namanya ganti-ganti mulu
0: gak
1: nih.
0: Gak apa-apa kan enak ganti-ganti, bosan kali nama itu aja. Tapi gimana? Ngomong-ngomong Gina, apapun kepanjanganmu,
1: iya, yang penting
0: kita harus berbicara bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting.
1: Benar.
0: Kenapa sangat penting? Karena

0: peran penting dari hutan yang kita betul. Mungkin sering lupa nih.
1: Jadi hutan itu harus dijaga, dipelihara, dicintai gitu ya, jangan ditebang semaunya tapi tidak ditanami kembali, ya kan?
0: Betul sekali. Nah, peringatan ini tuh sebenarnya awal mulanya di tahun 2017 teh. Akhirnya sekarang itu karena waktu itu ada perkumpulan KTT atau konferensi tingkat tinggi global di Hari Hutan Sedunia. Nah, awalnya oleh Rainforest Partnership di 2017 ini. Tapi seiring berjalannya waktu ini jadi perhatian seluruh dunia teh, apalagi di dunia ini. Tiga negara yang cukup besar yang punya hutan hujan. Yang pertama ada Amerika Serikat, ada negara Republik Kongo, sama Indonesia. Nah, Indonesia ini termasuk ternyata di dalam ketiga negara tersebut.
1: Dan Gina, hutan hujan ini kan memiliki peran yang sangat vital.
0: Betul.
1: Ya, bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Karena hutan hujan juga dikenal memiliki ekosistem yang relatif stabil dan kecil kemungkinan untuk mengalami kebakaran dibandingkan dengan jenis hutan lainnya. Oleh karena itu, berbahagialah tiga negara yang tadi Gina sebutkan.
0: Betul.
1: Yang mempunyai hutan hujan, karena tidak semua negara mempunyai hutan hujan. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk dijaga dan dipelihara. Dan kalau misalkan ada yang macam-macam nih dengan hutan ini, tolong dikasih sanksi yang sebesar-besarnya, karena ini menyangkut hajat dan kehidupan orang banyak.
0: Hajat untuk satu dunia teh, karena mungkin kita bisa bilang kalau kita mau bernafas pakai paru-paru, sama halnya dengan bumi kita ya teh.
1: Betul.
0: Nafasnya juga dengan paru-parunya di hutan.
1: Paru-paru bumi ya. Dan yang mempunyai hutan hujan ini hanya beberapa wilayah saja, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat,
0: di Indonesia teh.
1: Ya, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku hingga Papua. Duh, mudah-mudahan yang di Jawa Barat dan di Jawa Tengah ini bisa ini ya. Soalnya kita juga sering kan dengar di Sumatera sama Kalimantan tuh sekarang tuh suka ada kebakaran hutan.
0: Iya, nih,
1: kebakaran padahal, hutan.
0: Di pulau tersebut salah satu yang terbesar di Indonesia ya, Kalimantan apalagi.
1: Iya, betul. Mereka hutannya masih luas-luas gitu. Enak banget ya. Beda sama kota Bandung yang sangat padat sekali dengan perumahan dan juga penduduknya.
0: Nah, itu dia teh, karena alih fungsi lahan inilah gitu yang harus kita perhatikan juga. Mungkin sebenarnya sebelum jauh ke sana teh, banyak juga sih hal-hal yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil gitu. Sekarang kan udah sistem digital semua ya teh, gitu. Kurang-kurangin kita pakai kertas misalnya, itu bisa, karena kertas juga seratnya kan dari pohon ya teh. Kalau versinya Teh Talia ada nggak nih cara untuk mulai menjaga hutan walaupun kita nggak harus ke hutan?
1: Ya, kalau saya sih dengan lingkungan sendiri dulu ya, halaman ditanami dengan pohon-pohon gitu ya.
0: Jadi adem ya.
1: Betul, adem gitu. Gina bisa misalkan membedakan ketika lewat jalan yang tidak ada pohonnya dengan ada, kan beda banget.
0: Dah gitu. Depan RR itu banyak pohon, iya. Enak banget nih kalau lewat-lewat.
1: Jadi mengurangi rasa panas gitu ya. Dan juga pohon itu memberikan oksigen kepada kita, sebetulnya membantu ya di siang hari. Tapi ada juga sih yang di malam hari. Tapi ada juga yang memang pohon-pohon harus dikeluarkan ketika malam hari karena nanti katanya berebutan oksigen.
0: Bener.
1: Gitu. Tapi apapun tanamannya, yang penting manfaatkanlah halaman rumah Anda sekecil apapun. Kalaupun misalkan tidak ada halaman, ya pakai pot bunga dan sebagainya. Itu juga akan membuat mata kita menjadi sejuk dan teduh.
0: Ih, benar teh, karena kalau ngelihat yang hijau-hijau itu kayak seger banget, apalagi hijaunya bentuk kertas yang ada di dompet.
1: Apalagi kalau hijau daun.
0: Aduh, ada lagu yang menanti
1: ada nih.
0: menemani Anda ya pendengar.
1: Iya, mudah-mudahan aja dengan lagu-lagu seperti ini bisa kita jadi lebih menghargai

0: lingkungan
1: Bener,
0: kita,
1: betul sekali,
0: ekosistem
1: teh.
0: Kita, karena memang kita apa namanya sangat memerlukan itu ya sebagai makhluk hidup satu dengan lainnya.
1: Mungkin untuk hari ini kita selain menjaga lingkungan juga teh untuk merayakan Hari Hutan Sedunia ini, salah satunya kita bisa juga mengedukasikan diri dan juga orang lain. Salah satunya yang kita lakukan ini ya teh, terus menyebarluaskan kesadaran, mengingatkan ya. Tetangga jangan buang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan atau bakar sampah teh.
0: Betul.
1: Terus juga kan sekarang udah banyak organisasi-organisasi yang mendukung pelestarian lingkungan atau penanaman pohon. Ya, kita harus selalu dukung ya teh.
0: Iya. Oke, sebelum kita bercerita kesana kemari,
1: udah ada yang nunggu teh?
0: Ini ada lagu unik nih, mau nyobain nggak?
1: Hijau daunnya pulang dulu ya tadi.
0: Pulang
1: hijau
0: dulu ya.
1: Hijau daunnya kemana?
0: Sekarang suara lain ya.
1: Oke,
0: okay,
1: boleh.
0: Ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, untuk Anda yang saat ini agak-agak bingung gitu ya, mau bawa anak-anak kemana? Karena liburannya cukup panjang ya,
1: gini. Iya, sampai kapan sih? Sampai Juli nanti. Kan Juli juga masih ada tahap 2 SPMB nih.
0: Iya, betul. Tepatnya sampai tanggal berapa kira-kira?
1: Kemungkinan di minggu ketiga, Teh.
0: Minggu ketiga, aduh, panjang juga,
1: panjang
0: ya
1: nih.
0: Kesel ya sambil nunggu masuk enggak, deg-degan. Mendingan juga jalan-jalan.
1: Iya, bener,
0: ya kan,
1: Teh.
0: Sambil berdoa. Berarti wisatanya mesti
1: religi ya. Kalau di Bandung, Gina pernahnya ke Masjid Al-Jabar.
0: Kalau Masjid Al-Jabar kayaknya memang udah sangat-sangat
1: populer.
0: Apa ya, populer.
1: Iya, Tes.
0: Masjid sejuta umat ya.
1: Sampai berbagai wilayah di Indonesia ini pengen banget ke Al-Jabar.
0: Penasaran ya.
1: Iya.
0: Daya tariknya betul-betul kuat,
1: tinggi
0: ya.
1: Banget ya kalau kita ingat dari arsitekturnya gitu ya, ada nama besar di situ.
0: Betul. Nah, tapi ini ada juga sih di kawasan Gede Bage.
1: Sama juga, Teh, daerah sana juga.
0: Iya, betul. Jadi kalau tadi Gina sebutin Masjid Raya Al-Jabar, ini Gede Bage juga ada masjid lain namanya Plaza Haji Al-Kosbah.
1: Oh, yang ada untanya itu. Nah, itu Teteh, ya ampun, ini teman-teman Gina juga ada yang penasaran, malah nenek Gina juga penasaran, Teteh pengen naik onta.
0: Aku juga penasaran. Onta tuh kan punduknya agak tinggi
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Gina pernah tau naik onta, Teh.
0: Enak kan?
1: Ya gitu sih rasanya. Tapi tinggi banget, Teh. Benar-benar kayak kalau pas dinaikin, terus ontanya berdiri, kita berasa di atas apa gitu,
0: Teh. Atas awan.
1: Enggak sih, atas pohon aja lah. Kayak kalau atas awan tinggi banget.
0: Nah, seru terus, ya kayaknya.
1: Iya nih, mungkin
0: ini
1: merasakan.
0: Ini onta beneran?
1: Nah, kalau dilihat di gambarnya sih beneran ya. Di gambarnya beneran nih, Teh.
0: Ya, iya,
1: tapi memang beneran.
0: Jalan, ya.
1: Memang beneran kan, kita juga di kebun binatang ada unta, Teh. Nah,
0: nah
1: ini dihadirkan
0: di sana ya.
1: Iya. Ini dihadirkan di Plaza Haji Al-Kosbah Gede Bage. Apakah ada ininya, Teh? Plaza Haji berarti ada Ka'bah miniaturnya ya.
0: Betul. Ini seru nih, lihat nih betapa cantiknya unta-unta di hias dengan permadani. Ini bertiga loh.
1: Iya, memang unta cukup kuat, Teh. Kalau dibanding gajah, lebih tinggi unta sih yang kalau Gina pernah naikin ya.
0: Waduh.
1: Penas. Makin rame saja ini kita
0: makin
1: di wilayah
0: rame.
1: Bandung Timur
0: iya,
1: ya.
0: Bandung Timur.
1: Oh, Gina aja biasa kalau lewat-lewat hari biasa aja suka banyak banget
0: hari biasa.
1: Suka ada aja bis-bis lewat.
0: Iya, dari ini ya, dari kunjungan
1: iya,
0: itu kan.
1: Iya, betul, Teh. Terus nanti Teh ngelewat ya depan komplek rumah Gina pulangnya, Teh. Nanti Teh bis rombongan dari Jawa Tengah.
0: Seru nih. Iya, memangnya kota Bandung ini ya. Dari kabupaten, kotanya begitu banyak tempat yang menarik untuk wisatawan, terutama wisata religi.
1: Iya.
0: Ya betul sih. Kalau anak-anak kecil gitu ya, ini kalau misalkan liburan ke tempat ini pasti senang banget.
1: Senang, Teh. Tapi selain itu kan ada edukasinya juga.
0: Betul.
1: Tadi sana juga ada banyak jadwal manasik umroh ya. Jadi
0: iya,
1: bisa lihat nih seperti apa pelaksanaan umroh atau haji. Mungkin Anda pendengar yang menginginkan sekali pergi ke tanah suci, gak apa-apa di Indonesia dulu, ikutin manasiknya.
0: Jadi apa, menanamkan kebaikan.
1: Betul.
0: Dalam pikiran anak-anak ini, seumur hidup mereka akan ingat loh, Gina, kalau udah seperti itu ya.
1: Adik Gina juga sibuk banget, ada manasik haji lah, ada manasik ini, manasik itu. Tapi
0: betul,
1: sebuah pelajaran, Teh, kalau Gina inget lagi gitu, Rim. Dulu waktu tahu dari sekolah tahu haji tuh karena ada manasiknya.
0: Manasiknya ya. Memang sekarang ini program sekolah-sekolah tuh lengkap ya. dari keagamaannya, terus sekarang juga katanya ditambah dengan bahasa Inggrisnya dan iya, sebagainya sekarang. Supaya nanti generasi muda tuh benar-benar siap gitu kedepannya, karena memang sekarang ini harus banyak bekal Gina untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Saingannya
1: benar sekali teh,
0: luar biasa.
1: Banyak sekali karena memang di Indonesia juga usia produktifnya di tahun-tahun menuju 2030 ini, apalagi menuju Indonesia Emas 2045, usia produktifnya sangat tinggi teh, Dek. Betul, secara demografi ya.
0: Betul. Jadi banyak juga yang lulus kuliah dengan angka yang cukup bagus tapi belum punya pengalaman, itu masih juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi memang harus ada keahlian tertentu, kelebihan tertentu, supaya ketika kita melamar ke suatu perusahaan, wah gitu ya,
1: ada lebihnya, ada skill lebih. Nah mungkin ini jadi perhatian juga ya Teh, untuk Anda para orang tua mungkin sekalian liburan tapi juga sekalian ngasih edukasi.
0: Iya, jadi tidak selalu harus yang jauh-jauh juga, yang harus mengeluarkan budget yang cukup besar juga. Lebih baik ditahan dulu budgetnya, takutnya nanti anaknya ke swasta.
1: Aduh, tenang Teh. Sebentar, SPMB tahap 2 akan dibuka.
0: Iya,
1: mulai Juli nanti. Iya, memang ya.
0: Suatu keberuntungan.
1: Memang ya betul sih, memang dari Distrik Jawa Barat juga mengakui
0: benar-benar apa namanya ada alternatif.
1: Iya.
0: Ini apa ini?
1: Selalu ada rencana ya, tapi beberapa rencana. Aduh, kenapa suara gini?
0: Belum minum ya?
1: Nah, ini butuh yang segar-segar berarti teh. Apa lagu yang cocok untuk menyegarkan suasana
0: kayaknya
1: ini?
0: Kayaknya cerita-cerita ini bakalan seru deh.
1: Apa
0: terutama
1: tuh?
0: Cerita cintanya.
1: Aduh.
0: Yuk kita dengerin Gina.
1: Boleh.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
2: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antisi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

0: Wow, sebuah lagu yang bisa membuat kita semangat ya, Gina.
1: Semangat kali, Teh. Walaupun mendung, lagunya harus semangat.
0: Tapi lagunya tetap harus semangat dan harus bisa menyelesaikan segala aktivitas dan pekerjaan hari ini. Iya. Seperti juga siang hari ini tidak terasa.
1: Gina juga harus selesai sampai di sini. Aduh, kayak mau kemana aja, Teh Gina. Gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi ya, Teh. Yang nungguin Gina. Betul. Gina apa kepanjangannya, Teh?
0: Puspa Andini.
1: Itu Teh Sandy.
0: Oh iya,
1: Teh Sandy Puspa Andini. Aduh, nama Teh Sandy kepake ya sama Gina.
0: Jadi apa Gina Armelia Kusuma Wardani?
1: Gimana Teh Tali aja deh ya. Tapi yang penting gimana pun nama Gina harus diingat di hati pendengar ya.
0: Itu yang penting, nempel di hati dan melekat di kepala.
1: Iya. Yaudah Teh Tali ya, terima kasih ya. Dan juga Anda pendengar yang sudah membersamai kita di sini, dan jangan kemana-mana karena setelah ini ada Warta Jabar Siang ya, oleh Teh Talia yang akan memberikan informasi-informasi terkini ya, Teh.
0: Betul. Terima kasih Gina sudah menemani saya siang hari ini. Tetap semangat.
1: Terus kita bahagia.
0: Iya, kita harus bahagia. Iya. Dan sesaat lagi nanti pukul 13 kita akan menyimak Warta Jabar Siang. Tetaplah

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pelaku usaha di Bandung merugi dampak pemadaman listrik bergilir. Mesti dilanda kekeringan, Perumda Tirta Rangga Subang siap optimalkan pelayanan air bersih. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta sekolah swasta membuka akses pendidikan bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang belum diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh anak tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK. Menurut Dedi, kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah swasta menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ia menegaskan tanpa dukungan sekolah swasta, terdapat resiko sebagian siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta sebesar 2,7 juta rupiah pada tahun pertama. Skema bantuan ini diharapkan dapat diterima dan disepakati oleh yayasan penyelenggara sekolah swasta. Dedi menegaskan peran sekolah swasta sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Melalui kerjasama tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap tidak ada siswa yang putus sekolah atau kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Dedi menekankan, pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara, sehingga tidak boleh ada anak yang tertinggal. Dampak pemadaman listrik bergilir, pelaku usaha di Kota Bandung mengalami kerugian. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Pemadaman listrik bergilir yang beberapa kali terjadi di Kota Bandung mulai menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat. Sejumlah pelaku usaha dilaporkan mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan listrik yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan operasional sehari-hari. Wali Kota Bandung E. Farhan mengaku menerima berbagai laporan terkait dampak pemadaman listrik tersebut. Salah satu sektor yang terdampak cukup besar adalah usaha iklan hias yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjaga kualitas air dan sistem pendukung dukung kehidupan ikan. Menurut Farhan, kerugian akibat pemadaman listrik tidak hanya dialami oleh pengusaha ikan hias, berbagai sektor usaha lainnya juga menghadapi kendala serupa, terutama usaha yang menggunakan mesin dan peralatan berbasis listrik dalam kegiatan produksinya. Ia mencontohkan banyak bengkel yang beroperasi di Kota Bandung, mulai dari bengkel las hingga bengkel ubud, yang aktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Ketika terjadi pemadaman, produktivitas usaha langsung menurun bahkan berhenti sementara. Farhan juga berharap PT PLN dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan agar gangguan serupa tidak terus berulang. Menurutnya, kestabilan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam menjaga roda perekonomian daerah tetap berjalan dengan baik.
3: Pengusaha kelas kecil ke menengah yang sangat terganggu. Saya dengar beberapa pengusaha ikan hias itu banyak yang mati ikannya. Padahal ikan hias ini nilainya tinggi sekali kan. Nilai tambahnya tinggi, itu umurnya pendek, dan lain-lain. Kemudian juga para pengusaha lain seperti bengkel, kan di Kota Bandung mah banyak bengkel. Bengkel las, bengkel bubut, itu kan semua pakai listrik. Jadi saya harapkan PLN segera bisa memperbaiki berbagai macam fasilitasnya.
2: Di sisi lain, Farhan juga menghimbau para pelaku usaha untuk mulai memperhatikan ketersediaan sistem cadangan listrik atau power backup guna mengantisipasi gangguan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung akan terus memantau perkembangan dampak yang ditimbulkan terhadap dunia usaha. Hingga saat ini, laporan resmi mengenai total kerugian akibat pemadaman listrik masih dalam proses pendataan.
1: Celebration Bobotoh for Humanity mendorong kepedulian sosial dan penguatan UMKM di Kabupaten Garut. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Celebration Bobotoh for Humanity 2026 menjadi wadah untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Garut. Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung berbagai kegiatan yang digagas oleh forum dan komunitas olahraga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menilai aktivitas olahraga saat ini tidak hanya berorientasi pada kesehatan dan kebugaran, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kehadiran pelaku UMKM dalam kegiatan itu menjadi salah satu bentuk dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
5: Ini tadi adalah disampaikan bahwa kami kita lagi intens mendukung kegiatan kita di olahraga termasuk sifat hari ini. Tadi saya melakukan pelepasan popinda ada 4 cabur. Kemarin ada renang ke Mojai. Sekarang lagi ada 3 desa. Ada lagi sopor, nanti ada 2.000 kabel poli. Kalau ini ada MMA. Jadi kami berpikir bahwa olahraga itu bukan hanya sekedar bergerak, tapi juga harus memberikan dampak kondisi yang banyak. Salah satunya adalah faktor ekstrak, ya kan, Eko. Saya selalu sini, utama tidak, dulu ya, sini banyak sekali apa pelaku ekonomi ada di sini. Sudah nanti diharapkan pada acaranya mereka laku, sedangkan ekonomi baru semakin baik, ya. Karena olahraga ternyata itu banyak mendorong.
4: Sementara itu, Ketua Viking Distrik Garut, Sukma, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Viking Distrik Garut dan berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menyampaikan Celebration Bobotoh for Humanity 2026 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang ingin ditunjukkan oleh komunitas supporter, yang ingin ditunjukkan oleh komunitas supporter sepak bola kepada masyarakat.
5: Bukan sekedar perayaan, tetapi ini membuktikan bahwa kami dari Viking Distrik Garut, kami sebagai supporter ingin memutus stigma bahwa supporter itu supporter yang ugal-ugalan, supporter yang tidak berguna, tetapi kami di sini mengadakan acara selain mengadakan anniversary, ada juga selebrasi dari ataupun dari Bogota Republik, dari Bogota Humanity, sama yang lainnya. Ini agenda sosial di mana
4: komitmen untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat menurut Sukma menjadi bagian dari transformasi positif yang terus dibangun oleh Bobotoh di Kabupaten Garut. Kegiatan Celebration Bobotoh for Humanity 2026 diharapkan dapat memperkuat semangat solidaritas sosial, membangun citra positif komunitas supporter, serta memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM yang terlibat.
1: Perumda Tirtarangga Subang siap optimalkan pelayanan air bersih meski dilanda El Nino Godzilla dengan 4 langkah antisipasi. Ruslan Effendi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Perumda Tirtarangga Subang menyatakan siaga menghadapi potensi kemarau panjang El Nino Godzilla tahun ini. 4 langkah teknis disiagakan agar suplai air pelanggan tetap aman. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI.
7: Berkaitan dengan penyediaan spam, penyediaan air minum atau air bersih di dalamnya, sebetulnya kalau dari sisi kami Perumda Air Minum Tirtarangga Subang, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 4 hal. Yang pertama terkait rekayasa debit air. Rekayasa debit air ini tentunya mulai dari air baku tersebut dengan non-pelacakan negara, termasuk potensi untuk alternatif air baku tambahan. Seperti itu, jadi mau tidak mau dilakukan proses distribusi bergilir.
6: Keempat langkah tersebut meliputi rekayasa sumber air baku, bendungan darurat Kali Jati, interkoneksi jaringan, antisipasi kebocoran hingga distribusi bergilir sebagai opsi terakhir. Tim teknis disiagakan selama 24 jam. Perumda mengajak warga hemat air dan segera lapor jika ada pipa bocor. Sinergi petugas dan masyarakat diharapkan meminimalisir dampak El Nino Godzilla. Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda mengatakan BPBD telah menyiapkan stok logistik air bersih dan peralatan darurat penetapan wilayah rawan kekeringan yang terus diperbarui agar distribusi bantuan tepat sasaran.
7: Kesepakatan salah satunya itu akan
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang bersama dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Subang memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berdampak kekeringan panjang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dan sektor pertanian di Kabupaten Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Untuk pencegahan penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur terus melakukan vaksinasi. Selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
8: Untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Bidang Kesehatan Hewan atau Kesmapet di setiap UPDD kecamatan disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Karisudin, adanya vaksin pada hewan guna pencegahan terjadinya infeksi rabies.
9: Kasus rabies sampai saat tahun ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di Kabupaten Cianjur.
8: Ia pun menambahkan dilakukannya vaksin rabies untuk pencegahan. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi hewan dibantu oleh 3 puskesmas di masing-masing wilayah. Hal itu diungkapkan Abdurrahman, bidang kesehatan hewan wilayah utara.
10: Yang pertama di Cianjur Utara itu dilaksanakan oleh puskesmas wilayah Cianjur Utara. Terus lagi yang di tengah itu ada di Sukanagara, dilaksanakan oleh Puskeswan Cianjur wilayah tengah, dan juga yang ada di Sindang Barang. Nah, di Sindang Barang ini dilaksanakan oleh petugas Puskeswan Cianjur wilayah selatan, gitu. Dan sebagian dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di bidang.
8: Namun demikian, di beberapa wilayah di Cianjur belum ada ditemukan kasus rabies. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Pemkab Tasikmalaya segera merelokasi PKL di Taman Alun-Alun Singaparna ke terminal setempat. Upaya relokasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Taman Alun-Alun sebagai ruang publik. Nova Nugraha melaporkan.
11: Pedagang kaki lima PKL di sekitar Taman Alun-Alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya segera direlokasi. Ini dilakukan sebagai upaya penataan pusat kota Kabupaten Tasikmalaya Singaparna. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, selain menata pusat kota, upaya ini juga dilakukan untuk memfungsikan kembali ruang publik tersebut. PKL yang ada di ketahan Asep akan direlokasi ke samping terminal Singaparna, sehingga lokasi PKL dan kuliner akan terkonsentrasi di suatu wilayah. Sedangkan untuk lokasi baru, Pemkab juga akan memfasilitasi pedagang dengan tempat yang nyaman dan rapi, sehingga lokasi tersebut akan tertata dengan baik.
12: Jadi semua yang mau kuliner itu diarahkan ke sana. Kalau taman itu nanti fungsinya buat area terbuka untuk umum. Ya.
11: Sementara itu, terkait dengan rencana relokasi PKL ini ditanggapi warga Kabupaten Tasikmalaya. Warga menunggu realisasi rencana tersebut. Nandar, warga Singaparna, berharap ini segera direalisasikan oleh pemerintah daerah. Sebagai warga, Nandar juga bersama warga lainnya mengaku membutuhkan tempat publik yang nyaman. Sehingga jika ini terrealisasi, warga akan memiliki ruang untuk berkumpul yang nyaman. Sekaligus, ia juga mengatakan keasrian pusat kota juga akan terjaga dengan baik.
13: Tidak terlihat kumuh ya seperti saat ini. Dan memang sudah seharusnya secepatnya direlokasi, ditata

stabil. Bahkan beberapa komoditas strategis seperti cabai menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Bandung, Maiwan Kartiwa mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga secara rutin guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, fluktuasi harga yang masih terjadi saat ini umumnya berasal dari komoditas hortikultura, khususnya sayuran yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan pasokan dari daerah sentra produksi. Sementara itu, komoditas utama lainnya seperti telur ayam masih berada pada tingkat harga yang normal dan relatif stabil. Berdasarkan hasil pemantauan Disdagin Kota Bandung, harga cabai rawit merah atau cabai domba saat ini berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah Tanjung dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, harga daging ayam ras juga masih terkendali dan berada di bawah harga acuan pemerintah di tingkat pasar. Harga daging ayam berkisar antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging sapi masih bervariasi tergantung jenis potongan dan kualitas daging yang dijual. Disdagin mencatat harga daging sapi berada di kisaran Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah, Disdagin Kota Bandung terus menjalankan program pasar murah yang menjadi agenda rutin di setiap triwulan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan harga pasar. Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Bandung siang ini.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia hingga pukul 15 nanti dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda pilihkan di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Selamat siang untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Enggak, di sini enggak padam kok ya, adaan. Makanya saya juga membuka request ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum 100% Indonesia Bandung siang ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni ini teh.
1: Iya, ini sama Ibu Reni bisa saya bantu.
0: Yang ada di Sumedang teh.
1: Ya,
0: tetangganya Api Eno ini teh.
1: Ini bisa teman, bisa saudara gitu.
0: Bebas lah ya.
1: Itu teman dan cepat curhat, Api Eno.
0: Iya dong, ke siapa lagi, ya kan? Iya.
1: Jadi apa kabarnya?
0: Baik, Ibu Reni kumada, Mang?
1: Alhamdulillah, ibu sekeluarga pada sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting mah sehat ya.
1: Kan sekarang mau, Tetalia, ibu tuh punya ruangan baru, cucu baru, kembar lagi gitu. Jadi punya kegiatan gitu.
0: Jadi riweh gitu ya.
1: Jadi riweh ya. Ini dia merasakan ya, punya cucu kembar, nangis semuanya nangis. Minum cucu semuanya gitu.
0: Kompak ya.
1: Iya.
0: Seru jadi pokoknya
1: nangis,
0: ya.
1: Nangis. Makanya kita lihat tuh diabaikan, baru masuk lagi nih.
0: Aduh, mending diabaikan.
1: Udah habis.
0: Saya mah tidak merasa diabaikan sama Ibu Reni, biasa aja.
1: Iya.
0: Mau lagu apa Ibu Reni?
1: Itu deh, gini, aduh, lagunya tuh apa mau nih?
0: Kenapa?
1: Mau lagunya tuh total ya?
0: Ya apa?
1: Bentar, barusan dari armada udah keluar. Kalau ada mah tuh dari Terlipan Hotel itu kan, nanti ibu teh suka lupa namanya, judulnya apa ya yang
0: nanti
1: enak
0: saya
1: tuh.
0: Pilihin ya, pokoknya enak lah.
1: Oke. Ya. Sekarang udah lama ibu nggak kirim ya, mau kirim dulu ya.
0: Mangga.
1: Ya, untuk tetangga sedang tugas saya selalu dibilangin siapa sekarang?
0: Ada Gina atau siapa
1: Dini? Dini. Salam untuk Dini saat selalu juga ya, yang menonton Cetali ya. Terlupa untuk Triabati di sini, orang Sumedang juga ya. Teneh juga, Basakar juga, Basapitri, Mabujianti, Lita ya. Yang ada di Cianjur teh. Lita Bunga yang ada di Garut ya. Itu Engang dan Tenadonya ya. Di Bandung teh Basekar juga ya ada tuh kan. Terus cowoknya Mas Herdi, Kang Mangsur, Mas Asep Subang kalau nggak salah ada ya. Terus Bang Ahmad Anu Kasem Dua Hayat katanya, Kang Ona juga orang Sumedang gitu ya. Untuk semuanya aja ya, spesial untuk Api No yang lagi panas-panasan mungkin lagi berteduh tetali ya.
0: Iya.
1: Pokoknya Ibu Reni doakan teman Ibu Reni saya selalu yang habis jalannya gitu aja.
0: Betul.
1: Bawa pulangnya bawa cuan yang banyak.
0: Iya, betul.
1: Iya. Makasih Natalia.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagunya udah disebutin belum ya sama Ibu Reni? Oh, udah. S12. Lupa saya. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, Kang Mansur ini teh.
2: Cimohon.
0: Mau lagu apa, Kang?
2: Lagunya?
0: Iya.
2: Umpami Ayam Mah Cinta Gila Ci Ungu.
0: Cinta Gila Ci Ungu. Oke.
2: Ada dua ya?
0: Ada, buat siapa?
2: Yang barusan ya, Bu Reni. Terus buat Teh Nado.
0: Iya.
2: Teh Nui. Teh Lin. Teh Rita. Teh Tewati. Nenggunga, Dede Inci, Wasekar, Wasapiti, Bunda Marani, Bu Wiyanti, Kang Onai, Kang Opi, Kang Asep.
0: Terus? Halo? Kemana ini suaranya? Menghilang? Ya. Kang Mansur ingin lagunya Cinta Gila ya. Baik. Nanti saya putarkan, Kang. Sudah saya siapkan ya. Silakan yang lain di 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
3: Selamat siang menjelang sore Ibu Talia.
0: Iya, kunaon suaranya menipura.
3: Kebanyakan begadang nonton bola.
0: Aduh. Mengapa ya, bisa
3: tadi,
0: begitu?
3: Tadi subuh juga kan dua pertandingan.
0: Betul. Dikejar terus
3: tapi
0: ya.
3: Tapi ini mah tidak ada ya TPRI ya.
0: Kenapa?
3: RRI juga tidak ada seharian ini. Nanti
0: hari
3: malam ya.
0: Ini sebentar saya lihat Primbon dulu ya.
3: Nanti malam ya.
0: Ada tadi jam 2.
3: Ada.
0: Di Pro 2 kayaknya.
3: Oh, di Pro
0: karena,
3: 2.
0: Karena takut bentrok sama Mutiara Pagi. Ada di Pro 1 ada Ketang. Jam 2.
3: Nanti.
0: Jam 2 tadi pagi.
3: Oh iya, itu mah yang itu juga aku juga dengar itu mah.
0: Iya, kan jadwalnya.
3: Maksudnya nanti ada lagi jam 2.
0: Enggak ada. Jadwalnya kan jam 2, jam 5, jam 8 ya.
3: Iya.
0: Hari ini. Jadi udah selesai dong. Paling besok lagi ya.
3: Hari ini tidak ada ya?
0: Enggak ada. Besok jam 12 malam jam 4 sama jam 4 ya.
3: Oh iya.
0: Jam 12 Argentina sama Austria.
3: Oh gitu ya.
0: Jam 4 Prancis sama Irak.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Irak. Oh, sama Irak sama Iran 2-2 sama Belgia.
0: Iya. Pak Erdi mau lagu apa?
3: Lagu apa ya?
0: Apa?
3: Pilihlah sama Ibu lah.
0: Dipilih, oke. Dikirim buat siapa?
3: Pertama buat Ibu Sasel ya, Bu ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Ya, Wati juga di Sumedang bareng keluarganya, Kang Onai, Kang Opik, Borani juga ya. Buat Mbak Sapitri di Dago juga ya, selamat siang ya. Terus buat Tenis juga ya. Terus buat Mbak Sekar juga. Buat Telita Cianjur ya. Gunawan Cianjur juga, Bunda Marani Bekasi juga ya. Terus buat Kang Asep, dua-duanya ada di Subang dan Bandung juga. Buat Kang Ahmad juga Limangan Garut ya. Terus buat Ibu Mujianti Karangnunggal Tasikmalaya, Ibu Mujianti yang ada di Purbalingga Jawa Tengah juga ya. Buat Nada Nado ya, buat Ratu Engang juga. Terus buat Ratu Malam juga Pengdes ya. Terus buat Abah dan juga ya, Kang Ubay, Kang Omar, Iksan Gendewa juga ya. Buat Bung Ramadhan Sorong juga, buat semuanya aja ya. Kang Mansur juga ya. Spesialnya buat Ibu Tari aja sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
3: Tak ada angin, tak ada hujan.
0: Iya.
3: Mengajak tuh di hari siang. Tak ada radio lain yang selalu kedengarkan. Cuma RRI Bandung yang selalu kurindukan.
0: Wow, keren. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ya. Ada Neng Bunga yang ada di Garut. Minta lagunya Menunggumu. Salamnya untuk A. Alan, A. Andre, A. Rana, A. Ajif, A. Mansur, A. Santri, A. Onai, A. Ajat, Kang Yudhistira, Kang Opi, Kang Ahmad, Ibu Mujianti, Api Eno, Ibu Reni, Teh Nais, Setiawati, Tessa Fitri juga untuk semuanya aja. Lalu juga ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya dan juga ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut. Kirim salamnya untuk Teh Tiawati, Nado, Mbak Safitri, Bu Reni, Bu Mujianti, Teh Neis, Carmilla, Kang Ahmad, Tapi Eno, Asep Garut, Kang Onai. Spesialnya buat kru dan juga ada Bunda Maharani yang ada di Bekasi. Minta lagunya dari BCL. Untuk semua pencinta 100% Indonesia. Ada Galuh, ada teman-temannya nih. Ada Galuh dan teman-temannya yang suka dengan lagunya Haha Sabrina ya, Cecilia. Dan juga ada yang masuk nih. Selamat siang 100%
4: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Iya.
4: Halo Nining.
0: Halo juga.
4: Ini sama Ratu Engang.
0: Ya, dia ya tahu. Aya ieu Ratu Engang. Kumaha damang Ratu Engang?
4: Neneng,
0: kumaha damang?
4: Alhamdulillah cantikku, sehat walafiat, tidak kurang apapun.
0: Kalau begitu ya, mau lagu apa nih?
4: Mau lagu Sayang Aku Takut.
0: Aku Takut Republik.
4: Ya.
0: Buat siapa lagunya?
4: Buat Carmilla, Nada Dolar, Kang Mansur, Basa Fitri, Agus Oce, Bang Mariona, Kang Leman, Aki Leuti, Pak Sutaria, Kang Ahmad, Abah Jenggot, terus Teh Unik, Carmilla, Ibu Maharani, Api Eno, Bu Mujianti, En Sahali Hijri Teh, nanti En Kartik itu siapa ya yang satu lagi Teh, Kang Onai,
0: Wigati,
4: Kang Asep Garut, Kang ya. Asep Sumedang, terus siapa lagi Carmilla, itu sudah Haji Agus Oce sok atau mau on air mah bisa nge WA, bisa on air jadi Pro 1 Teh. Di Pro 1 Bandung Radio Republik Indonesia. Nada Dolar buburu cager, dadah Carmilla, pokoknya buat semuanya aja ya. Pak Sutaria juga spesialnya. Buat Neneng aja sama Agus Oce.
0: Oke, terima kasih.
4: Hatur nuhun Neneng, 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya siang hari ini dari BCL dulu deh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang untuk Adi yang ada di Cimahi, minta lagunya dari Pinkan Mambo ya. Kekasih yang tidak dianggap.

0970 dari Adri yang ada di Sumedang, minta lagunya Melly dan Ari Lasso. Lagu yang sudah saya siapkan saya putarkan dulu ya, supaya nanti kebagian semuanya lagunya ya. Yang disuka sama Ratu Enggang dari Republik, lagunya Aku Takut.

0: penasaran pengen nelfon katanya ya. Selamat siang. Terputus. Ditungguin teh. Silakan yang lain di 0227278978. Untuk yang masih ingin memilihkan lagu di siang hari ini masih bisa 1 sampai 2 lagu ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini pasti sakit ini mah.
1: Lagi panas dingin.
0: Aduh, waktu mending ngabela-belaan nelpon, Mbak.
1: Iya, soalnya pengen lagu kasih sama.
0: Aduh, ya Allah.
1: Salam buat semuanya.
0: Iya,
1: buat
0: okay.
1: Natalia juga sehat.
0: Iya, cepat sembuh, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau udah dengar yang sakit gitu teh getun gitu ya, karena memang cuacanya gimana ya, kalau misalkan kita tubuhnya tidak bisa menyesuaikan diri, batuk, yang namanya batuk, pilek, pening gitu ya. Dan lain-lainnya itu sangat kerasa ya ke tubuh ya. Silakan yang lain di 0227278978. Kalau yang masih mau minta lagu di 100% Indonesia siang hari ini, saya bacakan dulu yang sudah masuk ya. Ada siapa ini? Sebentar. Ada Teh Neis yang ada di Awitali. Lagunya tadi udah diputerin ya. Dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Heno sama Ibu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Carmila, dan buat semuanya aja ya. Selamat siang 100% Indonesia. Terputus lagi. Baik, lalu ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, dan juga untuk Adri yang ada di Sumedang, lagunya cuman boleh satu ya requestnya ya, besok lagi ya Adri. Ada Adi di Cimahi, ada Bunda Maharani yang ada di Bekasi, Endi yang ada di Sumedang, Ratu Engang, Neng Bunga yang ada di Garut, Uung Asgar, Cibatu Garut, Galuh Puspitasari, lalu juga ada siapa lagi nih sebentar, Cecilia, lalu juga ada Ibu Reni yang ada di Sumedang, Kang Mansur yang ada di Soreang, Pak Herdi yang ada di Cilacap, Ratu Engang, dan juga Mbak Safitri yang ada di Dago. Cepat sembuh ya. Harus minum yang anget-anget tuh, yang kayak gitu ya. Lalu juga untuk Api Eno tadi yang ada di Sumedang yang terputus ya, Api udah nunggu terputus ternyata ya. Mungkin sinyal ya Api ya. Baik. Sebuah lagu akan saya putarkan dulu yang disuka sama Mbak Safitri yang ada di Dago. Ingin lagu ini katanya ya. Mudah-mudahan setelah dengar lagu ini sembuh ya Mbak Safitri.

0: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore pendengar, apa kabar? Vera Arlita sore hari ini menyapa Anda di Bandung sore ini yang diawali dengan program UMKM Bicara. Jadi pastinya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah seorang UMKM di Kota Bandung yang punya produk dessert. Jadi sore-sore kayak gini kayaknya cukup cocok ya, makan yang manis-manis, yang dingin-dingin, yang seger-seger, ataupun juga yang creamy-creamy. Tapi apa produk dessertnya dan kayak gimana perjuangan usahanya sampai bisa jadi UMKM sukses kayak sekarang. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol dengan beliau dan saya akan makan beliau. Yang pasti Anda bisa ikutan ngobrol juga sama kita sore hari ini. Apa yang mau Anda tanyakan, mungkin soal kiat menjadi UMKM sukses ya. Karena terkadang yang paling sulit itu adalah saat memulainya ya. Ya saat memulainya itu kadang kita perlu apa, banyak terlalu mikir, banyak terlalu itu ini, akhirnya nggak mulai-mulai. Ya udah, boleh WhatsApp aja ke 0811-220-9760 atau teleponnya nanti kita buka juga di 727-5551. Bareng saya Vera Arlita di UMKM Bicara.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

0: FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru tune in di 97,6 ada Vera Arlita menyapa Anda sore hari ini, yang mana kita akan menghadirkan UMKM Bicara, ya, tempatnya teman-teman UMKM untuk berbagi informasi bersama kita seputar pengalaman bisnisnya, ya. Tapi kita masih menantikan kehadiran dari salah seorang UMKM yang satu ini, maka dijadwalkan akan hadir Kak Ratih, ya, selaku owner dari Dapur Ratih, mengupas manisnya peluang usaha dessert dengan Dapur Ratih. Untuk Anda yang mau tanya-tanya sama Dapur Ratih gimana soal kiat-kiat menjadi seorang UMKM yang sukses, boleh dikirimkan aja WhatsApp-nya di 0811-220-9760 atau telepon juga boleh. Ada pengarah acara kita Teh Gina di meja PA, ya, telepon aja ke 727-5551, ya. Sambil menantikan kehadiran dari Kak Ratih, kita akan hadirkan beberapa lagu Indonesia kembali untuk Anda menemani waktu sore hari Anda di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Akhirnya yang kita tunggu-tunggu hadir juga salah seorang UMKM Kota Bandung yang sekarang bergelut atau menggeluti bidang usaha kuliner. Spesifik atau lebih khususnya lagi adalah dessert. Maka topik kita mengupas manisnya peluang usaha dessert dengan Dapur Rati. Teh Ratinya atau Sumping. Jadi kita langsung sapa aja beliau. Yuk, selamat sore. Teh Rati.
1: Sore Teh.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Capek?
1: Lumayan.
0: Abis pupuk di dapur kayaknya.
1: Iya.
0: Di Dapur Rati. Ini asli Bandung ya, Teh Rati?
1: Asli Bandung, cuman rumah di Cimahi.
0: Oh, di Cimahi. Iya. Berarti usahanya juga di Cimahi?
1: Usaha sih, kalau usaha Cimahi juga, Bandung juga.
0: Oh, ada banyak cabangnya?
1: Enggak sih, kalau ada pesanan gitu.
0: Oh, tapi kalau Dapur Ratinya sendiri di mana lokasinya?
1: Di Cimahi,
0: oh, di rumah. Cimahi. Apa sih, Teh, usahanya?
1: Usahanya berbagai makanan. Ya kalau di Gasibu itu meal crepe, mochi daifuku yang isian itu, terus brownies lumer, cheese cuit, wow, salad buah, terus apa? Yang buah-buahan gitu.
0: Di Gasibu itu maksudnya ada
1: tiap hari Minggu.
0: Oh, tiap hari Minggu pagi, buka ya outlet di sana.
1: Iya.
0: Oh.
1: Memperkenalkan.
0: Oh, selain itu buka juga di Cimahi itu enggak atau memang buy online aja?
1: Buy online aja.
0: Oh, buy online iya aja. Di mana aja nih jualan online-nya Teh Rati?
1: Itu di GrabFood, ShopeeFood. Yang online gitu di Facebook juga.
0: Oh, enggak di iya marketplace yang lain karena memang ini makanan harus langsung
1: iya.
0: Makan enggak, ya. Iya. Oke.
1: Enggak bisa di apa? Berapa hari?
0: Oh, gitu kayak di paket gitu. Belum bisa
1: belum,
0: ya
1: belum bisa.
0: Keluar luar kota kayak iya gitu belum bisa.
1: Kecuali Bandung ya masih bisa.
0: Ya yang saat itu sampai juga kan.
1: Iya,
0: sampai di hari yang sama. Udah lama Teh usahanya?
1: Usahanya udah lama, cuman dulu kan masih kerja ya. Jadi kalau ada pesanan terus setiap hari misalkan kerja ke kantor udah bikin makanan kecil-kecilan kayak risol segala macem. Jadi yang di kantor itu pagi-pagi sarapan yang dibuat gitu sendiri.
0: Oh.
1: Sebelumnya dibuat sendiri di rumah.
0: Terus gitu akhirnya memutuskan untuk keluar gitu kerjanya?
1: Iya, resign tahun 2022 sekitar 2022.
0: Maksudnya benar-benar resign untuk fokus usaha?
1: Iya, fokus
0: wow usaha. Kok berani Teh? Kan enggak banyak orang yang berani melepaskan fixed income-nya untuk sebuah usaha. Artinya apakah usaha Teh Rati saat itu udah mulai kelihatan menjanjikan nih? Kayaknya udah harus fokus full aja makanya meninggalkan kerjaannya atau gimana?
1: Pertama sih saya kan seneng masak-memasak gitu ya. Terus kalau misalkan sambil kerja gak fokus untuk online-nya gitu. Seperti itu sih.
0: Terus akhirnya nyesel gak dengan keputusan berhenti kerja? Apakah dengan fokus usaha memang benar-benar ternyata apa penghasilannya lebih-lebih jauh dari gaji yang ditinggalkan?
1: Enggak sih, kalau nyesel enggak ya. Kalau misalkan penghasilan lebih besar gaji gitu.
0: Oh
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi ada kepuasan tersendiri, terus ada ketenangan tersendiri gitu. Tanpa kalau kerja kan diperintah, terus di kasarnya kalau itu ditunjuk-tunjuk gitu ya. Kalau usaha sendiri ya fokus sendiri, tenang kasarnya tenang hati pikiran gitu.
0: Iya. Nah, tapi dari mana sih kepikirannya dari sekian banyak usaha kuliner tuh dipilihnya menunya bener-bener dessert, sementara dessert ini kan bikinnya gak gampang ya Teh ya. Beda gitu dengan masakan-masakan yang asin-asin, yang rumahan, yang main course itu kan ibaratnya bumbunya kita bisa pakai perkiraan aja. Tapi kalau dessert itu biasanya kan resepnya udah udah jelas ya gitu. Kalau misalnya kita ngarang-ngarang kan bisa gagal tuh gitu. Teh Rati punya ilmu dari mana bisa bikin dessert?
1: Enggak punya ilmu sih. Jadi gini, misalkan lagi booming nih, waktu itu kan meal crepe lagi booming. Tahun berapalah booming lagi, wah rame gitu ya. Kata saya tuh, wah ini peluang juga. Jadi cuma satu kali bikin udah jadi gitu. Jadi saya praktek sekali gitu ya, praktek sekali. Pas dijual enak ya udah gitu. Resepnya ya itu yang dibikin.
0: Dapetnya
1: gitu
0: dari mana resepnya Teh?
1: Resepnya sih misalkan kita kumpulin resep ya dari YouTube, dari
0: Cari-cari gitu.
1: Cuman kita lihat pasnya sih yang mana gitu,
0: karena nggak semua resep yang beredar juga bener-bener pas dan enak ya.
1: Yang enaknya sih formula gitu ya, formulanya seperti apa. Jadi kita yang sendiri yang bikin gitu.
0: Yang ngeracik gitu. Yang nyariin sendiri. Formula sendiri. Iya. Berapa rata-rata harganya dessert tuh? Bahan-bahannya kan sekarang apalagi makin mahal-mahal gitu.
1: Nah, itu sekarang kan makin mahal bahannya.
0: Jadi berapa tuh jualannya?
1: Kalau untuk yang di Gasibu itu paling besar itu 15.000 per slice, kayak meal crepe gitu ya. Itu per slice 15.000. Kayak cheese cuit, brownies lumer itu 15.000, salad gitu enggak melebihi dari 15.000.
0: Per slice berarti ya, jadi langsung makan habis 15.000 enak pokoknya ya.
1: Enggak capek.
0: Enggak capek. Kita bisa dapetin Dapur Ratih itu di mana aja kalau order tuh?
1: Di Facebook. Mm-hmm. Terus di Instagram. Mm-hmm. Yang paling ini sih di WA. Di WA, terus di mail, Facebook ya. Yang waktu itu booming sih di Facebook saya, Milcraft itu. Yang sampai yang penjual reseller itu sampai dari Ciwastra, dari Buah Batu itu.
0: Punya reseller juga Dapur Ratih?
1: Punya, jadi untuk jual sendiri dia.
0: Sekarang punya berapa banyak reseller Teh Ratih?
1: Ada mungkin lebih dari 20.
0: Lumayan ya.
1: Tapi kan berbagai daerah gitu. Ada yang sampai Cibiru, kalau Cibiru COD. Jadi kita tengah-tengah. Saya ngirim itu tengah-tengah aja gitu.
0: Jadi COD-an selalu sama para resellernya.
1: Iya, kalau misalkan dekat kita langsung ke rumahnya, tapi kalau misalkan kayak jauh Ciwastra kan jauh, kita perbatasan sampai Kopo atau Cibaduyut.
0: Ada minimal order untuk reseller?
1: Ada.
0: Ada ketentuannya lah ya. Lumayan gak sih jadi resellernya Dapur Ratih?
1: Lumayan.
0: Daripada diem ya.
1: Dulu pernah sampai booming brownies lumer ya, dulu lagi boomingnya. Sampai sehari itu 100 box.
0: Wow,
1: jagoan. Tapi kita buat aja.
0: Tapi punya asisten yang bikin di dapur. Kan gak mungkin sendirian tuh bikin sebanyak. Anak-anak, bener-bener anak-anak sendiri?
1: Iya, anak sendiri. Dikerahkan. Jadi dibantuin gitu sama anak-anak. Kalau misalkan yang bantuin belum ada.
0: Ini produk tiap hari berarti dapur ngebul ya? Tiap hari tuh pasti bikin?
1: Pasti bikin.
0: Gitu.
1: Kalau misalkan gak, pasti ada pesenan sih. Tapi macam-macam ada mochi yang untuk di dessert box gitu ya, ada dessert box, jadi pesan ke kita gitu.
0: Mulai berapa lama berjalan usaha sehingga mulai udah kelihatan nih geliatnya gitu. Ini kan dari 2022 dari berapa?
1: Enggak, dari lama sih. Jualan tuh dari lama, cuman berbagai. Pertamanya brownies lumer yang
0: lagi booming,
1: ya produk pertama. Sampai ya itu, sampai sehari itu kewalahan 100 box, itu lagi kerja. Jadi pulang kerja langsung bikin. Langsung paginya kita COD-an gitu sebelum masuk kerja gitu.
0: Tapi gimana sih cara mengenalkan produk kita sampai dikenal orang tuh? Kan kalau sekarang Teh Ratih bisa bilang kalau tiap hari sih pasti ada orderan gitu kan, di tahap ini teh enggak mudah ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu gimana cara perjuangan awalnya?
1: Online sih di Facebook pertamanya. Bukan GoFood, bukan Shopee Food ya. Dulu pertama di Facebook. Di Facebook sampai pernah ada orderan untuk apa sih kalau Sundanya tuh mendak tahun ya. Sampai ada pesan 200 box.
0: Berarti Teh Ratih memanfaatkan media sosial yang ada untuk memperkenalkan produknya. Oke, ada pendengar kita, boleh ya kita angkat ya.
1: Boleh.
0: Jauh-jauh dari Lampung loh, pengen tahu kayaknya produk-produk dan juga usaha-usaha dari Dapur Ratih. Merintisnya kayak gimana sampai bisa di tahap sekarang. Ada Kak Edo di Lampung. Halo Kak Edo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Talianya berubah jadi Teh Vera dulu nih.
2: Betul. Halo Kak Ratih, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Gimana Kak Edo, mau tanya apa sama Kak Ratih?
2: Panas nggak di sana?
0: Dingin kalau di studio karena AC, kalau di luar mah ya panas.
2: Ya udah Kak Talia, aku mau tanya sama Bu Ratih ya.
1: Iya, boleh.
2: Apa sih Bu yang harus dipertahankan kalau kita menjual dessert-dessert manis seperti itu? Nah, yang kedua, gimana kalau ada komplainan masuk Kak Ibu Ratih menghadapinya dengan cara apa? Mm-hmm. Begitu aja, Kak Nalia.
0: Kak Vera loh dari Ibu tadi dikasih.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Kak Edo yang keke ya. Kak Ratih, yang pertama tadi apa pertanyaannya?
1: Pertanyaannya gimana supaya tetap kayak konsisten lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Rasa gitu. Kalau saya tidak pernah merubah, misalkan ada kenaikan apapun harga bahan, tidak pernah merubah resep dari bahan yang saya udah bikin.
0: Tetap gitu. Untung nggak?
1: Tetap untung, tetap untung, gitu. Jadi jangan ada merubah resep yang ada gitu. Jadi kualitas rasa itu yang dijaga.
0: Benar.
1: Ya, yang harus dijaga. Terus yang kedua itu gimana cara kita menerima komplain ya. Itu kalau saya menerima komplain misalkan teh ini gini, saya selalu mengganti, misalkan coba foto gitu ya, saya selalu mengganti
0: yang dikomplain. Kalau produknya gitu rusak karena di jalan dessert itu kan ini ya mudah sekali rentan ya.
1: Iya.
0: Nah misalnya rusak nih di jalan, padahal kan sebenarnya itu bukan kesalahan kita ya teh. Itu gimana tuh? Suka ada yang komplain juga gak soal kayak gitu?
1: Kalau itu belum sih ya. Kalau misal kayak bolu ulang tahun gitu ya, karena saya sendiri yang mengirim gitu. Jadi tahu bagaimana si barang sampai ke konsumen tidak rusak gitu.
0: Oh, bikin itu bolu ulang tahun juga?
1: Iya, tapi yang biasalah, yang standar. Gak yang
0: ini benar atau tidak terati belajar sendiri, nggak pernah sekolah.
1: Nah, cuman
0: susah loh,
1: cuman karena seneng aja bikin kue gitu, seneng. Jadi setiap misal dulu kan yang jualan anak saya waktu masih sekolah, katanya Bu bikin dong, katanya waktu itu kan brownies lumer lagi booming gitu ya.
0: Tahun berapa itu awalnya?
1: Sekitar tahun 2016-an.
0: Wow, udah 10 tahun dong, Teh.
1: 2016 itu anak saya yang jualan. Terus, Bu ada milk crepe, bikin dong, katanya gitu. Ya sok bikin. Tapi alhamdulillahnya kata mereka enak gitu. Terus saya pernah nyoba ya di Gasibu, itu kan dulu booming. Jadi yang jualan banyak. Saya nyoba beli ya ke tempat lain. Ternyata saya bukan yang nyobanya, anak saya sama orang lain yang nyoba. Coba ini enak nggak? Ah nggak, katanya.
0: Enak kan punya ibu. Sayangnya nggak ada yang dibawa ini, jadi kita nggak bisa menggambarkan nikmatnya si Dapur Hati ini ya. Dari tadi bilangnya brownies lumer, terus apa tuh milk crepes, terus.
1: Boleh nanti minggu datang ke Gasibu.
0: Oh gitu, dekat ya dari sini ya.
1: Iya.
0: Yaudah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Dapur Hati. Kita kasih lagu dulu kali ya. Yang mau nanya boleh kita telepon WhatsApp juga loh ya. Kalau misalnya sekarang gak punya pulsa, udah gak zaman gitu kan, telepon biasa, telepon WhatsApp aja bisa, 0811 220 9760. Kita nanti kembali lagi, tetap bersama kami di Ruang UMKM Bicara.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih Anda masih di ruang bicara UMKM Pro 1 RRI Bandung. Kita masih bersama Teh Rati selaku owner dari Dapur Rati yang udah menggeluti dunia usaha kuliner khususnya dessert sampai 10 tahun lamanya ya Teh ya. Dan sekarang produknya banyak, dimulai dari brownies lumer, terus lahirlah produk-produk lainnya ya. Yang penasaran tiap minggu ada di area lapangan Gasibu. Itu di dekat apa Teh? Di area monumennya atau di mana ya, tuh dekatnya?
1: Sebelum monumen.
0: Sebelum monumen.
1: Ya, sebelum monumen.
0: Dari jam?
1: Dari jam 7 sampai jam 12.
0: Jam 7 sampai jam 12 siang. Ya. Cari aja Dapur Rati itu di situ ya, ubek ya, di
1: deket, situ. Pokoknya sebelah Klinik Unpad.
0: Teh, tapi ini selain tadi ada penelpon, ada yang berkirim WhatsApp juga pendengar kita. Kita bacakan juga satu persatu ya. Dari di 0811-220-9760. Ada Teh Safitri di Dago. Halo Non Fair dan Ibu Narasumber, semoga selalu sehat. Saya suka banget makanan yang manis seperti bubur lemu dan sebagainya. Tentunya gak banyak-banyak, secukupnya aja katanya ya. Pertanyaannya, gimana cara menyiasati agar usaha masih tetap bertahan di saat harga kebutuhan pokok makin merangkak naik? Teh Rati.
1: Dari awal kan saya nggak pernah merubah resep yang udah saya punya gitu. Mungkin keuntungan ya, dari keuntungannya sekarang makin tipis gitu. Nggak seperti biasa ya, lumayan sekarang makin berkurang gitu.
0: Tapi harganya nggak dinaikin juga sama Teh Rati?
1: Nggak. Soalnya kalau dinaikin takutnya berkurang gitu ya. Berkurang pembelinya. Jadi kita tetap bertahan dengan harga yang sama.
0: Tapi yang jelas kalau buat Teh Rati mah untuk mengurangi sampai merubah resep itu enggak supaya enggak merubah rasa ya. Oke, okay. Ada lagi Kang Wawan di Sumedang. Teh Vera mau tanya, gimana mempertahankan pelanggan versi kuliner by pesanan bukan produksi rutin? Gimana maksudnya? Bagaimana mempertahankan pelanggan versi kuliner by pesanan bukan produksi? Oke, okay. Jadi kalau misalnya kita punya usaha kuliner, bikinnya itu by pesanan aja, kalau ada pesanan aja, nggak produksi rutin. Oh. Nah kayak gitu, menurut Teh Rati tetap bisa jadi usaha yang bakal bertahan nggak sih Teh?
1: Bakal bertahan. Kayak saya kan cuman hari Minggu aja bikin untuk sendiri, untuk jual sendiri. Kalau misalkan hari-hari biasa, kita sesuai pesanan.
0: Oh gitu. Sama ya.
1: Setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu kita pesanan. Tapi kalau hari Minggu kita bikin sendiri gitu. Bikin sendirinya maksudnya tanpa ada yang pesan, tapi kita tetap jualan gitu.
0: Memang buat buka outlet iya, gitu ya gitu. Tapi hari-hari yang dibikin mah bener-bener by pesanan ya
1: iya, betul.
0: Nah terus katanya, gimana menurut Teh Rati kelebihan bisnis yang dibuat berdasarkan pesanan aja?
1: Justru kerugiannya, resikonya enggak besar gitu kalau gitu. Lebih bagus yang pesanan kalau menurut saya.
0: Karena udah pasti yang dibikin itu udah
1: gitu,
0: sold out.
1: Iya. Udah pasti gitu. Kalau misalkan kayak kita jual tiap hari ke offline ya langsung gitu ya.
0: Belum tentu
1: kan
0: habis.
1: Resiko, ya resikonya enggak habis gitu. Tapi kalau pesanan otomatis kita bikin sesuai pesanan aja.
0: Jadi
1: gitu.
0: Sekarang udah di era-era pre-order ya.
1: Iya, gitu, kalau gitu. Hari-hari biasa gitu, kalau minggu. Tapi sekarang makin, alhamdulillah makin banyak gitu yang pesanan meal crepe yang untuk ulang tahun. Tinggal kita kasih ucapan aja, ucapan ulang tahun di atasnya gitu.
0: Oke, ada lagi penelpon kita dari Kong Dani. Kong Dani ya? Kong Dani di Jakarta, serius ini. Ya ampun, jauh-jauh mendengar kita ya. Lampung hadir, Jakarta hadir, Bandung apalagi, Dago dan sebagainya. Kita langsung aja sapa Kong Dani yuk. Halo Kong Dani. Kong Dani, selamat sore. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ini Kong Dani.
2: Betul.
0: Oh, aku panggilnya Kong ya.
2: Kong dari Kong gitu. Kong gitu.
0: Gimana Kong, ada yang mau ditanyain Kong sama Teh Rati nih, pemilik Dapur Rati.
2: Iya, dapur itu kan produknya manis-manis gitu ya. Seperti yang produk gitu, manis-manis juga ya kiri gitu.
0: Amin. Terus gimana ya, Kong?
2: Produknya itu apa saja kemudian yang menjadi brandnya apa? Dari yang itu gitu.
0: Gimana Kong?
1: Putus-putus.
2: Jadi produknya apa? Jadi brandnya apa gitu.
0: Produknya apa aja? Brandnya Dapur Ati Kong. Nanti kita tanya ya, produknya ya. Produk, itu iya, aja iya. Kong yang mau ditanya Kong.
2: Iya, terus satu lagi kalau mungkin bagaimana pemasarannya sudah kemana gitu?
0: Oh, pemasarannya gimana dan udah kemana aja?
2: Betul, betul.
0: Oke, gimana Jakarta aman Kong?
2: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah.
2: 99 Jakarta.
0: Mantap. Makasih Kong udah masuk ke Bandung ya.
2: Baik, sama-sama.
0: Sore.
2: Selamat sore,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Jakarta. Produknya manis-manis katanya ya. Ada apa aja tadi selain brownies, lumer,
1: milk crepe. Ada cheese sweet yang enggak manis. Kan itu keju ya.
0: Itu dari apa tuh cheese sweet tuh?
1: Cheese sweet itu dari kue terus krimnya krim keju.
0: Oh.
1: Gitu. Terus ada salad, itu yang paling best seller di Gasibu itu milk crepe, salad buah dan mochi daifuku.
0: Oh, mochi jadi, juga?
1: Iya, mochi daifuku.
0: Bikin mochi susah teh.
1: Tapi susah, itu sampai best seller, sampai kalau bawa 100 itu cepet habisnya.
0: Ya ampun, jagoan. 100 piece
1: itu habis.
0: Itu kalau misalnya mau buka lapak di Gasibu nih, udah bikin tuh dari kapan?
1: Kalau meal crepe kan harus sehari sebelumnya udah harus beku gitu ya. Berarti sekitar Kamis Jumat gitu.
0: Udah dibikin tuh.
1: Udah dibikin. Soalnya kan harus kayak es krim gitu ya, krimnya. Jadi harus 2 hari harus ngeset dulu. Dipotong juga kalau misalkan masih baru itu kan jadi acak-acakan gitu.
0: Berarti bawa ini dong cooler box.
1: Yang itu enggak sih, kalau udah bikin langsung kita masuk ke freezer. Terus kalau kita jual di Gasibu pakai yang box itu, yang kotak gitu, yang apa sih kayak es gitu.
0: Iya, cooler box itu.
1: Iya, cooler box itu.
0: Oh, iya.
1: Di bawahnya udah aja gitu.
0: Oh, aman ya, aman.
1: Karena kita kan udah set dari 2 hari.
0: Pemasarannya katanya udah kemana aja tuh kata Kong Dani?
1: Pemasaran sih kalau luar kota itu baru saudara-saudara gitu ya, temen gitu. Pernah ke Jakarta juga. Jakarta, Bekasi, Bogor pernah juga. Cuman itu baru teman-teman deket sama saudara gitu.
0: Oke deh, semoga abis siaran ini pemasarannya makin meluas, melanglang buana ke seluruh pelosok negeri. Kita sapa juga pendengar-pendengar kita nih, ada Neng Bunga di Garut, Bu Hajah Rianti Wijaya, kemudian Cici Valen, suka banget katanya makanan manis ya, sok atuh ya langsung ke Dapur Hati. Ada Teh Aya di Tasikmalaya, Bu Retno, kemudian Teh Diah juga Sumedang, suka kue cucur tuh, mudah-mudahan jadi masukan-masukan ya, buat menambah produk-produknya dari Dapur Rati. Teh Rati, sukses selalu.
1: Amin.
0: Apa usahanya? Ada rencana merambah ke kue tradisional mungkin?
1: Ada sih.
0: Apa
1: untuk makan, untuk apa, buka outlet
0: kue tradisional?
1: Kue tradisional. Oh, gitu.
0: Bisa pastilah ya.
1: Ya mungkin gak semuanya dibikin. Jadi kita misalkan bikinnya berapa macam, mungkin yang UMKM yang lain bisa masuk ke kita gitu. Seperti itu sih cita-citanya.
0: Sukses selalu lah pokoknya ya buat Dapur Hati. Hatunuhun sudah berbagi cerita di UMKM Bicara Pro 1 RRI Bandung. Sukses selalu ke depannya untuk usahanya Teh Rati. Hatunuhun, selamat sore. Pendengar, saya Ferrarina menutup UMKM Bicara sore hari ini bareng sama Dapur Hati. Setelah ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita langsung hadirkan Warta Jabar Sore untuk Anda. Saya Ferrarina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ini minyak kita itu seperti disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bukan minyak bersubsidi. Hanya 30% yang distribusinya dikendalikan oleh Bulog. 70%-nya adalah mekanisme pasar.
3: Dengan kasus rabies sampai 1 tahun ini, itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan, sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di...
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah berkolaborasi memperkuat program Diniyah Takmiliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Adis atau dengan Pemda.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Strategi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, serta penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif.
4: Kita ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DTA. Diniyah Takmiliyah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda. Supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama, karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren. Dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan, kan gitu. Makanya kita dari sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
5: Slamet menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, Kepokmas, di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
6: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, Kepokmas, di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Bahkan beberapa komoditas strategis seperti cabai menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian Kota Bandung, Maiwan Katiwa, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga secara rutin guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, fluktuasi harga yang masih terjadi saat ini umumnya berasal dari komoditas hortikultura, khususnya sayuran yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan pasokan dari daerah sentra produksi. Sementara itu, komoditas utama lainnya seperti telur ayam masih berada pada tingkat harga yang normal dan relatif stabil. Berdasarkan hasil pemantauan di Stadion Kota Bandung, harga cabai rawit merah atau cabai domba saat ini berada di kisaran Rp60.000 sampai Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah Tanjung dijual dengan harga antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga daging ayam ras juga masih terkendali dan berada di bawah harga acuan pemerintah. Di tingkat pasar, harga daging ayam berkisar antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga daging sapi masih bervariasi tergantung jenis potongan dan kualitas daging yang dijual. Disdagin mencatat harga daging sapi berada di kisaran Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Di sisi lain, harga minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan beberapa waktu lalu kini kembali menunjukkan kondisi yang stabil. Hingga saat ini, Distagin Kota Bandung belum menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasaran.
7: Alhamdulillah, untuk harga barang kebutuhan pokok masih relatif stabil. bahkan cenderung mungkin beberapa komoditi itu ada yang turun. Seperti mungkin untuk cabai itu agak cabai rawit merah, cabai merah Tanjung, itu agak sedikit turun lah seperti itu dibandingkan minggu-minggu sebelumnya seperti itu. Memang ada yang tetap stabil juga ada, tapi yang turun juga ada seperti itu. Sebenarnya kalau untuk barang kebutuhan pokok itu untuk beberapa komoditi itu tuh alhamdulillah.
6: Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah, Disdagin Kota Bandung terus menjalankan program pasar murah yang menjadi agenda rutin setiap triwulan. Program ini bertujuan memberikan akses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan harga di pasar. Ia menjelaskan pasar murah triwulan kedua telah dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya kegiatan serupa akan kembali digelar pada triwulan ketiga yang diperkirakan berlangsung pada September 2026.
1: Ya, berikutnya pendengar. Perumda Tirta Rangga Subang siap mengoptimalkan pelayanan air bersih meski dilanda El Nino Gozika dengan 4 langkah antisipasi. Ruslan Effendi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Perumda Tirta Rangga Subang menyatakan siaga menghadapi potensi kemarau panjang El Nino Godzilla tahun ini. 4 langkah teknis disiagakan agar suplai air pelanggan tetap aman. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI.
9: Berkaitan dengan penyediaan spam, penyediaan air minum atau air bersih di dalamnya, sebetulnya kalau dari sisi kami Perumda Air Minum Tirta Rangga Subang, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 4 hal. Yang pertama terkait rekayasa debit air. Rekayasa debit air ini tentunya mulai dari air baku tersebut dengan non-pelaksana negara, termasuk potensi untuk alternatif air baku tambahan. Seperti itu, jadi mau tidak mau dilakukan proses distribusi bergilir.
8: Keempat langkah tersebut meliputi rekayasa sumber air baku, bendungan darurat Kali Jati, interkoneksi jaringan, antisipasi kebocoran hingga distribusi bergilir sebagai opsi terakhir. Tim teknis disiagakan selama 24 jam. Perumda mengajak warga hemat air dan segera lapor jika ada pipa bocor. Sinergi petugas dan masyarakat diharapkan meminimalisir dampak El Nino Godzilla. Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda mengatakan BPBD telah menyiapkan stok logistik air bersih dan peralatan darurat. Penetapan wilayah rawan kekeringan yang terus diperbarui agar distribusi bantuan tepat sasaran.
10: Kesepakatan salah satunya itu akan kemudian bagi petani yang
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang bersama dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Subang memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berdampak kekeringan panjang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dan sektor pertanian di Kabupaten Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berikutnya, pendengar. Siswa SMP dinilai menjadi kelompok paling rawan terlibat kasus bullying di wilayah Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
11: Udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu timbulnya seperti itu, dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
12: Jenjang sekolah menengah pertama dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, kepada RRI. Ia menyampaikan sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan siswa SMP karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
11: Yang lebih penting di SMP, Mbak, dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Dia menunjukkan gaya hebat gitu tuh, bahkan ada juga pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk ke gen, Mbak. Itu suatu gen ini, gen yang maksudnya tuh, Kak, ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu gen, kalau anaknya udah keluar malam terus, pulang tidak sampai jam 9, pulang ini harus suatu wajib diwaspadai karena dia itu masuk ke suatu gen, karena kalau dia merasa hebat ya saya udah dibully. udah membuli orang, udah kayak gitu timbulnya seperti itu, dan itu biasanya rata-rata di SMP, Mbak.
12: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampai gagasan dan kritik yang konstruktif. Selengkapnya berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
13: Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampaian gagasan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di berbagai sektor. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor, Agus Suhendra mengatakan, bahwa dalam kehidupan berbangsa terdapat keberagaman yang harus dipahami bersama, mulai dari perbedaan pemikiran, keyakinan, hingga bahasa yang menjadi kekayaan bangsa. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan.
14: Yang harus kita pahami bahwa kita ini hidup berbangsa. Ada saudara kita yang lain dengan pemikiran yang berbeda, gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi. Ini kita buka dialog kami, walaupun tidak ngurusi semua urusan, tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya, sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah.
13: Tokoh muda Pasundan, Dawak Faturrahman menegaskan, kemajuan bangsa sangat bergantung pada persatuan, kesatuan, serta peran aktif pemuda. Ia menyebut kritik yang disampaikan generasi muda merupakan kritik yang membangun dan harus dilakukan dengan tabayun atau saling memahami kondisi yang ada. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk unjuk rasa selama tetap mengikuti aturan, norma, dan kaidah yang berlaku.
15: Oh, sudah barang tentu kemajuan suatu bangsa kan terletak pada persatuan dan kesatuan dan kemajuan pemudanya tentunya. Kritik yang dilontarkan, kritik yang disampaikan oleh para pemuda yang ada di Bogor dan Pasundan ini tentunya kritik membangun, tabayun. Kita bertabayun terhadap situasi dan kondisi hari ini seperti apa. Silahkan berkritik, silahkan mengadakan unjuk rasa, tetapi berdasarkan aturan dan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Dan sudah barang tentu, apa yang disampaikannya itu adalah untuk kemajuan pemuda, bangsa, dan negara tercinta ini.
13: Melalui ruang kritik yang sehat dan dialog yang terbuka, diharapkan generasi muda dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik yang membangun menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
1: Di tengah berbagai tantangan pembangunan, suara dan gagasan generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam menghadirkan kritik yang konstruktif. Itu demi kemajuan Indonesia. Lalu, seberapa penting peran kaum muda dalam memberikan kritik membangun untuk Indonesia yang lebih maju? Berikut pendapat warga, berikut suara masyarakat yang terangkum.
16: Menurut saya, peran anak muda itu penting banget ya untuk Indonesia. Soalnya ke depan yang akan melanjutkan pembangunan kan generasi muda juga. Jadi kalau ada kritik, saya rasa wajar disampaikan. Tapi harus dengan cara yang baik dan tujuannya untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menyalahkan.
17: Kalau saya melihatnya, anak muda sekarang lebih berani menyampaikan pendapat. Itu bagus karena bisa jadi masukan untuk pemerintah. Kritik membangun perlu supaya kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi suara anak muda jangan dianggap sepele, karena mereka juga bagian dari masa depan Indonesia.
18: Menurut saya, peran kaum muda besar sekali. Mereka punya banyak ide baru dan biasanya lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada hal yang kurang tepat, anak muda sebaiknya tetap menyampaikan kritik, tapi juga memberikan solusi. Dengan begitu, kritiknya bisa lebih bermanfaat untuk kemajuan Indonesia.
1: Pendengar, saat ini bangsa dan negara Indonesia menuju arah yang baik dengan adanya peran pemerintah pusat hingga daerah dalam memberikan kehidupan terbaik bagi warga. Sejumlah program juga sedang berlangsung dengan adanya masukan kritik dan juga saran dari berbagai kalangan termasuk kaum muda. Bagaimana kritik kaum muda, khususnya mahasiswa ini berproses agar menghasilkan solusi untuk Indonesia? Berikut wawancara presenter Marisa dengan

0: di berbagai tempat. Yang kita uji bukan keberanian bersuara, tapi bagaimana cara menyampaikan pendapat ini. Apakah kreatif, inovatif, tanpa merusak, tanpa vandalisme, dan tetap mengedepankan jiwa nasionalisme dan juga etika keindonesiaan, ya Pak Sigit. Ya. Dari kacamata strategi pertahanan ini, sekarang mungkin kita membahas soal pertahanan negara dan bela negara gitu dalam bersuara. Karena kan anak-anak muda juga harus punya nih jiwa bela negaranya nih. Tapi dari kacamata strategi pertahanan, ketika misalnya anak-anak muda ini menyampaikan aspirasi, mereka kan wajib juga untuk menjaga fasilitas publik ya, ketertiban saat berpendapat. Ini adalah bagian dari bela negara juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kaum muda bisa tetap kritis dan juga bisa tetap menjaga keutuhan bangsa, Mangga?
1: Terima kasih Mbak Mariska. Jadi memang negara sudah menjamin kan, Pasal 28 itu kebebasan untuk membuat pendapat di muka umum, memberikan baik secara lisan maupun tulisan, ya sudah terjamin oleh undang-undang. Tetapi ya, ada kelanjutannya juga kalau kita lihat di poin-poin Pasal 28 itu, bahwa sejauh mana mengumpulkan pendapat di muka umum tersebut tidak mengganggu hak orang lain, termasuk di dalamnya adalah fasilitas umum, kemudian sarana prasarana umum, ya itu. Kemudian kalau kita bicara secara politik ya, menurut Baribusan itu bahwa keamanan nasional itu tidak hanya pertahanan keamanan, tapi juga menyangkut politik, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan, sehingga apabila adik-adik ini mengemukakan pendapatnya tapi tidak memperhatikan, kemudian tidak ikut mengamankan fasilitas umum, fasilitas masyarakat, juga akan secara general akan mengganggu ketertiban masyarakat, yang dampaknya akan berdampak terhadap ke national security, keamanan nasional gitu. Memang tadi kalau kita bicara undang-undang ya, setiap warga negara itu berhak untuk melakukan upaya pembelaan, upaya bela negara ya, kalau pasal 7, kemudian pasal 30 juga untuk setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut dalam pertahanan keamanan negara. Itu jadi boleh mereka melakukan pendapat, tetapi juga ikut menjaga fasilitas dan sarana publik. Kita tidak ingin terjadi yang beberapa bulan lalu, ya, ketika demonstrasi di daerah Senen mungkin ya, di Senen itu sampai, iya, dibakar itu fasilitas umum terminal kan, sehingga ya, tidak beroperasi sekian lama, sehingga mengganggu masyarakat. Transportasi publik masyarakat itu kan, ya. Sangat tidak bagus ya. Mereka diberi kebebasan tapi wajib juga untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat umum.
0: Demikian. Dampak kerugiannya juga
1: nyata, ya. Signifikan itu sekian puluh miliar kan. Kan uang negara juga, uang masyarakat juga.
0: Iya betul. Dan kalau dari Unhan sendiri Pak, untuk mendidik calon pemimpin pertahanan, nilai kebangsaan dan etika apa yang memang perlu ditanamkan supaya generasi muda berani bersuara tapi tidak melukai persatuan Indonesia?
1: Kalau kami di Unhan itu, Unhan itu dibentuk tahun 2008-2009 pada saat itu oleh Pak SB ya. Kemudian keluar Perpres juga tahun 2011 itu nomor 5. Unhan itu secara akademik memang di bawah Kemdikti, tetapi secara operasional di bawah Kementerian Pertahanan, sehingga agak unik ini. Kemudian menjadi Center of Excellence di bidang pertahanan dan bela negara. Jadi memang fokus kami ya pertahanan dan bela negara. Jadi dalam mata kuliah, kemudian mulai dari awal ada pemberian contoh di S1 kan, kami ada D3, S1, S2 dan S3. Itu ada untuk S1 dan T3 itu 3 bulan mereka basis bela negara, kemudian untuk S2, S3 itu kurang lebih 10 hari. Kemudian mata kuliah juga selalu ya disisipi dengan materi-materi bela negara. Karena kedepannya diharapkan ya mereka menjadi pimpinan-pimpinan bangsa.
0: Terima kasih Pak Sigit.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, Telaga Biru Cicerem ini menjadi salah satu destinasi favorit kunjungan mencapai 1.000 wisatawan saat akhir pekan. Reporter Aura Ulia menyampaikan informasinya.
2: Anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
3: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
2: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1.200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
3: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Telaga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
1: Dengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Untuk mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan juga Perikanan Cianjur terus melakukan vaksinasi. Selengkapnya disampaikan Yan Sofian.
4: Untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Bidang Kesehatan Hewan atau Kesmapet di setiap UPDD kecamatan disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Kari Sudin, adanya vaksin pada hewan guna pencegahan terjadinya infeksi rabies.
5: Tren kasus rabies sampai saat tahun ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di Kabupaten Cianjur.
4: Ia pun menambahkan dilakukannya vaksin rabies untuk pencegahan. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi hewan dibantu oleh 3 puskeswan di masing-masing wilayah. Hal itu diungkapkan Abdurrahman, bidang kesehatan hewan wilayah utara.
6: Yang pertama di Cianjur Utara itu dilaksanakan oleh puskeswan wilayah Cianjur Utara. terus lagi yang di tengah itu ada di Sukanagara, dilaksanakan oleh Puskeswan Cianjur wilayah tengah, dan juga yang ada di Sindang Barang. Nah, di Sindang Barang ini dilaksanakan oleh petugas Puskeswan Cianjur wilayah selatan, gitu, dan sebagian dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di bidang.
4: Namun demikian, di beberapa wilayah di Cianjur belum ada ditemukan kasus rabies. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Ya, pendengar 47 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di Radio Republik Indonesia Bandung. Dan sore ini alhamdulillah situasi kondisi lalu lintas terpantau aman lancar ya. Walaupun mungkin di sini pantauan dari studio RRI Bandung Jalan Diponegoro agak-agak mendung. Jadi amannya mungkin masyarakat ada yang sedang berkumpul ataupun refreshing olahraga, pilih indoor saja, nampaknya lebih aman itu ya. Berbicara mengenai olahraga, pendengar, informasi berikut ini dari si kulit bundar ya, di lapangan hijau. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya, nampaknya ada dari IBL ya. Rata-rata memang kalau basket kebanyakan indoor. Terkadang kalau yang outdoor ini terkendala licin, habis hujan ataupun berdebu gitu ya. Pendengar, pelatih Pelita Jaya Jakarta David Singleton ini mengakui Bogor Hornbills tampil lebih baik saat mengalahkan timnya, yaitu 8-3-6-3 pada pertandingan kedua final IBL 2026. Jadi gelaran itu bertempat di GMSB Kuningan Jakarta pada Minggu 21 Juni 2026. Hasil itu membuat kedudukan seri menjadi imbang 1-1. Pelatih yang akrab disapa Dave itu pun memberikan apresiasi kepada Hornbills yang dinilainya lebih unggul dalam intensitas permainan sejak awal laga. Ia menilai Hornbills bermain lebih agresif dibandingkan timnya pada pertandingan tersebut. Menurutnya, Pelita Jaya gagal menunjukkan identitas permainan yang selama ini menjadi kekuatan tim sepanjang musim. Mereka memenangkan duel fisik, merebut bola-bola lepas, dan juga memaksakan gaya bermain mereka kepada pihaknya ya. Lalu pihaknya juga ini merasa kecewa karena tidak mampu bermain sesuai standar sudah dibangun selama berbulan-bulan, itu yang disampaikan oleh tim dari Bogor Hornbills. Lalu pendengar, Dave juga ini menyoroti minimalnya kontribusi permainan lokal Pelita Jaya pada pertandingan tersebut. Ia menilai pertahanan agresif Hornbills ini berhasil mengganggu ritme permainan timnya. Pelita Jaya sebenarnya, pendengar, sempat memulai pertandingan dengan cukup baik. Memulai beberapa stop defensif, namun sejumlah turnover ini pada awal laga membuat Hornbills ini mendapatkan momentum yang kemudian sulit dihentikan. Sementara itu pemain Pelita Jaya, Andakara Prastawa ini menambahkan bahwa masalah foul juga turut mempengaruhi performa tim sepanjang pertandingan. Ia pun mengingatkan timnya perlu tampil lebih baik pada pertandingan lainnya di seri semifinal tahun ini. Ya, lalu pendengar, juga Dave ini memberikan dukungan kepada pemain asing andalannya yaitu Perrin Bufford yang juga belum mampu tampil maksimal pada game kedua. Menurutnya, Bufford ini merupakan bagian penting dari strategi tim yang diyakini akan bangkit pada laga selanjutnya. Ya, berikutnya, meski mengalami kekalahan telak, Dave menegaskan peluang Pelita Jaya untuk merebut gelar juara ini masih terbuka lebar. Ia optimis timnya ini akan menunjukkan respon positif pada seri berlanjut ke game ketiga yang akan berlangsung di Bogor pada Rabu 24 Juni 2026.

0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak. Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
3: RRI bersuara, Piala Dunia
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Bandung 97,6 FM mendengar 17 menit ya, maksud kami pukul 17 lewat 5 menit saat ini juga saatnya kami menghadirkan sorotan sore pada kesempatan kali ini edisi 22 Juni 2026 hari Senin pendengar. Kami akan coba menghubungi ini narasumber Bapak Jajang Saipulo selaku Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima Singaparna HPKLS. Ada yang orang Singaparna mungkin bisa gabung ya Tasikmalaya. Kami akan coba membahas ini mengenai pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini merelokasi PKL di Taman Alun-Alun Singaparna itu guna mengembalikan fungsi alun-alun ya, yang kita ketahui banyak masyarakat, baik itu masyarakat lokal ataupun pendatang ya, wisatawan yang menghabiskan waktu sore hingga malam hari di alun-alun. Memang ketika terlalu padat dengan apa istilahnya PKL ataupun hal-hal yang kurang enak dipandang, ini juga kan bisa mengganggu keindahan estetika ya salah satu daerah begitu. Nantikan mereka informasinya bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, di sini kami sudah terhubung pendengar bersama narasumber Bapak Jajang Saipulo ini selaku Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima Singaparna atau disingkat dengan HPKLS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Pak. Ya.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, kalau di Bandung ya, ini saat ini Pak cuaca agak-agak mendung. Kalau sekarang di Tasik gimana nih, Pak Singaparna?
2: Sama juga, agak mendung juga ya.
0: Oh, sama juga. Posisi sekarang Bapak di sekitaran alun-alun apa gimana?
2: Ya, saya di sekitar Cikunir di sekitaran rumah.
0: Iya, iya. Kalau tidak salah Singaparna itu tidak jauh dari bundaran itu yang banyak suka ada banyak angkot KTM, betul Pak?
2: Ya, itu.
0: Sekitaran situ ya, memang cukup padat, cukup ramai sih di situ. Nah, kira-kira Pak ini tanggapannya bagaimana ya para pedagang kaki lima terhadap kebijakan relokasi PKL ini dari kawasan Taman Alun-Alun Singaparna yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pak?
2: Tanggapannya ya, Nah ini ya kita positif lah, gitu ya Pak. Karena memang katanya kali ini kita memang dari dulu atas nama PKLS kita justru kita menyadari bahwa Singaparna ini adalah ibu kota kabupaten yang mana setiap kegiatan hampir stuck di sana semua gitu Pak. Gitu.
0: Oke, baik. Sudah.
2: Kita memang satu mengajukan untuk diterbitkan perda yang tentang pedagang kaki lima, bicara tentang hak-hak besar pedagang kaki lima di situ, tentang penataan, pembinaan di sana. Nah ini memang turunan kita menyimak daripada Perpres 125 hingga Permendagri 51 tahun 2009 pada waktu itu. Alhamdulillah PKLS mendorong supaya diterbitkan tentang perda tentang pedagang kaki lima. Nah, alhamdulillah kita mendorong dari tahun 2008 dan alhamdulillah pada waktu itu terbitlah perda nomor 16 nomor 12 tahun 2016 maksudnya. Terus juga kita juga mendorong lahan Pak, mengatakan lahan yang representatif untuk para pedagang kaki lima secara keseluruhan gitu. Intinya seperti itu.
0: Baik. Tadi disinggung mengenai para pedagang keseluruhan, berarti PKL sejauh ini ada berapa, Pak?
2: Kalau di Singaparna sendiri, daerah Singaparna khususnya ya, Kabupaten Tasikmalaya memang banyak.
0: Sekitar alun-alun aja, Pak, gitu? Alun-alun Singaparna.
2: Memang sekitar ribuan, Pak.
0: Oh, banyak sekali ya ternyata.
2: Yang terakomodir di PKL itu sekitar di angka 450-an lah, kurang.
0: Gitu. Oh, ya. Lalu sejauh ini Pak, ini apakah pihak HPKLS ini juga telah dilibatkan itu dalam proses komunikasi dan pembahasan terkait relokasi tersebut? Terus ada hasilnya kah?
2: Kemarin kita beberapa kali diundang ya, telepon rapat makasih kemarin itu sekitar 3 kali ya, 3 kali pertemuan. membahas terkait masalah relokasi tersebut. Ya, pada prinsipnya memang ini dihususkan dulu para pedagang atau PKL terdampak oleh pelebaran jalan di antara itu intinya.
0: Oh begitu, siap. Lalu apa saja nih harapan dan kekhawatiran para pedagang begitu Pak yang mungkin terhimpun oleh Bapak nih setelah dipindahkan nanti ke lokasi yang baru, terutama terkait jumlah pengunjung dan juga potensi pendapatan gitu.
2: Ya, memang jadi pembahasan juga gitu kan. Karena memang yang namanya relokasi itu pasti sedikit banyaknya akan berhabis berapa hal gitu kan, terutama dalam penurunan harga dan segala macam, karena memang lokasi yang baru gitu kan intinya. Itu mungkin yang diinginkan, tapi kami apa gitu kan bersinergi dengan pemerintah, terus kami atas nama organisasi APKLS mendorong pada pemerintah supaya menyediakan tempat yang representatif gitu kan, supaya apa, supaya ini faktor itu apa kecenderungan tadi ya minimal dengan tempat yang layak gitu. Yang bagus, baik untuk pedagang atau pengunjung. Itu intinya yang
0: menjadi kami, Pak. Siapa? Betul sih, logis ya. Jadi bersih, teratur, gitu juga apa keramaiannya kan secara logika begitu masuk. Lalu menurut HPKLS juga ini seperti apa nih konsep penataan PKL yang ideal agar fungsi alun-alun itu sebagai ruang publik tetap terjaga, namun pedagang juga bisa mencari nafkah gitu dengan baik.
2: Oke, Pak. Sebetulnya ini kita belum bicara kalau yang alun-alun itu memang terjadwal, Pak ya.
0: Oh, dijadwal.
2: Kalau yang alun-alun itu memang terjadwal. Biasa mereka aktivitasnya dari sore hari. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Itu terus, itu mereka itu kan bongkar pasang istilahnya kalau di PKL itu. Nah, kalau yang sekarang menjadi prioritas utama kami itu, yaitu yang terdampak di tradisi jalan. Dan itu sifatnya apa situ gitu kan 124 itu Pak Indri.
0: Jadi maksudnya tadi di jadwal itu Pak gimana Pak durasinya?
2: Oh itu kalau yang di alun-alun ini kan ada beberapa lokasi gitu Pak.
0: Iya yang alun-alun Singaparna tuh.
2: Ya kalau yang di alun-alun Singaparna itu. Itu kita ada beberapa kesepakatan pada waktu itu, karena mereka jualannya bukanya mulai dari sore hari, Pak.
0: Oh, dari sore sampai?
2: Jam 10, jam 9, jam 10-an malam lah.
0: Oh, begitu. Iya, gitu. Iya, siap. Baik, terakhir Pak ini, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya misalnya, dan juga masyarakat terkait upaya penataan alun-alun Singaparna serta keberlangsungan usaha para PKL di sana?
2: Oke, mungkin saya berharap pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan apa kewajibannya untuk menghadir bagaimana hak dasar rakyat khususnya para pelaku ekonomi kecil kerakyatan ini bisa terakomodir. Yang paling utama semuanya sudah diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016 itu, itu monitor dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tetap pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mengeluarkan kebijakan yang proper atau berpihak kepada masyarakat kecil, terutama dalam konteks ini ya lebih ke para pedagang kaki lima khususnya.
0: Iya.
2: Dan kami berharap untuk segera pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan lahannya memang yang kami dorong dulu itu sudah dibebaskan. Kalau bisa ya dengan ya seperti ini mungkin tinggal dipindahkan aja semua gitu kan. Biar persoalannya tidak belit juga gitu kan. Gitu. Karena memang merupakan gagasan ide alternatif kita yang memang kita kaji bersama dengan kawan di organisasi, kemudian kita ubah menjadi satu buah gerakan politik karena mendorong pemerintah supaya yang tadi lah kan, jangan sampai pada kaki lima ini hanya tadi kambing hitam, kontaminasi ketiga, menghambat ada kota-kota dan segala macam. Maka kami buktikan, itu kan di jauh-jauh hari, Permendikbud 2008 ya, pada waktu itu di mulai dari tahun 2008 kita mendorong supaya ada apa diterbitkan perda tentang pedagang kaki lima, supaya pedagang kaki lima itu keberadaannya betul-betul diakui gitu kan, sebagai penghasil PAD depannya.
0: Baik.
2: Gituin. Nah, mungkin itulah.
0: Siap. Pak, terima kasih sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Sorotan Sore.
2: Oke, terima kasih Pak.
0: Siap, kembali. Pendengar baru saja ada ikuti perbincangan kami di Radio Republik Indonesia Sorotan Sore bersama Himpunan Pedagang Kaki Lima di Singaparna, Tasikmalaya ya, yang rencananya akan direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ini semoga ke depan ada solusi terbaik untuk bersama dan tetap menghadirkan kenyamanan, kesejahteraan bagi sesama juga begitu.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas.

0: Command Center, kami sudah terhubung bersama Teh Indi.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum, selamat sore Teh Indi.
2: Waalaikumsalam Kang, selamat sore.
0: Ya, gimana kabarnya nih Teh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Yang pertama nih Teh, lalu lintas dulu kayaknya nih.
2: Baik Kang, penuh ya sebelumnya. Untuk pantauan lalu lintas di Bandung Command Center untuk pada pagi, sore-sore ini ya, pada 17:24. Di sekitar Cibaduyut nih kan, dekat TPS atau terowongan, itu terpantau cukup panjang antrian kendaraan roda 4 begitu. Lalu selain itu ada juga di Kopo, tepatnya ini depan Bispak, depan BRI Kopo, juga terpantau di sini antrian kendaraan juga cukup panjang yang mengarah ke arah kabupaten begitu. Lalu dari arah sebaliknya, dari arah kabupaten menuju kota Bandung saat ini terpantau ramai lancar. Lalu selain itu juga cukup padat ini ada di Perintis Kemerdekaan ya Kang. Juga terpantau untuk lalu lintasnya cukup padat, dominasi oleh kendaraan roda 4. Namun masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 begitu. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke Soekarno-Hatta, Gede Bage juga di sini terpantau meriah ya Kang ya. Untuk lalu lintasnya juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu di Asia Afrika juga untuk lalu lintasnya saat ini meriah juga, didominasi oleh kendaraan roda 2, namun tidak ada kepadatan yang signifikan begitu. Lalu kita berpindah kembali di Dago atau Taman Cikapayang, juga untuk lalu lintasnya saat ini terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu kita juga berpindah ke arah timur nih Kang, yang biasanya cukup padat juga. Di arah sekitar Cicahem juga saat ini terpantau lalu lintasnya cukup padat, namun masih kondusif dan juga dominasi oleh kendaraan roda 2 begitu Kang, untuk pantauan lalu lintas sore ini.
0: Rata-rata sore ini hari kerja jadi ramai padat ya?
2: Betul Kang, jadi untuk wargi juga mungkin sebelum bepergian bisa juga cek terlebih dahulu pantauan CCTV pelindung.bandung.go.id. Saat ini tersedia 372 titik CCTV yang online real time yang bisa diakses di seluruh kota Bandung begitu Kang.
0: Siap, wah cukup banyak juga ya berarti.
2: Betul.
0: Berikutnya nih setelah lalu lintas cuaca nih Teh, silakan.
2: Baik, untuk perkiraan cuaca ya Kang, pada sore ini, pada pukul 17 tadi sempat ada beberapa titik yang turun hujan, namun dari pantauan BPMKG pada 18 hingga 23 malam nanti ini diperkirakan berawan begitu.
0: Siap, baik. Sudah bisa diupdate kah ini untuk harga kebutuhan pokok masyarakat nih Teh?
2: Untuk kebutuhan pokok masyarakat pada hari ini di Jawa Barat ya, pada ada beberapa kenaikan dan juga penurunan seperti per bawang-bawang, bawang bombay, bawang putih ini juga mengalami penurunan ya Kang, 35.000 per kilo seperti bawang putih. Lalu juga ada ayam boiler tadi ada 30.000 per kilo. Lalu juga saat ini ada kenaikan di bawang merah 39.000 per kilo dan juga selain itu itu ada penurunan harga juga di daging ayam dan juga daging sapi beku begitu Kang. Menjadi 125.000 per kilo begitu.
0: Wah, lumayan juga ya. Padahal akhir bulan tapi ada juga beberapa yang naik gitu Teteh.
2: Betul, ada yang kenaikan dan juga penurunan begitu Kang.
0: Siap-siap. Setelah itu agenda pimpinan adakah?
2: Untuk agenda pimpinan ya Kang. Saat ini belum ada update terlebih lagi. Mungkin nanti apabila ada update kami akan update tentu di Pro F1 Bandung.
0: Baik, terakhir ada informasi lain dan kejadian 112?
2: Baik, untuk laporan yang masuk ke 112 ini ada kecelakaan. Kami menerima tadi pada pukul 15.17 untuk lokasinya di Jalan Gatot Subroto. Kecelakaan kendaraan roda 2, terdapat satu korban mengalami pendarahan di kepala begitu. Lalu untuk laporannya kami koordinasi dengan PMI Kota Bandung dan juga untuk korban ini dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah begitu Kang, untuk informasinya.
0: Siap. Terima kasih Teh sudah bergabung.
2: Siap, matenun Teh. Kang, selamat sore.
0: Ya, mangga. Pendengar berusaha ada ikuti informasi dari tim Bandung Command Center tadi terhubung kami dengan petugas yaitu Teh Indi yang memberikan informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Barat, agenda pimpinan masih nihil saat ini dan informasi layanan kejadian di 112. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadanallah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim. Khatimil anbiya'i wal mursalin. Wa shalli wa sallim wa barik 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap manusia hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ancaman dari luar. Baik itu ancaman dari makhluk-makhluknya, entah ancaman itu bersifat fisik ataupun non-fisik, ataupun dari lisan-lisan, ataupun dari berbagai upaya untuk menjatuhkan kita sebagai orang beriman. Maka jika orang beriman itu bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan lindungi, Allah akan bebaskan dari segala keburukan. Demikian yang terkandung di dalam surah Al-Falaq. Maka kemudian Allah turunkan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia, Tuhan manusia, pencipta manusia, malikin nas, yaitu raja manusia yang menguasai manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, berlindung kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan manusia, raja manusia dan sembahan manusia, perlindungan dari waswisu fi sudurin nas, yaitu godaan, gangguan setan yang senantiasa tersembunyi, al-khannas, yang waswisu fi sudurin nas, menggoda, membisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, yaitu dari jin dan manusia. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sungguh masalah yang terbesar bagi manusia adalah pribadinya sendiri, hatinya, jiwanya. Ketika jiwa seseorang goncang, galau, bingung, maka segala sesuatu akan tidak beres. Pekerjaan tidak akan selesai, ibadahnya pun tidak akan khusyuk, hidupnya pun penuh dengan persoalan dan merana, karena jiwanya tidak merasakan ketentraman dan ketenangan. Ketidaktentraman dan ketenangan ini tidak lain adalah karena al-waswasil khannas, yaitu godaan, bisikan yang tersembunyi yang ada di dalam dada-dada kita atau dada-dada manusia. Dan godaan itu, bisikan itu, masalah yang ada di dalam dada itu selalu yuwaswisu fi sudurinas, dia terus mengganggu manusia, mengubarkan kegalauan, kegelisahan dalam dada manusia. Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang bingung, galau, gelisah. Yang pertama adalah al-jinnah, faktor dari jin. Ketika seseorang jarang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ketika jarang berdoa, berzikir, ketika banyak merenung, ketika banyak melamun, berhayal, bahkan ketika banyak mengatakan andaikan, andaikan, maka
yaftahu abwaba syaitan, kata Nabi SAW, itu akan membuka pintu-pintu syaitan ke dalam dadanya. Dan ketika syaitan telah masuk ke dalam dada, dia akan sebebas mungkin mengganggu manusia. Yang kedua adalah faktor wenas dari manusia. Bisa jadi orang lain itu akan menyebabkan kegelisahan dalam diri seseorang. Bisa karena perbuatan zalimnya, bisa juga karena ketidakcocokan ketika bekerja sama, bisa juga karena kedengkian, ketidaksukaan, dan banyak hal dari orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT ajarkan, berlindunglah kepada Allah, karena Allah adalah Rabb manusia, Tuhan manusia. Allah adalah Raja manusia, dan Allah adalah sembahan manusia. Maka ketika serahkan semuanya kepada Allah, Allah lah yang akan menyelesaikan segala urusan, yang akan membersihkan gangguan-gangguan yang ada di dalam dada manusia. Begitulah kiranya seorang mukmin. Segala sesuatunya diserahkan hanya kepada Allah. Ketika ada persoalan yang tidak mungkin diselesaikan, selesaikanlah kepada Allah. Biarkanlah Allah yang menyelesaikan. Itulah yang disebut dengan tawakal. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertawakal, karena Allah mencintai yuhibbul mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok nggak penting, sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Menyelur kopi
1: Sumuhu
0: Mangga Cari

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kendaraan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsih, STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo, yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku DUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung sore ini. Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
4: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Peristiwa kebakaran di area publik ramai, seperti mall, bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mall, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.
1: Bandung sore ini.

Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas penerbangan. Bahkan, keberadaan Bandara Internasional Kertajati semakin memperkuat citra Majalengka sebagai daerah dengan karakter angin yang dominan. Angin bukan hanya fenomena alam. Di Majalengka, angin adalah identitas. Ia hadir dalam keseharian masyarakat, memengaruhi cuaca, kehidupan, hingga budaya setempat. Inilah alasan Majalengka dikenal sebagai kota angin, sebuah kota yang berdiri teguh di bawah hembusan alam, sejuk, hidup, dan selalu bergerak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan Anti Pencucian Uang Ilegal, ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026, kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: RRI Bandung 97,6 FM. Mendengar, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Subina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: dengan hal ini kami senada karena lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di selesai kuliah ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Dimulis juga di transport sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan tangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yosir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86/2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1/2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia, yakni SUB116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Trismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines

0: pihak keluarga.
1: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
0: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara MRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rana Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Senin 22 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung Beringar. Saatnya Anda menyimak sajian Ruang Konsultasi Pertanian bersama dengan Kang Andi Lesmana. Kita akan berbincang mengenai budidaya padi sawah sistem jajar legowo. Dan Kang Andi sebagai penyuluh pertanian ahli pertama di DKPP Kota Bandung di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, mungkin banyak juga pendengar untuk Anda yang mulai bertani dalam skala kecil, medium yang baru memulai ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian sebagai ilmu dalam bercocok tanam, terutama di area padi dan persawahan dengan sistem yang berbeda begitu ya. Dan sistem yang akan kita bahas malam ini soal sistem jajar legowo. Ini sejujurnya Anda juga baru mendengar nih, sistem jajar legowo begitu ya. Dan apakah yang dimaksud dengan sistem ini, kemudian tujuannya, kemudian keunggulannya apa, nanti kita bahas lebih lanjut dengan Kang Andi Lesmana. Kita nantikan beliau tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung.

0: Baik, berikutnya kita sudah terhubung dengan Kang Andi Lesmana. Kita akan ngobrol dengan beliau tentang budidaya padi sawah sistem Jajar Legowo.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Andi, selamat malam, Wilujeng Wengi.
2: Selamat malam, Kang.
0: Mantap. Lagi di mana, Kang Andi?
2: Ini lagi di rumah.
0: Mantap. Kan? Siap, Kang Andi, kita akan ngobrol tentang budidaya padi sawah sistem Jajar Legowo. Ini mulai dari pertanyaan yang paling umum dulu. Yang dimaksud dengan sistem tanam Jajar Legowo itu kayak gimana tuh, Pak Kang Andi?
2: Oh iya, siap. Mungkin ya berlatar belakang dari sawah dulu ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau sawah di Kota Bandung itu mungkin tidak sedikit juga orang yang menanyakan, emang di Kota Bandung masih ada sawah gitu kan ya?
0: Ada, tapi samenel aja gitu.
2: Padahal ada sebenarnya di daerah timur, di Gede Bage, Ujung Berung, kurang lebih itu 700 hektaran kan untuk sawah di Kota Bandung.
0: Totalnya di Bandung Raya begitu?
2: Di Kota Bandung ada 700 hektar. Nah, untuk menyikapi keterbatasan sawah itu, upaya apa yang dilakukan? Nah, salah satunya yaitu intensifikasi lahan, Kang. Jadi maksudnya intensifikasi lahan itu kita memaksimalkan lahan yang ada ya, supaya menghasilkan optimal. Jadi kalau di Kota Bandung itu kita nggak mungkin ya namanya buka lahan baru gitu ya. Soalnya sawah yang ada juga semakin tahun itu justru semakin berkurang. Nah, salah satu intensifikasi itu ya satu ini kita melakukan teknik budidaya sistem Jajar Legowo seperti itu.
0: Oke, baik. Tujuannya untuk apa tuh, Kang?
2: Kalau Jajar Legowo itu sebetulnya dia merekayasa tanam berselang-seling antara dua atau lebih baris tanaman dan satu baris kosong. Jadi kalau misalnya Akang selama ini taunya kalau tanam padi itu kayak ubin gitu ya, kayak tegel gitu ya,
0: betul,
2: ukurannya sama
0: ya.
2: Kalau Jajar Legowo ini dia dua baris, terus ada baris kosong, dua baris lagi, terus ada baris kosong. Jadi seolah-olah tanaman itu kalau kata Sunda mah di sisi galengan semuanya gitu.
0: Oh, kan tujuannya untuk apa tuh, Kang?
2: Nah, tujuannya satu, dia menyerap mataharinya itu secara merata, Kang. Kalau semuanya ada di sisi walungan, yang pertama itu, yang kedua mengurangi serangan hama.
0: Oke.
2: Jadi kalau tanaman itu semuanya seperti di pinggir galengan gitu ya, si tikus itu minimal menyerangnya. Jadi kalau tikus itu kan menyerangnya kebanyakan itu tanaman yang ada di tengah-tengah kan.
0: Oh, karena rimbun jadi, gitu ya? Tapi jadi kan itu jadi merubah hasil panen, Kang, jadi lebih sedikit katanya.
2: Nah, itu secara kasat mata ya, kenapa itu dikosong-kosong, pasti timbul pertanyaan ya. Itu lebar cina dikosong-kosong gitu. Jadi prinsipnya itu sebetulnya tadi kan dua baris kosong, dua baris, jadi yang kosongnya itu sebetulnya dipindahkan, Kang, disisipkan ke barisan itu.
0: Oh iya. Jadi ada gitu ya di situ ya.
2: Jadi kan gini, dua baris ya kosong. Nah, yang kosong itu disisipkan ke baris pertama. Berarti udah pindah ya. Baris kedua berarti belum ada sisipan. Nah, itu pakai bibit lagi, bibit dari luar. Artinya apa? Berarti nambah populasi kan?
0: Oh, itu yang banyak orang nggak tahu berarti ya?
2: Jadi kelihatannya kosong, ngurangin populasi, padahal sebetulnya prakteknya itu justru menambah satu baris sebetulnya.
0: Tapi untuk menentukan jarak tanamnya gimana tuh? Biar tepat gitu. Karena kan kalau di yang sistem biasa kan ada caplak gitu ya, penggarisnya ada jidarnya gitu. Nah, ini menentukan garisnya gimana?
2: Kalau yang biasa di petani itu biasanya 25 kali 25 ya, atau 30 kali 30. Nah, kalau untuk sisipannya ya tinggal setengahnya aja. Kalau 30 berarti jadi 15. 30, 15, 30, 15 seperti itu.
0: Oke, baik kalau begitu. Tapi apa kemungkinan besar peningkatan hasil panennya justru lebih terjamin ya, karena mulai dari hama tadi, kemudian juga angka tanamnya juga secara ini ditambahkan itu. Jadi sebetulnya kalau hasil panen jauh akan mengalami peningkatan begitu ya?
2: Ya mungkin secara logika aja, kalau nambah populasi berarti kan si hasilnya juga menambah. Jadi kalau pakai jajar legowo itu kurang lebih menambah 30%.
0: Oke.
2: Contoh misalnya dalam satu rumpun ya, kalau satu rumpun itu ada 50 gram lah contoh.
0: Mm-hmm.
2: Kalau pakai yang sistem tegel, kita ambil contoh 1 meter persegi dulu aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau 1 meter persegi itu kalau pakai sistem biasa itu ada kurang lebih 16 rumpun.
0: Mm.
2: Kalau pakai yang tegel itu bisa 33.
0: Oh, oke, oke, oke, oke.
2: Itu udah berapa tuh? Udah berapa lebihnya?
0: Oke. Okay. Karena selain itu juga tadi yang disampaikan secara penyerapan sinar matahari juga jauh lebih efisien begitu ya, Kang ya?
2: Benar. Jadi tanam jajar legowo juga untuk menghadapnya itu enggak sembarangan, Kang. Jadi harus menghadap ke matahari si jajarannya itu.
0: Oh, oke, oke, oke. Oke lah kalau begitu. Kang Andi, kita akan jeda dulu. Kita akan sambungkan lagi nanti dengan pertanyaan yang lain. Dan untuk Anda pendengar juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Kang Andi, stand by ya.
2: Siap, siap, siap.
0: Baik, pendengar jangan kemana-mana. Tetap di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian bersama dengan Kang Andi Lesmana. Kita membahas tentang budidaya padi sawah sistem jajar legowo. Tetap bersama kami.
2: Bandung malam ini.
1: Baik, Kang Andi.
3: Siap.
1: Kita ngobrolin tentang beberapa hal yang mungkin bisa jadi tambahan, karena mungkin secara sistem ini jajar legowo ini memang dapat membantu mengurangi serangan hama, kemudian juga penyerapan sinar mataharinya jauh lebih efisien. Tapi ya, sebetulnya apa tantangan yang paling sering dihadapi sama petaninya kalau pakai sistem yang ini, Kang Andi?
3: Kalau selama ini sih yang dialami ya, untuk penyuluh mungkin yang pertama tenaga kerja, Kang.
1: Karena apa tuh?
3: Jadi mereka udah biasa pakai sistem tegel ya. Jadi kalau pakai legowo itu katanya istilahnya ribet katanya, harus sisipan, ini dikosongin, sisipan, jadi seperti itu mereka menyebutnya ribet.
1: Oke, tapi kalau sudah dijalani mas sebetulnya aman-aman aja begitu Kang ya?
3: Iya, sebetulnya kalau udah dijalanin aman-aman aja. Terus keduanya memang sebetulnya ada caplakan khusus untuk jajar legowo ini.
1: Oh ada caplakannya khusus?
3: Caplakan khusus, jadi bukan caplakan yang biasa yang sistem tegel seperti itu.
1: Oke, tapi peran penyuluh selama ini untuk mendorong penerapan sistem jajar ini melalui sistem seperti apa, Kang Andi?
3: Ya kalau kami penyuluh mah tetap biasanya kita mengadakan demplot ya. Demplot itu ada apa lokasi-lokasi untuk percontohan ya. Jadi di situ kita melakukan demplot jajar legowo, nanti hasilnya bagaimana baru diperlihatkan ke petani. Nih seperti ini jajar legowo. Ada perbandingan gitu antara jajar legowo sama sistem tegel.
1: Oke. Tapi kalau misalkan ada petani yang misalkan ketika sosialisasi dilakukan masih nanya dan ragu, itu biasanya ragu karena apa tuh biasanya?
3: Ya mungkin kalau petani kalau istilahnya harus karasa ketinggal seperti itu, jadi mereka mungkin belum mencoba, jadi seperti ya kasat mata tadi, sepertinya ini kok dikosong-kosong, sayang seperti itu, padahal kalau dihitung-hitung sebetulnya itu menambah populasi seperti itu.
1: Tapi dari semua yang dijelaskan, apakah sistem jajar legowo juga termasuk pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini?
3: Kalau mengenai ramah lingkungan sih sebetulnya sama aja. Sama aja dengan sistem tegel. Cuma ya prinsipnya seperti itu tadi, menambah populasi seperti itu.
1: Oke, baik. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Kang Andi, untuk budidaya padi ini yang dapat dikombinasikan begitu ya dengan sistem jajar legowo, apakah ada kemungkinan inovasi baru begitu yang bisa diterapkan?
3: Kalau untuk jajar legowo kan di tengahnya ada yang kosong ya. Ada barisan kosong. Itu kalau airnya banyak itu bisa sistem mina padi. Maksudnya sistem mina padi itu ada ikannya.
1: Iya. Sekarang kan yang ramai adalah bikin sungai di sekitar di sekeliling tanaman padi kan ya. Sekarang tuh yang lagi ramai didalamin gitu. Nah kalau ini mah bisa dengan cara itu.
3: Ya, jadi kombinasi padinya ada, terus di yang barisan yang kosong itu bisa mina padinya, jadi diisi ikan seperti itu.
1: Terakhir Kang Andi, harapan untuk para pendengar kita dalam bercocok tanam, terutama dengan sistem jajar legowo, ke depannya ingin seperti apa para petani kita, Kang Andi? Silakan.
3: Ya mungkin khususnya di Kota Bandung ya, kita mengingat keterbatasan lahan sawah, ya diharapkan mungkin tetap kita harus ada inovasi-inovasi terbaru yang bisa memaksimalkan lahan yang ada supaya hasilnya dapat meningkat. Ya salah satunya ini, kita mencoba budidaya sistem jajar legowo seperti itu. Mudah-mudahan petani semua bisa melaksanakan lah.
1: Oh, oke, okay, baik. Kang Ari, terima kasih banyak. Mudah-mudahan banyak petani kita yang pendengar kita yang juga memang kebetulan petani atau mungkin punya rekan, kerabat, sahabat petani yang kemudian belum tahu tentang sistem jajar logowo, mungkin bisa kemudian juga selanjutnya akan dilakukan dengan bincang-bincang santai, kemudian menyampaikan tentang jajar logowo, karena memang secara sistem jauh lebih easy going gitu ya, baik dari hasil maupun proses, yeah, begitu ya.
3: Iya.
1: Baik, Kang Andi, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali dan terima kasih untuk malam hari ini.
3: Sama-sama, Kang.
1: Baik, assalamualaikum, Kang Andi.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia peringat bersama dengan Kang Andi Lesmana. Kita berbincang tentang budidaya padi sawah sistem jajar legowo. Tetap bersama kami, kita akan kembali di ruang konsultasi pertanian berikutnya di hari yang lain. Tetap di Pro 1, RRI Bandung.

0: Pendengar Sandiwara Radio dengan judul Integritas, persembahan dari RRI Serwi.
1: Maria, Maria saya, Mia dengan Mama harus kuat.
2: Tidak, saya dengar juga Mama bilang Bapak akan di penjara. Tidak, saya pernah merasa Bapak di penjara.

0: Bapak.
1: Ya.
0: Bapak belum siap-siap ke kantor. Mau perhatikan Bapak tidak semangat sekali pagi ini.
1: Tidak apa-apa, Bapak semangat. Cuma Bapak ini lagi membayangkan kalau...
0: Kalau apa, Bapak? Memang Bapak bayangkan apa? Sampai serius sekali begitu, Bapak.
1: Bapak mau kasih tahu sesuatu, tapi Mama harus janji. Jangan sampai Maria tahu.
0: Memang ada apa, Bapak? Kenapa mesti pakai rahasia-rahasia segala? Ada apa?
1: Begini, Mama.

0: Bapak ini ada buat kesalahan di kantor.
1: Eh, jadi tiap hari Bapak ke kantor itu kerja atau Bapak bikin masalah?
0: Iya, Bapak kerja. Jadi begini Mama, beberapa hari ini ada pemeriksaan administrasi keuangan di kantor. Ternyata ada temuan masalah keuangan dan Bapak yang kena.
1: Maksud Bapak, Bapak salah mengelola keuangan kantor? Kenapa bisa terjadi Bapak? Kenapa?
0: Aduh Mama, Bapak minta maaf. Bapak juga tidak mengerti kenapa bisa jadi begini. Bapak benar-benar kilaf, Bapak salah.
1: Bapak pasti masih ingat waktu tong mulai bentuk tong rumah tangga ini. Bapak ingat, makan saja bisa satu hari satu kali. Tapi tong bahagia Bapak, karena tong selalu bersyukur dengan apa yang tong punya. Dan saat Bapak pu karir mulai baik, Mama juga selalu kasih ingat Bapak untuk hati-hati di kantor. Tong sudah sepakat Bapak, bukan harta yang tong kejar. Bapak juga selalu bilang kebahagiaan itu tong terukur dari harta. Lalu kenapa Bapak? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Bapak mesti buat kesalahan lagi di kantor Bapak?
0: Mama, Bapak juga tidak mengerti. Bapak cuma bisa bilang sama Mama, minta maaf. Bapak sebenarnya terada pun niat sama sekali dalam hati nurani ini untuk menyalahgunakan jabatan ini. Tapi, aduh, Bapak salah. Bapak minta maaf sudah.
1: Tapi Bapak, Mama benar-benar tidak siap untuk terima ini Bapak. Bagaimana dengan Maria nanti? Maria sudah besar, pasti nanti dia akan malu. Kalau dia tahu Bapak yang selama ini dibanggakan, ternyata Bapakku suka korupsi di kantor.
0: Makanya, Mama jangan ceritakan ini dulu sama Maria.
1: Tidak bisa, Bapak. Bagaimanapun, Maria sudah dewasa. Maria pasti akan tahu yang sebenarnya, Bapak. Ini seperti mimpi buruk buat Mama, Bapak. Tong akan hidup dengan menanggung malu. Malu. Bapak yang selama ini dianggap orang tua di lingkungan ini, dihormati oleh orang-orang. Bapak yang selalu menasihati orang untuk berlaku jujur, mensyukuri berkat sekecil apapun, hidup sederhana. Bahkan, Bapak pasti masih ingat nasihat yang selalu Bapak sampaikan di banyak pertemuan-pertemuan warga untuk jangan memeras, jangan merampas, cukupkan dirimu dengan gajimu. Tapi apa sekarang, Bapak? Bapak sendiri yang melanggar nasihat itu. Kata-kata dan perbuatan Bapak tidak sejalan dengan apa yang Bapak ucapkan. Mau taruh di mana tong punya muka, Bapak? Di mana nanti Mama dengan Maria akan sembunyi dari orang-orang yang selama ini anggap tong punya keluarga ini keluarga ideal? Bapak, mana integritas yang selalu Bapak ucapkan? Mana?
0: Ya, mau bagaimana lagi, Mama? Sudah terlanjur. Sekarang tuh Mama harus kuat.
1: Tidak bisa, Bapak. Bagaimana Mama bisa kuat? Besok atau lusa, radio, koran akan menyampaikan kalau Bapak itu koruptor. Bapak pemuka akan muncul di televisi. Orang-orang di kampung dong semua nanti akan nonton Bapak. Aduh, Bapak paling bikin susah tuh pukul keluarga sudah. Aduh, Mama tidak bisa bayangkan nanti orang bicara apa, Bapak. Terus, berapa banyak uang yang harus Bapak ganti?
0: Mama, Bapak juga tidak mengerti. Menurut petugas pemeriksa tuh, uang tuh bisa sampai ratusan juta, Mama.
1: Apa? Bapak, ini tidak mungkin. Ratusan juta rupiah. Uang sebanyak itu Bapak taruh di mana? Kalau nilai korupsi sampai jutaan rupiah, Bapak simpan uang itu di mana? Mana? Dalam rumah ini tidak ada barang-barang yang mahal, Bapak. Ini semua tong punya harta, tapi tidak ada yang mewah, tidak ada yang mahal. Mama rasa tidak ada harta yang terlalu mahal dalam tong rumah ini, Bapak. Terus, Bapak taruh uang itu di mana? Bapak korupsi untuk apa? Atau, Bapak kok ambil uang banyak-banyak untuk perempuan lain?
0: Maksud Mama, wanita idaman lain, 02 begitu? Tarada, Mama. Mama, tolong, ku percaya kah? Dalam hati ini cuma Mama dengan Maria saja. Tidak ada orang lain. Jadi Mama, Bapak mohon sekali. Untuk jangan tambah bikin Bapak beban pikiran lagi, Kak.
1: Sudah, Bapak, sudah. Mama hanya ingin tahu, Bapak harus jujur sama Mama. Bapak kok simpan uang hasil korupsi itu di mana?
0: Itu yang Bapak coba untuk klarifikasi. Mudah-mudahan tidak sebesar yang kita bayangkan ini. Jadi Mama, sudah. Bapak cuma bisa bilang Mama dengan Maria harus kuat. Siang nanti nih Bapak akan diperiksa. Kalau memang benar-benar Bapak bersalah, berarti petugas penyidik langsung membawa Bapak ke rumah tahanan.
1: Apa? Bapak masuk penjara? Kenapa bisa begini, Bapak? Tidak, Bapak. Bapak. Mama tidak mau Bapak masuk penjara. Mama tidak bisa menerima semua ini, Bapak. Tidak bisa.
2: Bapak, Mama. Kenapa ini? Mama kenapa menangis? Berusaha dengan tadi Mama bilang Bapak korupsi. Itu kenapa, Mama?
1: Maria. Maria, sayang. Mia dengan Bapak harus kuat.
2: Aduh, saya dengar juga Mama bilang Bapak akan di penjara. Tidak, saya tidak mau sama Bapak di penjara. Saya tidak mau.
0: Aduh, Mama, tenang dulu. Jangan nangis begitu. Bikin Bapak tambah pikiran kacau lagi. Apalagi sampai tetangga dan sebelah-sebelah semua dengar. Tolong, jangan nangis.
2: Bagaimana kalau nanti tolong semuanya Bapak di kampung saya sudah, Mama? Itu daerah terpencil, kalau tidak ada orang lain yang tahu. Kadang-kadang orang yang korupsi juga dong sembunyi di sana.
0: Mia, Bapak juga sempat berpikir begitu. Itu berarti Bapak hidup dalam ketakutan. Terus Mama dan Mia akan selalu dicurigai orang jalan bicara kamu dua.
2: Kalau gitu kan jual rumah nih sudah. Iya, Mama itu jual rumah sudah.
0: Ya begitu juga baik, Mia. Itu bisa saja meringankan, tapi tidak menghapus sanksi hukuman Bapak.
2: Terus nanti bagaimana?
0: Terus kalau jual rumah nanti Mia dengan Mama tinggal di mana?
1: Terapa-apa, Bapak. Kalau memang harus jual rumah untuk ringankan Bapak punya hukuman, Mama rela. Mama dengan Maria tinggal di gubuk. Mungkin di sana nanti tuh akan mulai lagi dari nol, Bapak. Aduh, Bapak, Mama bingung sekali.
0: Ternyata apa yang Bapak bayangkan selama ini benar. Kalau seorang Bapak tersangkut kasus korupsi, pasti istri dengan dia anak-anak akan kacau. Terus keluarga tuh bisa berantakan.
1: Kalau Bapak sudah tahu nanti akan seperti ini, kenapa Bapak mesti lakukan itu, Bapak? Korupsi itu bikin susah keluarga, Bapak.
2: Aduh, sudah. Stop kemana lagi sudah, Kak? Mama juga diam sudah, bikin Bapak nanti ditambah kacau lagi. Nah, diam sudah, Kak.
0: Ya, sudahlah. Mama, Maria, dengar baik-baik. Ini sebenarnya Bapak cuma mau menguji kamu dua. Benarkah dugaan Bapak? Sebesar apa kasih sayang Mama dan Maria sama Bapak? Mama, integritas itu Bapak masih milik.
1: Tapi kalau sudah begini?
0: Mama, sampai saat ini Bapak masih tetap pegang pada kita punya di awal. Yaitu mensyukuri apa yang kita punya. Hidup apa adanya, tapi sayang istri dengan anak-anak. Itu yang utama. Bapak masih di sini dan Bapak akan tetap bersama kamu dua selalu. Cerita korupsi tadi tuh Bapak cuma karang-karang saja.
1: Astaga, Bapak, sampai Mama menangis begini. Pikiran kacau begini. Ternyata Bapak cuma bikin sandiwara saja.
2: Bapak kok jahat sampai ji.
1: Ampunilah, Bapak kok jahat.
3: Demikian drama radio Integritas.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar saatnya Anda mengikuti sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Dan malam hari ini Rana akan berbincang dengan Rumah Ramah Disabilitas. Ada Billy, Mai Zalma dan juga Muhammad Rendy di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya di 97,6 FM, tapi Anda juga bisa bertanya di line TikTok kami atau di streaming TikTok kami di RRI Pro 1 Bandung. Di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Bandung malam ini.
0: Billy Zalma dan juga Rendy sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau yang udah pernah kesini mah Billy ya.
2: Randy.
0: Billy. Billy saya baca Rendy ya kesini mah. Oh. Ini saya aku panggil Zalma, Mai atau Utami?
3: Alma.
0: Alma aja. Oh, oke. Okay. Billy, Billy, Alma dan juga Rendy. Ini rumah ramah disabilitas tuh dari kapan?
4: Baik, untuk rumah ramah disabilitas ini udah ada dari tahun 2023, Kang.
0: Oh, udah lama dong 3 tahunan ya. Saat ya, itu kan. Siapa inisiatornya atau yang apa menjadi pelopor utamanya membuat ini?
4: Baik. Kebetulan untuk yang mempelopori ataupun menginisiatori terbentuknya Rumah Ramah Disabilitas itu saya sendiri, Kang. Kebetulan di tahun 2023 saya sempat mengikuti sebuah ajang pageant di tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan saat itu terpilih menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat bidang kategori disabilitas.
0: Oke.
4: Seperti itu. Nah, dari situ saya mencoba untuk membuat sebuah forum ataupun wadah yang mewadahi para teman-teman penyandang disabilitas. Seperti itu. Ditambah background keluarga saya pun, saya mempunyai sepupu yang anak tersebut tuh ADHD ataupun hyperaktif. Nah, di situ yang membuat saya tuh mulai tertarik jiwanya untuk membuat sebuah wadah ataupun organisasi yang meliputi ataupun mewadahi teman-teman penyandang disabilitas. Akhirnya saat itu ketika bersama dengan Bunda Juju Sukma dari Yayasan Biruku Indonesia, dideklarasikanlah Rumah Ramah Disabilitas saat itu di tanggal 23 Maret tahun 2023.
0: Di awal-awal bersama dengan berapa banyak tuh waktu itu ketika membuat?
4: Untuk membuat ini hanya sebanyak 3 orang, Kang.
0: Dengan siapa aja?
4: Kebetulan saat itu saya bersama Kang Rifki dan juga Teh Rahma, itu salah satu inisiator yang membentuk terbentuknya Rumah Ramah Disabilitas, termasuk terutama Kang Rifki yang memang benar-benar menarik dan menggayat saya untuk terus show your the best in yang membuat Rumah Ramah Disabilitas untuk terus berkembang dan hadir hingga sekarang, seperti itu.
0: Oh, dari yang awalnya bertiga sekarang jadi berapa?

0: Kurang lebih kita di tahun ini memfokuskan di dua SLB, Kang. Mm-hmm. Yaitu di SLB Kasibu dan juga SLB IKS 3 Katapang. Tapi ada beberapa SLB yang sudah bermitra dengan kami, terutama di daerah Kabupaten Bandung, sekitar ada 4 SLB.
1: Apa tuh?
0: Itu ada SLB BCY PNI Pamungpeuk yang ada di Kabupaten Bandung. Mm-hmm. Lalu ada SLB Rodotul Zanah yang ada di Cincin. Mm-hmm. Ada juga SLB Aditya yang ada di Kota Waringin, sama SLB Nurvita yang ada di Sayati. Nah sekarang kita mencoba untuk mengepakkan sayap di daerah Kota Bandung. Kita mencoba menggait beberapa SLB yang ada di Kota Bandung, termasuk tadi SLB Kasih Ibu yang ada di Kopo Cirangrang, kemudian juga ada SLB ABCD Caringin. Kemudian juga coba mengepakkan sayap ke daerah Bandung Raya, itu SLB Bandung Raya. Jadi kita mencoba melebarkan sayap untuk menggait SLB-SLB yang ada di Kota Bandung. Seperti itu.
1: Oke, dan untuk kedepannya goalsnya apa nih? Apakah mau lebih banyak lagi SLB-nya, atau mungkin pengen nambah member lagi, atau apa tuh?
0: Baik, dari tujuan kita sendiri, kebetulan ketuanya tidak hadir ya, karena berhalangan sedang hadir.
1: Siapa tuh?
0: Ada Kang Zikri.
1: Oh, oke.
0: Jadi terus, beliau yang memang memegang kendali penuh sebagai ketua umum ya, Kang, di sini. Nah, beliau ingin kita menargetkan bahwasannya kedepannya rumah ramah disabilitas itu bukan hanya memfokuskan di bidang pendidikannya saja, tapi bagaimana caranya kita rumah ramah disabilitas itu bisa menjadi sebuah wadah untuk menciptakan para teman-teman penyandang disabilitas untuk kuat dalam segi ekonomi dan sosialnya. Maka dari itu ada Greta Berkarya yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh T. Alma selaku project leadernya, yang mungkin juga nanti ada kolaborasi program yang akan dibahas oleh Kang Randy, kayak gitu, dari Divisi Humas. Jadi kita kedepannya bukan hanya berfokus di bidang pendidikannya saja, Kang. Tapi itu salah satu target utama kita untuk di bidang pendidikannya.
1: Okay.
0: Kita juga memfokuskan untuk kesiapan kerja anak-anak penyandang disabilitas, karena kan pasti mereka kedepannya bingung nih kerjanya kayak gimana, terus mau dalam bidang apa. Terutama kan kalau sekarang di Snaker tuh 0,1% bahwasannya di Snaker menerima para penyandang disabilitas untuk bekerja di bidang retail kayak Alfamart, Indomaret, Borma, dan Tokma atau sebagainya.
1: Oh, bisa tuh?
0: Bisa. Kebetulan jadi kemarin sempat mengikuti sebuah kegiatan gebiar atau event di salah satu hut Kabupaten Bandung, bertemu dan ngobrol langsung dengan disnakernya saat itu, dan beliau menyampaikan bahwasanya memang disnaker udah ada program 0,1% penyandang disabilitas itu bisa bekerja di bidang retail seperti itu.
1: Kalau yang tadi bagiannya Alma yang katanya mau dijelaskan sama Alma, bagian apa tuh, sok jelaskan coba.
2: Kebetulan aku leader project untuk Greta Berkarya. Greta Berkarya sendiri itu program untuk anak-anak, sebenarnya fokusnya memang untuk anak-anak tunagrahita atau anak-anak hambatan intelektual, tapi gak menutup kemungkinan juga kita memberikan pemberdayaan ke semua anak-anak disabilitas. Kenapa kita fokusnya ke anak-anak Greta Berkarya, tunagrahita? Karena anak tunagrahita itu agak sedikit, bisa dibilang agak sedikit dikesampingkan, karena kalau misalnya teman-teman tuli kan sudah banyak gitu yang diberdayakan. Nah, anak-anak tunagrahita itu masih kurang karena dianggap tidak mampu, karena motorik mereka kurang, terus intelektual mereka juga kurang, jadi sedikit dikesampingkan gitu. Nah, program kita pengen ngangkat nih bahwa anak-anak tunagrahita itu juga bisa berdaya. Berdayanya tuh macam-macam sih. Kalau misalnya yang udah kita jalanin itu, mereka membuat handcraft berbentuk souvenir, terus juga gantungan kunci, meronce, dan lain-lain, biar mereka nanti kalau misalnya udah lulus sekolah itu bisa buka usaha. Jadi mereka punya punya produk keahlian, produk yang bisa mereka jual. Lalu juga mereka juga bisa menjual jasa, karena ada juga pelatihan hantaran untuk teman-teman grahita, supaya mereka nanti kalau misalnya ada yang nikahan bisa nih pesan sama anak-anak kita yang udah lulus dari SLB, seperti itu.
1: Oh, kalau yang tadi mau jelaskan sama Randy, mau apa tuh, soal apa? Bola poli, lempar lembing?
3: Kalau saya sendiri sebagai Departemen Humas
1: yang kolaborator kan ya?
3: Iya, betul. Kita tuh berkolaborator dengan salah satu komunitas, yaitu komunitas Sederm Tuli ya, Kang ya. Komunitas Sederm Tuli di mana kita berkolaborasi untuk bisa membuat acara gitu. Acara ini dilaksanakan digital gitu, atau Zoom meeting, untuk orang-orang tuli bisa mengajarkan kita gitu, untuk orang-orang dengar, mengajarkan orang-orang dengar untuk bisa mengikuti bahasa mereka. Jadi kita bisa

0: bisa apa ya namanya?
1: Belajar bahasa isyarat.
0: Ya, belajar bahasa isyarat, bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman tuli seperti itu.
2: Menyenangkan dong itu kalau gitu ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang kegiatannya pendengar setelah tadi di spill beberapa, kita akan tanya aja. Nanti kegiatan mingguannya, bulanannya, semesterannya kita tanya langsung nanti di setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 ngobras ngobrol bareng

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Segmen 2 ngobrol bareng komunitas Pro 1 dari Bandung, masih dengan teman-teman dari Rumah Ramah Disabilitas dengan Billy, Alma dan juga Randy.
1: Bandung malam ini.
0: Kita ngobrolin kegiatannya dulu nih. Yang seminggu sekalinya atau sebulan sekalinya atau per berapa lama sekali nih kalau bikin kegiatan? Siapa boleh? Siapapun boleh jawab. 20 poin, 2 juta rupiah. So, dari Billy dulu boleh. Alma boleh.
2: So. Untuk kita Gerahita Berkarya sebenarnya itu targetnya memang sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Karena kan kalau pelatihan itu teh anak-anak SLBT harus berkali-kali ya supaya mereka teh paham gitu.
0: Kalau inget gitu ya.
2: Iya, kalau sekali kan takut lupa gitu. Jadi
0: kalau yang sebelum-sebelumnya per 2023 tuh yang awal-awal dilakukan kegiatannya ngapain aja tuh? Bill,
3: kalau untuk 2023 sendiri jujur kita belum terlalu banyak kegiatan kan. Jadi lebih mematangkan terkait administrasinya dulu. Karena 2023 itu jadi ajang di mana pembuktian bahwasannya kita itu ditantang oleh salah satu yayasan yang memang membantu kita mendeklarasikan diri itu untuk berdiri. Gimana caranya administrasi itu bisa apa ya namanya rampung selesai di akhir 2023.
0: Oke.
3: Tapi saat itu juga kita diberi pendanaan. Tidak banyak, tapi bagaimana caranya dana ini bisa kalian buat ataupun kalian pakai tapi menjadi sebuah program yang bermanfaat untuk anak-anak difabel. Akhirnya ingat saat itu di 6 Desember ada kegiatan HDI. HDI itu tuh Hari Disabilitas Internasional yang memang jatuhnya tuh rentang waktu di tanggal 3 hingga 6 Desember.
0: Oke.
3: Kayak gitu. Nah akhirnya alhamdulillah administrasi itu rampung kurang lebih mungkin bulan Agustus atau September. Nah berlangsung juga di Juni-Juli itu kita persiapan salah satu program pemberdayaan pertama di tahun 2023. Itu namanya kita program pemberdayaan penyandang disabilitas yang bekerja sama dengan Geraha Kadin Kota Bandung yang ada di Turangga kalau gak salah. Geraha Kadin Kota Bandung yang ada di Jalan Turangga. Nah itu kita berkolaborasi dengan Geraha Kadin, kita berkolaborasi juga dengan Yayasan Biruku. Alhamdulillah kita saat itu di support full oleh mereka terkait gedung, dana, keuangan, makanan dan lain sebagainya.
0: Itu awal-awal tuh ya?
3: Itu awal-awal banget, tantangannya kita terima tapi dengan syarat dana tuh gak kita yang pegang tapi mereka. Jadi kita membuat sebuah proposal, kita presentasikan, menarik kita dapat, gak menarik kita dilempar. Kayak gitu. Dan alhamdulillah proposal tersebut kalau tidak salah diterima dan akhirnya program tersebut
0: jalan.
3: Berjalan di tanggal 12 Desember tahun 2023.
0: Kalau yang lagi rame tengah sekarang-sekarang lagi rajin ngapain nih, Mak?
2: Kalau sekarang sebenarnya karena memang lagi pada sibuk, jadi memang targetnya itu kita Gerahita Berkarya tadi satu, sama kita yang tadi disampaikan sama Kang Randy, program belajar bahasa isyarat. Jadi kita di Rumah Ramah Disabilitas itu sebelum kita membuat membuat kegiatan untuk bikin kelas online nih, tapi yang di dalamnya belum pada semua bisa bahasa isyarat.
0: Sekarang lagi rame itu tuh.
2: Iya, jadi kita belajar dulu. Yang sekarang tuh lagi anggota-anggotanya belajar bahasa isyarat. Baru nanti kita rencananya setelah semuanya udah tahap 1, tahap 2, tahap 3, baru kita buka kelas bersama dengan tadi siapa Kak Redi tadi, Gerkatin dan juga Dream Tuli.
0: Yang pernah dilakukan sudah, yang sedang dilakukan sudah, dan yang akan dilakukan nanti di depan apa tuh?
2: Yang ini sedang diskusi sama teman-teman Gerkatin dan Dream Tuli. Kita rencananya mau bikin flashcard bahasa isyarat.
0: Di mana tuh?
2: Sama teman-teman Gerkatin. Jadi
0: di mana? Di Bandung.
2: Di Bandung, Kabupaten Bandung sih
4: sebenarnya.
2: Masih lagi diskusi sama mereka karena kan memang hak teman-teman Tuli kalau untuk mengajarkan bahasa isyarat gitu.
0: Oke, baik. Dari semua kegiatan yang disampaikan Ren, mana yang yang menurut segi humasnya sulit untuk menjangkau silaturahmi atau komunikasinya, entah itu dari pihak SLB-nya ataupun ke kita sebagai internal member, itu kesulitan yang ditemukan tuh di bagian mana biasanya?
4: Sebenarnya tuh yang berkomunikasi dengan orang-orang tuli. Jadi kita kan berkomunikasi dengan orang-orang tuli, kita menggunakan bahasa isyarat ya. Jadi kita harus mulai belajar dulu dasar-dasarnya, mulai dari alfabet dan juga kata-kata sehari-hari mereka gitu.
0: Tapi kalaupun kita gak tahu alfabet, kita pakai isyarat yang kita bisa aja, mereka juga paham sebetulnya kan?
4: Sebenarnya yang dilihat dari orang-orang tuli tuh intonasi kita, jadi cara berbicara kita. Kalau kita bilang biru gitu kan, bahasanya tuh biru kan gitu ya. Tapi intonasi kita yang dilihat biru gitu, jadi memang harus jelas cara penyampaian dari intonasi kita gitu, seperti itu. Jadi
0: itu lagi apa? Lagi menemukan kesulitan di bidang itulah ya?
4: Iya betul, karena Kang memang bahasa isyarat gak hanya satu dan dua ya Kang ya gitu ya, banyak banget bahasa isyarat tuh. Gitu.
0: Seandainya kedepannya mau bikin acara gede gitu, pengen bikin acara kayak gimana tuh yang melibatkan disabilitas?
3: Kalau tahun ini kita alhamdulillah juga akan membuat sebuah kegiatan festival terkait penyelenggaraan HDI. Festival ini sudah kita laksanakan juga di tahun 2024, Kang.
0: Oke.
3: Di 2024 kita membuat sebuah festival kreativitas anak hebat. Nah, di tahun ini kita akan buat kembali festival tersebut, tapi dengan rangkaian yang sedikit jauh lebih berbeda.
0: Oke.
3: Di tahun 2024 kita lebih memfokuskan itu di bidang kesenian dan keterampilannya.
0: Apa tuh kesenian itu?
3: Itu penampilan anak-anak, jadi kayak kesenian tari, menari, gitu ya? Tari, kemudian bernyanyi dan lain sebagainya. Ada juga penampilan stand bazar produk anak-anak disabilitas, kayak gitu. Nah, di tahun 2026 ini kemarin juga sempat diskusi dengan ketuanya, bahwasannya beliau pengen di festival tahun ini tuh bukan hanya sekedar keterampilannya saja, tapi memang fokus utama kita itu keterampilannya, untuk meningkatkan seni keterampilan anak-anaknya, tapi kita juga tidak melupakan fokus ataupun segmen utama kita di bidang pendidikan dan juga ketenaga kerjaannya. Nah, maka dari itu kita pengen memfokuskan di festival tahun ini tuh pengen ada pelatihan kerja bagi anak-anak penyandang disabilitas. Nah, terus selain pelatihan kerja juga yang pasti akan ada penampilan stand bazar produk anak-anak disabilitas. Nah, makanya dari program Gerahita Berkarya itu juga saling menyambung satu sama lain, Kang. Kayak gitu, makanya dari Gerahita Berkarya tadi Telma menyampaikan akan ada bikin handcraft, souvenir dan lain sebagainya, yang akhirnya mungkin ketika dijual itu kan bisa menjadi profit bagi anak-anak disabilitas, yang dimana mungkin profitnya juga akan 100% bagi anak-anak disabilitas tersebut, kayak gitu. Nah, dari situ barang-barang ataupun kerajinan-kerajinan yang mereka buat itu bisa ditampilkan di festival nanti. Jadi di festival kreativitas anak hebat tahun 2026 ini kita akan sedikit rubah segmentasi pasarnya, kayak gitu. Karena kan yang tahun-tahun 2 tahun kebelakang itu lebih ke kreativitasnya. Nah, di tahun ini kita pengen lebih ke bagaimana kita mampu menyuplai anak-anak disabilitas untuk bekerja.
0: Di Bandung lagi tuh acaranya.
2: Di
0: Bandung di mana, Mak?
2: Di Kabupaten Bandung, Kang, rencananya. Kita di
0: Sewilulungan.
3: Di Pemkab.
0: Oh, di Pemkab. Ya, di Sewilulungan dong kalau gitu, Mak ya. Tapi berapa banyak yang rencananya hadir, Mak? Nih dari tim apa? Tim kamu tuh tim apa tadi? Head?
2: Divisi pemberdayaan.
0: Nah, itu berapa orang tuh kira-kira?
2: Sebenarnya kalau misalnya yang hadir untuk anggota semuanya pasti akan hadir.
0: Kalau yang lain?
2: Kita tuh sebenarnya dapat tantangan nih dari KMPI.
0: Tantangannya apa? Salto 24 kali balikan bagaimana?
2: Kalau misalnya kita bisa dapat 1000 anak untuk diberdayakan, nanti bisa dapat sponsor.
0: Sekian lah ya.
2: Iya, sekian. Jadi kita sebenarnya sekarang lagi tantangannya salah satunya buat ngumpulin 1000 anak buat kita kasih pemberdayaan. Dan juga pasti ini kita rencananya acaranya mungkin akan lumayan besar. Jadi sebenarnya lagi cari-cari sponsor, siapa tahu ada yang ingin mensponsori gitu.
0: Ada Surabi Pais. Nah, gitu ya pendengar, kita kan sebetulnya akan menjadi menarik ketika banyak pendengar yang juga pengen nanya sebetulnya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di WhatsApp kita. Nanti kita tanyakan di setelah jeda berikut ini. Di segmen terakhir nanti segmen 3 akan disampaikan pertanyaan kepada mereka bertiga, gimana jawabannya dari teman-teman Rumah Ramah Disabilitas. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Di segmen terakhir ngobrol bareng komunitas masih dengan teman-teman dari Rumah Ramah Disabilitas.
6: Bandung malam ini.
5: Billy Alma Randy, ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, kita jawab-jawabin singkat saja. Ada Nara di Ciwastra. Kak, kadang aku masih bingung bagaimana cara berinteraksi dengan tepat dengan teman-teman disabilitas. Apa hal sederhana yang perlu kita pahami dulu agar tidak menyinggung? Karena jujur suka sering gak enakan ya, katanya.
7: Sok. Kalau berinteraksi itu beda-beda ya, karena anak-anak disabilitas itu juga sebenarnya beda-beda. Jadi kita sebenarnya pertama harus belajar dulu, harus tahu dulu anak ini kira-kira jenisnya ketunaannya apa. Apakah dia tuna rungu, atau tuna grahita, atau autistik.
5: Jadi, tapi kalau kita dihadapkan terhadap dengan situasi misalnya kita lagi ada menerima undangan, kita datang ke tempat undangan itu, terus tiba-tiba kita dihadapkan dengan teman-teman kita yang disabilitas, hal pertama yang harus wajib kita lakukan apa dulu tuh yang secara umum tanpa harus belajar dan lain sebagainya, karena hubungannya dengan etika mungkin atau apa, mungkin gimana tuh baiknya?
7: Kita harus saling menghormati aja dulu ya awalnya, pasti
5: dengan cara
7: menghargai. Kita sebenarnya nggak bisa langsung masuk. Kita amati dulu bagaimana mereka. Baru kalau emang kita pengen nih interaksi sedikit-sedikit, baru kita maju ke mereka.
5: Paling kalau orang Sunda mah dari senyum-senyum dulu,
7: jadi
5: gitu ya.
7: Pelan-pelan, nggak bisa langsung. Kalau langsung kan kaget ya orang.
5: Bisa langsung dicepengan pandangan anaknya. Jalan ruas ya, nanti kalau dipegang tangan langsung. Ada Kang Supriyadi di Dago. Masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan. Sejauh ini gimana peluang kerjanya bagi teman-teman disabilitas, katanya, dan apa yang sedang diupayakan oleh teman-teman Rumah Ramah Disabilitas? Billy, silakan.
8: Seperti tadi yang udah disampaikan ya Kang ya, bahwasanya bukan hanya disnaker kabupaten aja, tapi hampir semua disnaker itu menyampaikan mereka punya program 0,1%, itu tuh penyandang disabilitas tuh dapat kesempatan bekerja, terutama di retail. Itu tuh ada di undang-undangnya. Ada di undang-undangnya, kalau nggak salah di undang-undang 18 tahun 2021 atau berapa, itu tuh disampaikan bahwasannya sebanyak 0,1% penyandang disabilitas itu bisa bekerja. kayak gitu. Okay. Ada kesempatan untuk pekerjaan, entah itu di retail ataupun di pekerjaan-pekerjaan apapun itu, kayak gitu. Seperti kemarin kan menyampaikan bahwasanya kuliah juga dapat nih para penyandang disabilitas itu di kampus-kampus umum ataupun kampus-kampus reguler kayak gitu. Nah sekarang juga bahwasanya ada sebanyak 0,1% bahwasanya Disnaker itu tuh memberikan kuota untuk para penyandang disabilitas untuk bekerja, terutama di bidang retail, Kang. Kenapa di bidang retail? Itu tuh biasanya Alfamart, Indomaret, terus Borma, Tokma, itu tuh kebanyakan para penyandang disabilitas tuh menjadi crew store. Gitu. Nah, crew store tuh lebih kayak apanya bahasa nama, kasar nama kayak setting-setting ciki,
5: nge-display lah,
8: nge-display
5: ya.
8: Gitu lah. Beberes jadi cleaning service kayak gitu. Nah, itu
5: masuk ya.
8: Itu masuk karena memang apa namanya? Sebenarnya apa ya namanya? Dijuruskannya berbeda-beda ya, tapi kebanyakan melihat seperti itu gitu. Kayak sebenarnya dari pertanyaan yang disampaikan tadi, penyandang disabilitas itu harus mendapatkan hak yang sama ya Kang ya, tidak bisa dibedakan dengan teman-teman non disabilitas kayak gitu.
5: Yang normal gitu
8: yang
5: ya.
8: Yang normal lah bahasanya.
5: Oke, siap. Gitu. Kita ada pertanyaan dari Feby di ujung Berung. Kalau ada anggota keluarga kita yang disabilitas, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan agar mereka bisa tetap percaya diri dan mandiri? Gimana, Ren?
9: Mungkin
5: kalau saudara kita nih yang disabilitas, kita harus gimana nih ke dia nih biar percaya dirinya tetap terjaga?
9: Di situ tuh maksudnya supaya anak-anak disabilitas percaya diri. Atau supaya kita,
5: kalau kita nih di keluarga, kita di keluarga ada yang disabilitas, nah kita terhadap keluarga kita itu yang seperti itu gimana? Memang menghindari komunikasi atau berkomunikasi sewajarnya atau gimana enaknya tuh?
9: Ya, lebih ke berkomunikasi sewajarnya sih. Karena kembali lagi juga dengan apa yang tadi Teteh sampaikan, bahwasanya kita tuh harus pertama pastinya menghormati gitu dan menghargai juga. Terus kita juga harus apa ya, tahu gitu.
5: Jangan malah diceng-cengin kali ya. Bahaya juga. Mudah-mudahan sih memang di era sekarang tuh dengan berkembang pesatnya media sosial, kadang-kadang anak-anak tuh terbagi jadi beberapa jenis tuh anak-anak zaman sekarang. Ada yang memang jadi apa perhatian dan peduli sama teman-teman kita yang disabilitas, ada yang justru malah pengen ceng-cengin gitu, pengen malah ngeviralin, itu kan yang juga gak baik ya. Ada Ami di Riung, Bandung. Apakah masyarakat umum bisa ikut terlibat dan menjadi relawan di rumah ramah disabilitas katanya?
8: Tentu bisa Kang.
5: Caranya gimana tuh?
8: Untuk caranya teman-teman mungkin bisa hubungi Instagram, karena Instagramnya juga aktif ya.
5: Si Instagramnya
8: rumahramadisabilitas.id.
5: Gak ada underscore dot gitu?
8: Gak ada, jadi namanya itu rumahramadisabilitas.id.
5: Oh,
8: kayak gitu. Okay. Buat teman-teman ataupun masyarakat umum yang pengen gabung
5: jadi relawan,
8: tinggal hubungi
5: DM aja,
8: DM aja kayak gitu.
5: Siap.
8: DM aja, itu juga ada kontak personnya.
5: Di bio-nya?
8: Ada di link bio khususnya gitu.
5: Tercantum
8: juga kontak adminnya, humasnya juga kayak gitu. Jadi tinggal hubungi aja Instagramnya.
5: Cantumin juga kontak saya, siapa tahu ada yang butuh MC kan. Ada Ibrahim terakhir di Bogor. Kalau ingin ikut berkontribusi, apakah harus punya latar pendidikan khusus atau siapa saja bisa bergabung, Cenema?
7: Siapa saja boleh bergabung.
5: Bebas lah ya.
7: Karena kita sama-sama belajar ya di sini, jadi saling belajar, saling memberikan manfaat ke sesama.
5: Terakhir, 3 kata untuk rumah ramah disabilitas sebagai penutup. Kita mulai dari Randy dulu, Ren. 3 kata untuk rumah ramah disabilitas.
9: Yakin dan percaya diri sih.
5: Oh, yakin dan percaya diri. Kalau Alma, 3 kata mah buat rumah ramah disabilitas.
7: Berdaya untuk sesama.
5: Berdaya untuk sesama. Kalau versinya Billy? Ayo.
8: Kalau dari Billy mah, aduh itu 4-nya Kang ya.
5: Boleh lah di diskon kok Billy, soalnya tadi rating kan 2, coba satunya lagi saya kasih ke Billy, apa Bill?
8: Sesuai slogan kita, apa satukan itu? Hati untuk mereka.
5: Ais, mantap. Jadi pendengar, untuk ngobrol semalam hari ini bersama dengan Rumah Ramah Disabilitas, kalau penasaran pengen nanya lebih lanjut, pengen kepo-kepo, tanya aja ke Instagramnya, nanti dijawab sama adminnya langsung ya. Dan untuk Anda yang pengen jadi relawan, jangan sungkan, jangan hariwang, gabung aja. Tidak ada standar pendidikan apapun, tidak ada batasan umur ya, selama mau dan niatnya baik untuk keberkahan mah, gabung aja ya kan. Oke, pendengar, terima kasih untuk ngobrol semalam hari ini dan sudah bertanya. Billy, Alma, dan juga Randy, terima kasih banyak.
7: Terima kasih.
5: Sehat, sukses, ya. Punya banyak relasi lebih banyak lagi. Amin. Berkolaborasi dengan para kolaborator yang lebih banyak lagi dan makin dilirik sama pemerintah kita ya. Amin. Terima kasih pendengar, tetap di Pro 1, RRI di Bandung.
6: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Berikan barengan Rana di malam hari ini. Ada Sinta dan juga Uga di ruang teknik menemani malam Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan lagu-lagu malam hari ini Rana hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dari mancanegara tahun 80 dan 90-an. Menyenangkan untuk hari Senin, Rana bisa menemani di udara barengan Sinta dan juga Uga dengan apa namanya lagu-lagu dari mancanegara ya. Sudah ada beberapa request yang masuk. Yang pertama ada dari Teh Tiawati dari Bunda Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pengen diputarkan lagu Take a Bow dari Madonna. Salam untuk semua sahabat ruang rindu dimanapun berada. Hatur nuhun dari Bunda Maharani. Kemudian ada Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rana. Selamat malam juga semua pendengar RRI dimanapun berada. Lagunya gimana Kang Rana aja? Terima kasih. Siap. Ada Kang Theodorus, katanya nanti malam jam 12 ada timnas Argentina melawan Austria. Betul. Betul sekali. Ya sudah, kalau begitu kita putarkan lagu yang sudah di request lewat WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau desainnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket go show dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
2: Bandung malam ini.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Bandung malam ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bandung tuh lagi mulai hujan lagi di beberapa tempat, cuman kayak tapi sebagian enggak gitu. Jadi bingung, ini tuh masuk lagi musim hujan tapi belum merata banget, tapi juga disebut enggak musim tapi udah 2 hari berturut-turut hujan mulu.

Ada Ayah Setia, selamat malam Ruang Rindu, lagunya Dukung Aja katanya. Salam-salamnya buat semua yang lagi tugas dan buat warga Sumedang. Mantap. Assalamualaikum Ibu Ais di Aspol Sukamiskin, mau lagunya Hello dari Lionel Richie.

0: Makanya sekarang tuh walaupun kemarau siangnya panas, jangan terlena. Siapa tahu dari panas-panas tiba-tiba mendung hujan. Halo.
1: Ya, halo, Kak
0: Rana. Kang Mansur. Coba di sore yang tadi hujan tuh.
1: Hujan, aduh.
0: Tuhnya. Ini padahal kemarau tapi udah mulai hujan-hujan lagi ya.
1: Gitu.
0: Itu mah kekayaan segala. Yang Mansur pengen lagu apa?
1: Lagu Tan Sobra itu.
0: Lagu mancanegara lah 90-an.
1: Celine
0: Dion dah.
1: Celine Dion.
0: Bisa dong. Yang mana?
1: Yang mana aja lah.
0: Boleh. Salamnya.
1: Ya buat. Udah yang masuk
0: belum? Belum.
1: Udah buat kuasa fitrinya, kuasa sekat, terin, terlati, tenui, terita, neng bunga. Bubu Yanti, Bunarani, Kang Onay. Tadi ya, Abeno, Kang Aja, Kang Aceh, Bung Kusta, Mas Kamila, Pak Herti, Pak Ahmad, adik Bukunya, Kang Sadayana, gitu.
0: Siap.
1: Siap, nak. Kang Sarana di Sarang Yang Kusaha, tadi kira apa?
0: Sarang Sinta.
1: Sinta Sarang Johnson?
0: Sarang Uga.
1: Sarang Uga, oh. Ya, kita percintanya sarang sang uga gitu mau jadi bukan gitu ke rasa gitu sang lancar ke sekarang kita ini kan bukan si kina gitu ya dan sehingga gara naik aja gitu ya gitu ya sekarang nak
0: mana enggak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gitu kata Kang Mansur Tejana, ada di sini juga hujan tuh, berarti sama di Kabupaten Bandung juga hujan. Ya intinya walaupun masih kemarau tetap harus bawa jas hujan pendengar ya, biar tidak jibruk dan kabulusan. Ya wis, kita putarkan lagu yang udah masuk, jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Bandung malam ini.
1: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
2: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau. Itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi. Misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik, luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur lupusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan si tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut, tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga, tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Pendengar, hari libur Lebaran 2024 jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2024, tepatnya pada hari Rabu dan Kamis. Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama untuk Lebaran 2024, yakni pada tanggal 8 dan 9 April 2024 serta tanggal 12 dan 15 April 2024. Dengan begitu, total hari libur nasional dan cuti hari Lebaran 2024 berjumlah 10 hari, termasuk akhir pekan. Tiket kereta api Lebaran 2024 sudah dapat dibeli H-45 sebelum keberangkatan. Agar tak kehabisan, tiket kereta Lebaran 2024 sudah bisa dibeli dari tanggal 15 Februari 2024 untuk keberangkatan tanggal 31 Maret 2024 atau H-10 sebelum Lebaran. Sebagaimana disampaikan Aib Hanafi, Manajer Humas PT KAI Daup 2 Bandung.
1: Mulai tanggal 15 Februari 2024, PT Kereta Api Indonesia Daup 2 Bandung mulai membuka penjualan tiket kereta api periode angkutan Lebaran H-45. Jadi untuk tanggal 15 itu H-10 sebelum keberangkatan dapat dibeli melalui akses by KAI, website kai.id serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Intermezzo.
2: Chat.
3: Apa Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
3: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
3: Apa ya?
2: Apa coba?
3: Papan tulis.
1: Intermezzo.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sarimukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Aisyadiah Dwi Deningsi, STMT.
2: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo, yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.

0: Bandung malam ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lah, mendengar ngobrolin soal hujan yang datang ketika musim kemarau di Bandung, dan terima kasih sudah berpendapat dan menyampaikan saran ataupun cerita, karena sejujurnya di kantor kami ini genangan air lumayan cukup bersabar menunggu di tempatnya ketika setelah selesai hujan. Dan untuk kalian yang mau berkendara di malam hari, hati-hati karena jalanan juga lumayan agak sedikit licin. Berkendara tepat pukul 12 malam atau 24 jelang yang akan didatang di malam hari ini, akan kembali kami hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia, dan malam hari ini mempertemukan Argentina melawan Austria. Terima kasih pendengar, selamat malam untuk dan Anda, selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Sampai ketemu lagi nanti. Rana pamit barengan dengan Cinta dan juga Uga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota IDI Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
2: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya yang paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: penjaga gawang. Kemudian ada tiga back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada lima gelandang, yaitu Safer Schweiger, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karang Nunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung mengoptimalkan pendistribusian minyak kita dan beras SPHP. Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang siap mengoptimalkan pelayanan air bersih. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Widya Perdani. BPBD dan Tagana Subang menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi kemarau panjang akibat fenomena El Nino Godzilla atas dasar SK Gubernur Jawa Barat. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
1: Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan 2026 resmi ditetapkan Gubernur Jawa Barat, Pemkab Subang dan Tagana Dinsos langsung bergerak cepat siapkan personel dan sarana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan SK siaga darurat kekeringan dan Karhutla tahun 2026 sebagai dasar peningkatan kewaspadaan daerah rawan bencana. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI. BPBD Kabupaten Subang memetakan titik rawan kekeringan dan potensi kebakaran hutan serta lahan sesuai arahan SK tersebut.
2: Siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan itu sudah terbit, ya, berlaku mulai dari bulan Juli hingga bulan September. Untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh SK Bupati yang ada di kita di Kabupaten Subang, yaitu sebagai dasarnya adalah SK Gubernur. Kita juga akan menerbitkan surat keputusan Bupati tentang kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
1: BPBD Subang, kata Enda, memfokuskan kesiapan personil, armada pemadam, dan distribusi air bersih untuk meminimalkan dampak bencana. Posko siaga dan patroli gabungan TNI Polri, BPBD relawan mulai disiagakan di kecamatan rawan bencana. Sementara itu, Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin menyatakan siap bersinergi dengan berbagai pihak dalam menghadapi situasi darurat. Jajang menegaskan seluruh sarana prasarana dan sumber daya manusia Tagana sudah disiapkan.
3: Satunya di Kabupaten Subang. Dan kami dari Tagana Dinas Sosial sudah menyiapkan sarana dan prasarana termasuk SDM, sumber daya manusianya yaitu dari personel Tagana untuk ya menyiapkan tentang kejadian dampak nanti mungkin dari kekeringan.
1: Warga Subang diimbau hemat air dan tidak membakar lahan atau sampah sembarangan karena cuaca kemarau panjang rawan memicu karhutla meluas. Masyarakat diminta segera lapor ke call center BPBD jika melihat titik api atau sumur mulai mengering. Masyarakat juga diminta tetap waspada dan jaga lingkungan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung mengoptimalkan pendistribusian minyak kita dan beras SPHP untuk mengendalikan inflasi. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan distribusi komoditas pangan yang disalurkan melalui Perum Bulog, termasuk minyak kita dan beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan bahwa distribusi minyak kita tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Menurutnya, sebagian besar peredaran produk minyak goreng tersebut masih mengikuti mekanisme pasar. Farhan menjelaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga komoditas pangan di lapangan. Meski

0: dapat dikendalikan seluruh rantai distribusi minyak kita, pemerintah Kota Bandung akan memastikan pasokan yang disalurkan melalui Bulog dapat diterima masyarakat sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat memicu inflasi daerah. Selain memastikan distribusi minyak kita berjalan lancar, pemerintah Kota Bandung juga akan mengawal penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional agar tepat sasaran. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang terdampak fluktuasi harga pangan.
1: Gini, minyak kita itu seperti disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bukan minyak bersubsidi. Hanya 30% yang distribusinya dikendalikan oleh Bulog. 70%-nya adalah mekanisme pasar. Maka pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengendalikan inflasi akan memastikan dan mengoptimalkan distribusi dari Bulog yang pasti mengikuti HET, ya, dan memastikan bahwa bantuan langsung dari Badan Pangan Nasional.
0: Pangan mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, diperkirakan sekitar 60 ribu kepala keluarga atau KK di Kota Bandung akan menerima bantuan pangan tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi minyak kita dan beras SPHP yang selama ini menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkapkan kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi RSUD Parung. Laporan Yofri Haryadi.
3: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada Jumat 19 Juni. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diproyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
3: Uang yang dikembalikan berasal dari konsultan pengawas atau manajemen konstruksi MK dan kini penyidikan lanjutan dan pengembangan sedang berjalan. Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
5: Dan satu perkara lagi RSU itu memang tetap kita berjalan walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025 karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua dalam proses gugatan dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 tetap akan dalam kemudian perjalanan baru akan kita lanjutkan penggunaan.
3: Pengembalian uang yang menjadi kerugian negara tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian uang negara. Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik.
2: Memasuki musim kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya meminta warga waspada terhadap bencana kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Hal ini rawan terjadi saat memasuki musim kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan kebakaran rawan terjadi seiring kondisi cuaca yang terjadi saat ini, di mana angin berhembus kencang termasuk lahan kering yang rawan terbakar. Namun demikian, selain faktor alam, instalasi listrik yang tidak sesuai juga menjadi penyebab bencana kebakaran. Maka dari itu, Tagana meminta agar warga memperhatikan instalasi listrik, terutama di rumah, agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI.
7: Kemudian, berdasarkan informasi dari BMKG, pada bulan ini sudah masuk ke dalam cuaca kemarau, dan saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, karena memang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran cukup parah. Dikarenakan bencana kemarau ini disertai dengan angin yang mengakibatkan api cepat merambat dan besar seperti itu.
6: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Karangnunggal, berharap dengan potensi kebakaran yang tinggi, pemerintah daerah juga siaga dalam menangani bencana ini, sehingga damkar siaga di setiap wilayah agar mudah menjangkau jika terjadi kebakaran. Selain itu, sebagai warga, ia juga akan terus meningkatkan kewaspadaan agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran.
8: Itu juga pemerintah harus siap siaga 24 jam untuk antisipasi terjadi kebakaran. Misalkan di standby-kan di setiap wilayah armada pemadam kebakaran untuk penanganan lebih cepat agar tidak banyak korban bencana kebakaran.
6: Sementara itu, Tagana Kabupaten Tasikmalaya terakhir mencatat bencana kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Salawu. Akibatnya, sedikitnya 2 rumah milik warga terbakar. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah berkolaborasi memperkuat program Diniyah Takmiliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini. Laporan Vivi Islamiyati.
9: Kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Adis atau dengan Pemda.
10: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Strategi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, serta penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif.
9: Kita ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DTA. Dunia Tamiliyah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Adis atau dengan Pemda. Supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama, karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren. Dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu. Makanya kita dari sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
10: Slamet menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Kritik membangun dan kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampai gagasan dan kritik yang konstruktif. Selengkapnya dilaporkan Ade Sriwahyuni.
11: Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampaian gagasan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di berbagai sektor. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor, Agus Suhendra mengatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa terdapat keberagaman yang harus dipahami bersama, mulai dari perbedaan pemikiran, keyakinan, hingga bahasa yang menjadi kekayaan bangsa. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan.
12: Yang harus kita pahami bahwa kita ini hidup berbangsa. Ada saudara kita yang lain dengan pemikiran yang berbeda, gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi. Nah, ini kita buka dialog kami walaupun tidak ngurusi semua urusan. Tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya. Sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Gitu.
11: Tokoh muda Pasundan, Dawak Faturrahman menegaskan, kemajuan bangsa sangat bergantung pada persatuan, kesatuan, serta peran aktif pemuda. Ia menyebut kritik yang disampaikan generasi muda merupakan kritik yang membangun dan harus dilakukan dengan tabayun atau saling memahami kondisi yang ada. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk unjuk rasa selama tetap mengikuti aturan, norma, dan kaidah yang berlaku.
13: Oh, sudah barang tentu kemajuan suatu bangsa kan terletak pada persatuan dan kesatuan dan kemajuan pemudanya tentunya. Kritik yang dilontarkan, kritik yang disampaikan oleh para pemuda yang ada di Bogor dan Pasundan ini tentunya kritik membangun, tabayun. Kita bertabayun terhadap situasi dan kondisi hari ini seperti apa. Silahkan berkritik, silahkan mengadakan unjuk rasa, tetapi berdasarkan aturan dan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Dan sudah barang tentu, apa yang disampaikannya itu adalah untuk kemajuan pemuda, bangsa, dan negara tercinta ini.
11: Melalui ruang kritik yang sehat dan dialog yang terbuka, diharapkan generasi muda dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik yang membangun menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
2: Harga cabai merah dan bawang merah merupakan sekian banyak dari komoditi sayuran yang mengalami kenaikan di saat peralihan musim. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
14: Memasuki peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau saat ini cukup berdampak terhadap harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di pasar induk Guntur Ciawi Tali Garut. Salah seorang pedagang sayuran eceran di pasar Guntur, Rosmawati, mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan dari harga normal Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram, kini bisa menembus Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai, harga bawang merah juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogram. Sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran, relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
15: Bil ini, Bu?
16: Ke-8.
15: Ya. Dijualnya berapa dijual?
16: Rp44.
15: Dijual Rp44. Jadi ini jualnya di eceran ya?
16: Iya, eceran.
15: Rp44.
16: Iya.
15: Oh, karena memang kalau di sini mah?
16: 5 kilo atau enggak, 5 kilo enggak habis gitu. Enggak semuanya habis, iya.
15: Selain bawang merah apa lagi, Bu, yang lagi naik itu sekarang?
16: Cabai merah keriting.
15: Berapa itu cabai merah keriting?
16: Itu mah 65.
15: Cabai merah ini?
16: Iya.
15: 65 per kilo. Ya. Dari sananya, dari produsennya berapa
16: tadi? Ya, dari sananya.
15: Oh, dari sana 65. Ibu ya. Ngejual?
16: Jual mah 18.
15: 18 per perempatan?
16: Iya. Jadi 72.
15: 72 ya,
16: iya.
15: Per kilo ya.
14: Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif, ada beberapa item stok yang barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal, seperti halnya cabai merah, keriting, dan cabai merah biasa. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar Guntur Ciawi Tali Garut, Yusef Suryaman, mengatakan memasuki peralihan musim dari hujan ke kemarau saat ini ada beberapa komoditi kebutuhan pokok penting yang mengalami kenaikan cukup mencolok seperti cabai merah, bawang merah, hingga daging sapi. Ia menyampaikan demikian juga dengan harga bawang merah saat ini menembus harga Rp44.000 dari harga Rp37.000 per kilogramnya. Di luar ketiga komoditi tersebut, untuk kebutuhan pokok penting lainnya, baik sayuran maupun keringan, masih relatif stabil.
17: Ya, 20% ya biasanya kenaikan.
18: Pak, untuk menekan apa, menyesuaikan harga ini yang dilakukan dinas sendiri, apa Pak upaya?
17: Yang dilakukan dinas cuma memonitoring atau merekapitulasi data-data yang ada di lapangan, seperti kebutuhan pokok berapa harganya, itu cuma merekapitulasi. Tapi yang ada dalam kestabilan harga itu ada Satgas Pangan, Pak, ya. Nanti dikoordinasikan lagi ke kabupaten.
14: Ia mengatakan untuk stok semua jenis komoditi dipastikan relatif aman dan tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk pemenuhan kebutuhan pokok di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali Garut khususnya. Dan ia menyampaikan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur Garut ini sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini.
2: Sementara itu, sebagian harga komoditi di pasar tradisional Cianjur stabil dan sebagian mengalami penurunan. Informasinya disampaikan Ian Sofian.
19: Untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Bidang Kesehatan Hewan atau Kesmapet di setiap UPDD kecamatan disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Kari Sudin, adanya vaksin pada hewan guna pencegahan terjadinya infeksi rabies.
20: Tren kasus rabies sampai satu tahun ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di Kabupaten Cianjur.
19: Ia pun menambahkan dilakukannya vaksin rabies untuk pencegahan. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi hewan dibantu oleh 3 puskesuhan di masing-masing wilayah. Hal itu diungkapkan Abdurrahman, bidang kesehatan hewan wilayah utara.
21: Yang pertama di Cianjur Utara itu dilaksanakan oleh puskesuhan wilayah Cianjur Utara. Terus lagi yang di tengah itu ada di Sukanagara, dilaksanakan oleh

0: anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kaduela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
1: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator Wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan, Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya, lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
0: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1.200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kaduela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
1: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Telaga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
2: Dan pendengar, sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, segera kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia.
1: Melakukan pemanasan terlebih dahulu nih Bung Nova ya, karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah, kemudian Perancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing, sedang melakukan pemanasan kembali mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan. Jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka berada